0: bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Syatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Kondisinya apa aja masih
11: nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi undang-undang pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri, kembali ke studio. Silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan, jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena sudah berapa waktu lalu sering terjadi balap-balap liar tuh, apa bunyi-bunyi motor tuh tengah malam itu tuh, ribut-ribut itu motor brong itu. Kami merasa, warga merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan Eltari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
3: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan, sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
0: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda melalui program Florata pagi ini. Dan pendengar RRI, sektor perkebunan menjadi salah satu penopang ekonomi ya di masyarakat Flores dan Lembata khususnya. Dan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah kakao. Bagi para petani, kakao ini bukan sekedar tanaman perkebunan ya, tetapi juga menjadi sumber penghasilan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kabar baiknya pendengar, pengembangan kakao di Kabupaten Flores Timur ini mendapat dukungan APBN sebesar 30,8 miliar rupiah ya. Dan dukungan ini tentu juga membuka peluang untuk meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas hasil panen, serta memperkuat kesejahteraan petani. Namun bagaimana anggaran tersebut ini akan dimanfaatkan, dan juga wilayah dan kelompok tani mana saja yang menjadi sasaran program, lalu bagaimana upaya pemerintah agar dukungan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani kakao di Flores Timur. Dan untuk membahasnya pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Aloysius Tiba Payong ya. Beliau Kepala Bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Aloysius.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini kami menyapanya dengan Pak Aloysius ya, atau sapaan akrabnya dengan
1: sapaan akrabnya Pak Aziz saja.
0: Oh, Pak Aziz ya.
1: Ya.
0: Oke, baik Pak Aziz. Terima kasih banyak ini sebelumnya Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ya kepada masyarakat bersama Pro 1 RRI ND nih Pak.
1: Oke. Terima kasih juga.
0: Baik.
1: Salam dari Larang Tutul untuk semua.
0: Oke, baik Pak. Salam balik juga dari RRI ND ya untuk teman-teman juga dari Dinas Perkebunan ini ya.
1: Perkebunan dan peternakan.
0: Oke, baik Pak Aziz. Ini kemarin ada informasi nih Pak terkait dengan pengembangan kakao di Flotim ini dapat dukungan APBN ya Pak ya, di angka 30,8 miliar rupiah ini Pak. Dan ini kabar baik untuk petani kakao di Flores Timur. Dan pengembangan kakao itu mendapatkan dukungan dana 30,8 miliar ya. Bisa diceritakan dulu nih Pak, dukungan anggaran ini diperuntukkan bagi program apa saja nih Pak ya? Silakan Pak.
1: Iya. Halo.
0: Iya Pak.
1: Sinyal kenapa sinyal gitu?
0: Mendengar suara kami Pak?
1: Halo. Iya. Tadi suaranya putus itu.
0: Oke. Baik Pak. Ini Pak, ini tadi dari info yang beredar itu Pak, pengembangan kakao kan mendapat dukungan APBN ya sebesar 30,8 miliar ini. Bisa disampaikan Pak, dukungan anggaran ini diperuntukkan bagi program apa saja nih Pak?
1: Ya, baik, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi untuk kegiatan tahun 2026, kami di Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk beberapa komoditi. Salah satunya itu untuk perluasan pengembangan kakao, tanaman kakao. Untuk Kabupaten Flores Timur kami dialokasikan kegiatan perluasan kakao sebanyak 500 hektar dengan dua paket kegiatan. Yang pertama itu beli bibit atau anakan, dan yang kedua biaya HOK, hari orang kerja. Dari 500 hektar ini penyebarannya untuk 11 kecamatan, 32 desa, 33 poktan tersebar di daratan Adonara, Solor dan Flores Timur daratan. Untuk alokasi kegiatan ini berupa anakan dan juga HOK. Untuk anakan, satu hektar itu mendapat alokasi 1.000 anakan, sehingga dikali 500 hektar menjadi 500.000 anakan. Sementara HOK itu satu hektar sebelumnya itu 16 HOK dikali satu HOK-nya 100.000, sehingga 1.600.000 per hektar dikali 500 hektar jadinya 800 juta. Sementara untuk anakan sendiri kita mendapat alokasi anakan grafting atau sambung pucuk. Itu harganya kurang lebih 60.000 per anakan. Sehingga dikali dengan 500.000 anakan, nilai uangnya sekitar 30 miliar. Sehingga 30,8 miliar itu. Untuk kegiatannya sampai dengan yang sudah dilaksanakan yaitu identifikasi untuk calon petani, calon lahan, kelompok taninya, kemudian sosialisasi dan persiapan lahan, jalan pembuatan lubang tanam dan pemasangan ajir, yang mana dokumen itu nanti digunakan untuk SPJ pembayaran HOK. Sehingga dengan SPJ ini dari pusat bisa uang ke rekening kelompok masing-masing. Demikian untuk
0: teknisnya. Oke, baik. Itu tadi juga dijelaskan secara teknisnya ya terkait dengan peruntukan programnya. Dan ini kita berbicara mengenai komoditas ini, Pak. Kenapa kakao ini menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian ya, dan dukungan anggaran ini cukup besar ya, bisa dikatakan ya. Dan seberapa potensial kakao itu, Pak, dalam meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian masyarakat Flores Timur ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi untuk kakao ini itu memang Flores Timur, Sika dan ND itu petani-petani mulai kakao. Tapi perawatannya itu yang maksimum. Sementara 1-2 tahun terakhir kakao sudah mulai naik lagi. Yang dulunya 30-40 ribu per kilo sekarang sudah 100 ribu per kilo. Sehingga animo dari petani kita itu mereka untuk budidaya kakao. Mereka mau lahan yang selama ini tidak dimanfaat ataupun kakao yang sudah tua, yang sudah tidak produktif lagi, diganti supaya bisa berhenti sehingga ekonomi bisa kembali normal begitu.
0: Oke, baik. Dan ini sasarannya kan juga khususnya untuk petani begitu ya, Pak Aziz ya. Dan ya, khusus petani kakao gitu ya. Dan apakah ada kelompok tani atau wilayah tertentu, Pak, yang menjadi prioritas penerima manfaat, Pak, untuk dari program yang Bapak sebutkan tadi itu?
1: Ya, jadi kakao ini tanaman yang memiliki iklim lah, untuk daerah dingin dan juga daerah yang dia tidak bisa ditanam sendiri. Flores Timur ini berapa, seperti yang saya jelaskan awal, itu ada 11 kecamatan, ada 32 desa dan 33 kelompok tani, dan CPCL-nya untuk bersedia taman kakao ini.
0: Oke, baik, Pak. Ya. Itu untuk lokasi pengembangannya itu tadi Bapak sudah sedikit sebutkan ya. Dan ini di wilayah mana saja, Pak, di Flores Timur yang akan mendapatkan dukungan dari program ini? Ya. Apakah mencakup sentra-sentra produksi kakao yang sudah ada atau juga menyasar wilayah-wilayah baru lainnya nih, Pak?
1: Ya, jadi lebih banyak ke sentra-sentra kakao yang sudah ada. Karena kalau kita mencari lokasi daerah Flores

0: Baik.
1: Dan untuk program ini kapan Pak mulai dilaksanakan ya Pak ya? Atau bagaimana juga tahapan pelaksanaan Pak agar dukungan anggaran tersebut ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh petani ini Pak?
2: Jadi tadi saya sampaikan itu tahapan kegiatannya mulai dari identifikasi CPCL itu kami sudah mulai dari usulannya dari tahun 2025.
1: Oke.
2: Okay. Itu kita usul biasanya satu tahun sebelumnya. Kemudian Januari itu kan sudah ada info untuk penetap, sehingga kita identifikasi lagi ke calon petani, calon lahan dan kelompok yang sudah mengajukan. Selanjutnya kita melakukan sosialisasi itu kami lakukan pada bulan Mei kemarin, dan setelah ini mulai mempersiapkan lahan, yaitu pembuatan lubang tanam dan sambil menunggu sertifikasi benih bibit untuk selanjutnya ditanam. Untuk juga menyiapkan buku rekening, cap dan meterai, biaya HOK, karena ini sebesar 800 juta ini transfer melalui rekening kelompok tani.
1: Oke, baik Pak. Terima kasih nih untuk penjelasannya Pak. Dan kita pastinya kalau kita berbicara manfaat langsung, pastinya ada harapan ya untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Sebenarnya apa Pak perubahan yang ingin dicapai melalui dukungan APBN ini nih Pak?
2: Ya, jadi yang pertama benih bibitnya ini berupa grafting atau sambung pupuk, yang mana kita menggunakan NTP varietas Sulawesi, sehingga kita pasti bahwa yang 500 ribu anakan itu varian varietas Sulawesi yang dapat sertifikat dan dianggap layak yang baik, sehingga petani kita bisa tanaman kakao ini ataupun tanaman kakao rusak bisa diganti supaya produksinya bisa normal lagi seperti yang lalu. Yang kedua, petani juga bisa mendapat langsung dari tenaga kerja, biaya HOK, sehingga di samping mempersiapkan lahan untuk mendapatkan alokasi benih bibit untuk produksi jangka panjang, tetapi juga dalam jangka pendek ini mereka mendapatkan alokasi biaya hari orang kerja, lahan, lubang tanam, dan ajir itu.
1: Oke, baik Pak. Dan ini salah satunya tadi juga meningkatkan produksi gitu ya, dan juga kualitas biji kakao juga menentukan harga jual pastinya gitu Pak ya. Dan apa yang akan dilakukan Pak untuk membantu petani menghasilkan kakao berkualitas agar memiliki nilai jual yang lebih baik, atau mungkin dengan spesifikasi lebih bagus gitu kakaonya gitu Pak?
2: Ya, jadi dengan varietas kakao yang kita berikan, terus spesifikasinya juga grafting sambung pucuk ini kan, yang pertama kualitasnya sudah pasti bagus karena entrisnya kita ambil dari sumber benih nasional yang sudah disertifikasi. Yang kedua, umur tanaman produktif itu dia lebih cepat. Biasa kalau tanaman perkebunan 5-7 tahun baru bisa berproduksi, sementara kalau sambung pucuk grafting ini dia 2 tahun sudah bisa berproduksi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan pengembangan ini kita tetap memonitoring, sehingga setelah 3-5 tahun kita akan bekerjasama petani sehingga tanaman kakao itu dia bertumbuh secara normal, tidak dilepas saja seperti yang lalu-lalu, sehingga produksinya bisa normal kembali begitu.
1: Oke, baik Pak. Ini sangat bagus sekali ya untuk pengembangan kakao ya di Flores Timur ini yang Bapak sebutkan tadi itu. Oke, dan dalam pengembangan kakao nih Pak Aziz, petani tentu juga menghadapi berbagai tantangan ya. Tidak, pastinya tidak selalu mulus gitu kan. Salah satu tantangan itu mulai

0: dari perawatan tanaman, serangan hama dari penyakit hingga pemasaran hasil panen. Bagaimana dinas ini membantu petani itu menghadapi persoalan-persoalan tersebut, Pak? Atau mungkin ada persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh petani kakao di Flores Timur itu, Pak?
1: Ya, baik. Jadi untuk petani kakao di Flores Timur itu mayoritas 90% itu yang dihadapi adalah serangan hama dan penyakit.
0: Oke.
1: Okay. Serangan hama dan penyakit kakao ini hampir merata. Tetapi sebenarnya serangan itu nah pola budidaya kita yang belum belum baik. Maksudnya bahwa kakao itu ditanam, dilepas saja sampai dia berbuah dan kita panen, tidak ada perawatan, tidak ada pemeliharaan, tidak ada pemangkasan dan seterusnya, sehingga memang kondisi tanaman itu dia ditanam dan bertumbuh tanpa ada pemeliharaan perawatan, sehingga kami satu tahun kemarin itu berusaha untuk bisa buat demplot, kan anggaran terbatas sehingga kita buat demplot, melakukan pemangkasan penjarangan dengan menginformasikan kepada petani bagaimana budidaya yang baik sehingga kakao ini bisa berproduksi dengan baik, karena umur kakao sekarang itu masih umur produktif, tetapi karena perawatan pemeliharaannya tidak terlalu baik sehingga banyak serangan hama dan penyakit pada kakao.
0: Gitu. Oke, baik. Itu salah satu tantangan ya. Oke, Pak. Dan ini ya, kalau kita berbicara mengenai target utama ya, Pak. Apa yang ingin dicapai, Pak, melalui dukungan dari dana dari APBN ini, Pak? Apakah ada harapan agar Flores Timur ini semakin dikenal sebagai salah satu sentra kakao unggulan di NTT begitu, Pak? Atau lainnya, Pak? Harapan utamanya.
1: Ya, jadi harapan utama itu mengembalikan Flores Timur sebagai salah satu kabupaten produsen kakao. Karena memang selama ini kita juga termasuk salah satu kabupaten yang produsen kakao, tetapi belakangan ini karena tanaman kita produksinya menurun, salah satunya karena tidak terawat itu, sehingga permintaan-permintaan dari luar itu tidak bisa terpenuhi. Sehingga dengan program yang ada ini kami kembali mencoba supaya Kabupaten Flores Timur kembali menjadi kabupaten sentra kakao di NTT.
0: Oke, baik, itu harapan besar ya, Pak ya. Oke, Pak Aziz, ini untuk penutup ini, Pak. Ini pastinya dari Pak Aziz ada pesan ya kepada para petani kakao di Flores Timur dan juga seluruh masyarakat ya yang ada di seluruh daratan Flores nih. Ini untuk petani nih, khususnya untuk semangat merawat kebun dan meningkatkan kualitas hasil panen, dan mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat luas dan pendengar Pro 1 RRI ini nih, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk bertani itu dan juga pekerjaan lain, yang pertama kita harus mencintai pekerjaan. Yang kedua, semua tanaman komoditi perkebunan apapun, kalau kita sudah mau mencoba atau berusaha untuk tanam, maka kita harus melakukan perawatan karena dia akan memberikan hasil untuk kita. Karena kalau tidak ada perawatan, maka hasil yang kita inginkan itu tentu tidak akan kita dapatkan. Sehingga harapan saya untuk semua petani komoditi perkebunan, terutama kakao, itu lebih konsentrasi untuk merawat dan memelihara tanaman.

0: kita. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz ini untuk informasinya ya terkait dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini Pak Aziz. Ini salam juga untuk teman-teman dari Dinas Perkebunan dan Peternakan ya di Flores Timur ya. Nih dari RRI ND nih Pak. Salam hangat Pak.
0: Ya, salam juga dari teman-teman di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, terutama teman-teman di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil. Untuk semua pencinta RRI ND dan juga semua di RRI ND.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Aziz ya untuk kesempatannya di pagi hari ini dan telah meluangkan waktu juga di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Aziz.
0: Selamat pagi, terima kasih Tuhan memberkati.
1: Amin. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, itu tadi perbincangan kita mengenai dukungan APBN sebesar 30,8 miliar rupiah untuk pengembangan kakao di Flores Timur. Dan dari perbincangan ini kita memahami ya bahwa pengembangan komunitas perkebunan itu membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan produktivitas tanaman, perawatan kebun, pengolahan hasil panen hingga pemasaran. Dan besarnya dukungan anggaran tentu juga menjadi peluang ya, yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Harapannya program ini tidak hanya meningkatkan produksi kakao, tetapi juga membantu petani memperoleh hasil panen yang berkualitas. Dan terima kasih kembali untuk Pak Aloysius ya, atau Pak Aziz, atas informasi yang telah dibagikan kepada Pro 1 RRI ND. Semoga program pengembangan kakao ini dapat memberikan manfaat bagi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Flores Timur. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi kembali pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Semoga pagi ini Anda selalu semangat ya. Dan di pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi kembali untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda terkait dengan info cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Riris Helen, prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi rekan Riris.
2: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi, silakan disampaikan info cuaca di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 12 Oktober 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Pada malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan dan adanya potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Untuk suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses melalui cuaca.bmkg.go.id. Dari perakiran wilayah Nusa Tenggara Timur, kita beralih ke perakiran khusus ND sendiri. Untuk ND sendiri diperkirakan cuacanya pada pagi hari cerah berawan, pada siang hingga malam hari diperkirakan cuacanya berawan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara di ND sendiri berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 km. Seluruh perakiran ini diperbarui pada tanggal 11 Oktober 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Oke, baik, terima kasih rekan Riris untuk informasi cuaca BMKG ya di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Selamat pagi kembali mendengar setiap roh 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk ya menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Dan pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini juga berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebarnya, maksud kami, jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sini sampai di program Florata Pagi. Saat ini kita sudah di penghujung di Florata Pagi ya, bersama saya Dito Utama. Dan setelah ini akan dilanjutkan di dalam program acara Halo RRI yang akan dipandu oleh rekan Rian Hidayat ya, bersama tim Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin Anda memiliki keluhan atau masalah publik di sekitar lingkungan Anda, Anda bisa langsung menghubungi nomor kami yakni di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: rasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berada Rian Hidayat dan juga Avintino Fernandez, ada gatekeeper RJ Cahya dan juga pengarah acara kami Nicolaus Makumili dan Ricardo Skota yang kembali menyapa Anda tentunya di Florata pagi ini, dan kita bertemu di program Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan senang sekali ya kami kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui program ini, dan kita tahu bersama bahwa Halo RRI merupakan ruang interaksi yang memberikan kesempatan kepada Anda masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik juga kepentingan bersama. Nah, di program ini pendengar, suara Anda selaku masyarakat menjadi bagian penting, karena dari laporan, dari keluhan, pertanyaan mungkin, maupun informasi yang disampaikan, kita semua dapat mengetahui berbagai hal yang mungkin belum mendapatkan perhatian secara luas. Karena itu, kami mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam program ini. Apabila ada persoalan pelayanan publik yang menurut Anda perlu mendapatkan penjelasan, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami. Bisa berkaitan dengan pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, transportasi mungkin, infrastruktur, kebersihan lingkungan, layanan pemerintahan, fasilitas umum, bantuan sosial maupun persoalan lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Tentunya di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Tentu yang kami harapkan adalah laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pendengar. Ceritakan apa persoalannya, di mana kejadiannya, dan kapan persoalan itu terjadi. Kemudian bagaimana kondisi yang Anda alami ketika persoalan yang Anda sampaikan ini terjadi. Nah, dengan informasi yang lengkap, kami tentunya akan lebih mudah memahami persoalan yang disampaikan, sekaligus kami upayakan mengkonfirmasi kepada pihak yang punya kewenangan. Dan pendengar, Halo RRI sekali lagi bukan sekedar tempat untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi ruang untuk mencari penjelasan. Karena itu, apabila Anda sudah pernah menyampaikan persoalan kepada instansi atau pihak terkait, tetapi belum memperoleh jawaban yang memadai, Anda dapat membagikan informasi tersebut kepada kami pendengar. Kami akan mendengarkan laporan Anda dan melihat bagaimana persoalan tersebut dapat dikonfirmasi secara proporsional. Kami juga mengingatkan bahwa persoalan yang disampaikan sebaiknya menyangkut kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata persoalan pribadi pendengar. Artinya, jika ada kondisi di lingkungan tempat tinggal Anda yang dirasakan sekiranya mengganggu pelayanan atau kepentingan orang banyak, silakan disampaikan. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami pagi ini. Mungkin persoalan yang Anda anggap sederhana justru merupakan persoalan yang juga dirasakan oleh masyarakat lainnya. Dan mungkin ada fasilitas umum yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, atau ada pelayanan yang belum sesuai harapan, atau ada informasi juga yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan dari pihak berwenang. Semua itu dapat menjadi bahan untuk kita bicarakan bersama. Jadi siapkan informasi yang ingin Anda sampaikan dan bergabunglah dalam Halo RRI hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan laporan secara langsung pendengar. Dan sembari menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa sajian yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan program Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan program ini tentunya hadir dengan semangat untuk mendekatkan persoalan masyarakat dengan pihak-pihak yang punya kewenangan untuk memberikan penjelasan maupun tindak lanjut. Karena itu pada kesempatan ini kami kembali mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dan menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi di lingkungan sekitar. Dan kami hari ini juga ingin memberikan konfirmasi terkait dengan laporan yang telah kami terima pada Halo RRI edisi Jumat kemarin tanggal 9 atau 10 Oktober 2026, di mana ada dua laporan yang masuk ke ruang dengar kami dan tentunya sudah kita dengarkan bersama. Ini terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Bung Servas dan juga Bung Putramus, dua pendengar legend yang sering menghiasi ruang dengar Anda tentunya dengan Pro 1 dari ND. Dan dua orang ini sama-sama menyampaikan isu terkait dengan MBG yang hingga saat ini belum diterima oleh beberapa sekolah yang ada di Mauponggo ya, Kecamatan Nagekeo. Ada dua SD maksud kami dan satu SMP yang hingga saat ini belum menerima MBG. Dan bahkan sudah dikonfirmasi oleh Bung Putramus juga bahwa MBG ini akan dihadirkan sebelum tanggal 15 Agustus 2026, artinya sebelum gempa magnitudo 7,7 terjadi yang melanda Flores. Dan hingga saat ini tentunya MBG tersebut belum hadir dan tim kami sudah berusaha mengkonfirmasi atau membangun komunikasi dengan pihak pengelola. Dalam hal ini koordinator MBG atau BGN yang berpusat di Kecamatan atau Kabupaten Nagekeo, dan hingga saat ini tim kami belum mendapatkan tanggapan atau respons yang positif ya terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Bung Servas dan juga Bung Putramus. Tapi kami tetap mengupayakan pendengar, bagi Anda semua yang mungkin sedang mendengarkan ini, terutama Bung Servas dan juga Bung Putramus, bahwa kami, tim kami tidak berhenti-berhentinya untuk tetap membangun komunikasi dengan penanggung jawab atau koordinator wilayah Nagekeo sendiri terkait dengan MBG. Nanti jika ada respons atau sudah ada tanggapan dari pihak terkait, tentu kami juga akan siarkan langsung melalui program Halo RRI tentunya, agar bisa didengarkan oleh kita semua bagaimana jelasnya atau apa kendalanya yang terjadi sekiranya yang membuat pendistribusian MBG di beberapa sekolah di Nagekeo ini masih tertunda hingga saat ini. Dan mungkin pendengar, barangkali Anda yang lain yang mungkin merasakan ada beberapa pelayanan yang menurut Anda perlu diperbaiki, atau ada fasilitas yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, atau ada informasi dari pemerintah maupun lembaga pelayanan publik yang hingga saat ini masih belum dipahami Anda semua selaku masyarakat, silakan Anda juga bisa sampaikan kepada kami. Tidak perlu menunggu sampai persoalan tersebut menjadi besar untuk kemudian dibicarakan, karena memang kondisi atau standar kita saat ini kalau belum viral ini belum ditanggapi. Dan jangan sampai seperti itu. Ada baiknya jika masalah masih kecil segera disampaikan agar bisa ditangani lebih lanjut. Dan justru pendengar, dari laporan Anda sejak awal dapat menjadi bahan perhatian agar sebuah persoalan ini dapat diketahui dan ditangani dengan lebih cepat. Ini misalnya bagi Anda yang mungkin masih bingung apa yang hendak ingin disampaikan. Contohnya saja jika ada jalan mungkin yang mengalami kerusakan dan mengganggu aktivitas warga, nah fasilitas penerangan yang tidak berfungsi, atau saluran air yang menimbulkan persoalan ketika hujan, dan syukur-syukur sekarang kita belum merasakan hujan ya, masih dilanda kekeringan, tapi beberapa desa hingga saat ini masih mengalami kekeringan. Dan itu sebenarnya satu topik yang bisa Anda sampaikan melalui program Halo RRI hari ini, dan kami juga menunggu topik-topik lain yang akan Anda sampaikan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kita disclaimer dulu bahwa ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama nih pendengar. Ini kita, ketika kita menyampaikan laporan, mari berikan informasi tersebut secara jelas dan berdasarkan apa yang benar-benar Anda ketahui atau alami begitu. Sebutkan lokasi persoalan, kondisi yang terjadi, serta dampaknya bagi masyarakat. Nah, jika sebelumnya sudah pernah dilakukan pelaporan kepada pihak terkait, nah Anda juga dapat menjelaskan kapan laporan itu disampaikan dan bagaimana respons yang diterima. Informasi semacam ini akan membantu kita semua untuk melihat persoalan secara lebih utuh, pendengar. Karena kami ingin Halo RRI ini menjadi ruang yang tidak hanya mempertemukan keluhan dengan jawaban, tetapi juga mempertemukan masyarakat dengan informasi yang benar. Sebab dalam banyak persoalan pelayanan publik, terkadang masyarakat ini belum mengetahui prosedur yang harus ditempuh, sementara di sisi lain instansi yang bertanggung jawab mungkin punya mekanisme tertentu dalam menangani laporan. Karena itu, melalui dialog dan konfirmasi di program Halo RRI hari ini, kita berharap persoalan dapat dilihat dari kedua sisi secara objektif, pendengar. Jadi apabila Anda punya pertanyaan atau keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik, jangan disimpan sendiri, sampaikan kepada kami pagi ini, dan Anda dapat bergabung melalui saluran interaktif kami yang sudah kami sediakan di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kami akan mendengarkan laporan Anda, mencatat persoalan yang Anda sampaikan, dan apabila diperlukan kami justru akan mengupayakan konfirmasi kepada pihak yang berwenang. Dan mari saya ajak Anda untuk gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, pendengar, karena satu laporan yang disampaikan dengan jelas dapat membantu membuka perhatian terhadap persoalan yang mungkin selama ini belum diketahui oleh banyak orang. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Florata pagi ini. Hidup adalah anugerah yang indah, dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan

0: stunting dan gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar langkah-langkah pencegahan dan penanganannya bisa dilakukan dengan tepat.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan

bedanya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan paling mendasarnya seperti pangan, sandang, dan papan. Artinya, jika kita berada dalam kemiskinan absolut, kita tidak bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam jumlah minimum yang kita

Menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut didefinisikan sebagai situasi di mana masyarakat tidak mendapatkan air minum yang aman, makanan, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, kemiskinan relatif mengacu pada situasi di mana pendapatan seseorang berada di bawah persentase tertentu dari pendapatan median nasional dan ukuran ketimpangan pendapatan yang membandingkan pendapatan suatu masyarakat dengan pendapatan orang lain dalam masyarakatnya. Hal ini melihat

Pendengar, Anda masih bersama Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan pada bagian ini kami ingin mengajak Anda untuk, maksud kami, kami ingin mengajak Anda yang memiliki persoalan untuk tidak ragu menyampaikan kepada kami, sekaligus memberikan sedikit gambaran mengenai informasi seperti apa yang akan sangat membantu ketika sebuah laporan ini disampaikan, pendengar. Nah, ketika Anda menghubungi Halo RRI, ceritakan persoalannya secara langsung dan sederhana. Tidak perlu menggunakan istilah yang rumit, yang penting informasi yang diberikan ini dapat membantu kami memahami apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, bagi Anda yang mungkin hingga saat ini sebenarnya sudah menemukan satu keluhan tapi ragu-ragu untuk menyampaikan. Ini misalnya, jika Anda melihat sebuah fasilitas pelayanan publik yang tidak berfungsi, Anda dapat menjelaskan fasilitas apa yang dimaksud, berada di lokasi mana, dan sejak kapan tidak berfungsi, kira-kira siapa saja yang terdampak, dan apakah sebelumnya sudah ada upaya untuk melaporkan kondisi tersebut. Atau mungkin Anda mengalami persoalan ketika mengakses sebuah layanan pemerintah, jelaskan jenis layanan apa yang dibutuhkan, apa kendala yang Anda temui, kapan Anda mengurusnya, dan informasi apa yang belum Anda dapatkan. Karena dari penjelasan seperti ini, pendengar, kami dapat memahami persoalan secara lebih terarah. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa menyampaikan informasi atau laporan melalui radio bukan berarti Anda harus punya kemampuan berbicara yang sempurna, pendengar. Sampaikan saja sesuai kondisi yang Anda alami, karena tugas kami ini adalah membantu untuk mengemas informasi tersebut agar dapat dibicarakan dengan baik. Yang paling penting sebenarnya adalah kejelasan informasi dan itikad untuk menyampaikan persoalan yang memang berkaitan dengan kepentingan publik. Jika ada laporan dari masyarakat yang membutuhkan jawaban dari instansi tertentu, ya tentunya kami akan berupaya menghadirkan pihak yang berkompeten agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara langsung. Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada keluhan tetapi dapat dilanjutkan dengan klarifikasi dan informasi mengenai langkah yang dapat dilakukan, pendengar. Jadi bagi Anda yang sejak tadi mendengarkan dan sebenarnya punya persoalan yang ingin disampaikan, inilah waktunya bagi Anda untuk bergabung di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note agar identitas Anda ingin dirahasiakan, silakan di 0821-3878-8786. Sekali lagi kami sampaikan, jangan merasa bahwa persoalan Anda terlalu kecil untuk dibicarakan, pendengar. Bisa jadi persoalan tersebut juga dialami warga lainnya, tapi sebaliknya kita juga perlu menjaga agar laporan yang disampaikan ini tidak berisi tuduhan tanpa dasar. Sampaikan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat, atau apa yang Anda alami. Biarkan pihak yang berwenang memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, Halo RRI dapat menjadi ruang komunikasi yang sehat, terbuka, dan tetap mengedepankan kepentingan Anda selaku masyarakat. Jadi kami persilakan sekali lagi bagi Anda untuk mengambil peran dalam program ini, tentunya di program Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Saluran interaksi kami tetap terbuka. Anda dapat sampaikan laporan, pertanyaan, maupun informasi mengenai pelayanan publik yang membutuhkan perhatian. Dan sembari menunggu Anda, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
1: Niha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hemat listrik. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Cabut charger atau alat listrik dari stop kontak jika sudah digunakan. Gunakan peralatan hemat energi seperti AC dan kulkas dengan label efisiensi tinggi. 2. Kurangi penggunaan air. Gunakan air seperlunya saat mandi, mencuci, dan memasak. Perbaiki kebocoran pipa atau keran untuk menghindari pemborosan. Gunakan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 3. Gunakan transportasi yang lebih efisien. Gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Jika memungkinkan, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek. Rutin servis kendaraan agar bahan bakar lebih efisien. 4. Kurangi penggunaan plastik dan kertas. Gunakan tas belanja kain daripada kantong plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Gunakan kertas daur ulang atau tulis di kedua sisi sebelum membuangnya. 5. Maksimalkan penggunaan barang. Perbaiki barang yang rusak sebelum memutuskan membeli yang baru. Gunakan kembali atau daur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Tukar atau beli barang bekas berkualitas untuk menghemat pengeluaran. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita bisa mengurangi dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari sekaligus menjaga lingkungan. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan pada kesempatan ini pendengar, kita akan mengangkat salah satu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publik, khususnya mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor di ND. Dan termasuk di line WhatsApp kita, keluhan ini disampaikan oleh seorang pendengar bernama Janika yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan keringanan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor. Nah, dalam laporannya, Janika ini menceritakan bahwa dirinya baru saja kemarin membayar tunggakan pajak sepeda motor yang terlambat selama 3 bulan di Samsat. Nah, sebelum melakukan pembayaran, ia mendapat informasi bahwa terdapat kebijakan diskon sebesar 75% untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor serta pembebasan denda administrasi sebesar 100%. Nah, informasi tersebut tentu menimbulkan harapan bagi wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang punya tunggakan dan ingin menyelesaikan kewajibannya dengan memanfaatkan program keringanan yang sedang berlaku, pendengar. Namun, ini setelah melakukan pembayaran, Janika mengaku bahwa potongan yang diterimanya hanya berupa potongan denda administrasi. Sementara itu, diskon sebesar 75% untuk tunggakan pajak yang sebelumnya ia ketahui tidak terlihat atau tidak terakumulasi juga dalam pembayaran yang dilakukan. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kenapa potongan yang diterima ini tidak sesuai dengan informasi yang sebelumnya diperoleh? Apakah diskon 75% ini memiliki persyaratan tertentu ataukah terdapat ketentuan khusus mengenai jenis tunggakan, masa pajak maupun kendaraan yang dapat memperoleh keringanan tersebut? Dan pendengar, nah, pertanyaan ini penting untuk mendapatkan klarifikasi, sebab ketika masyarakat menerima informasi mengenai program keringanan pajak, tentu masyarakat perlu mengetahui secara jelas apa saja bentuk keringanan yang diberikan, siapa saja yang berhak mendapatkannya, dan bagaimana mekanisme perhitungannya ketika pembayaran dilakukan. Di satu sisi, masyarakat memang punya kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi ketika ada program keringanan yang diumumkan kepada masyarakat, informasi mengenai pelaksanaannya juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Nah, dalam kasus yang disampaikan Janika tadi, kita belum dapat menyimpulkan apakah potongan sebesar 75% ini memang tidak berlaku untuk tunggakan pajak selama 3 bulan atau ada ketentuan lain yang menyebabkan potongan itu tidak muncul dalam pembayaran. Hal ini yang perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak yang berwenang. Dan tetap bersama kami pendengar, karena tim kami sedang berupaya untuk membangun komunikasi dengan Samsat ND guna menjawab apa yang menjadi keluhan yang sudah disampaikan Janika tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia yang semakin terhubung dan berkembang, tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah perubahan iklim.

mengurangi emisi karbon dioksida yang memperkuat efek rumah kaca. Bersepeda menggunakan transportasi umum atau beralih ke kendaraan listrik adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Selanjutnya, hemat energi di rumah dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan, menggunakan lampu LED, dan meningkatkan isolasi rumah dapat mengurangi kebutuhan energi dan emisi gas rumah kaca. Berikutnya, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memilih produk lokal dan organik, serta mengurangi konsumsi daging, bisa membantu mengurangi emisi gas metana dari industri peternakan. Mengurangi penggunaan air, memperbaiki sistem irigasi pertanian, dan mengelola limbah pertanian secara efisien dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim pada siklus air. Menanam pohon dan menjaga hutan bisa membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengurangi jejak karbon secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim dan pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui edukasi dan kampanye informasi bisa mendorong tindakan individu dan juga masyarakat. Memilih produk dan layanan yang ramah lingkungan, mendukung perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan, dan mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca bisa membantu mengurangi dampak lingkungan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, kita semua bisa berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi efek rumah kaca dan menjaga planet kita untuk generasi mendatang.

0: peka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih.

0: terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran kepolisian Resort ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
1: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan program Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan kembali kami sampaikan salah satu keluhan yang tadi sempat masuk di ruang dengar Anda, tentunya keluhan dari Janika terkait dengan pajak kendaraan. Ini disampaikan oleh Kak Janika sendiri bahwa kemarin Kak Janika baru membayar tunggakan pajak motor yang menunggak selama 3 bulan di Samsat. Nah, sesuai infonya katanya diskon 75% untuk tunggakan dan bebas denda administrasi sebanyak 100%. Tetapi kemarin saya bayar tidak ada potongan 75%, yang ada hanya potongan denda administrasi. Mohon penjelasannya lebih lanjut kepada pihak terkait. Dan tim kami sudah membangun komunikasi dengan pihak Samsat sendiri. Kebetulan mereka juga sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kembali kami sampaikan kepada Kak Janika, tentunya bagi Anda semua pendengar dimanapun berada, bahwa pihak Samsat ingin memberikan klarifikasi terkait dengan keluhan yang disampaikan Kak Jessica tadi, bahwa memang benar ada program diskon 75% untuk tunggakan dan bebas denda administrasi 100% sesuai dengan surat edaran Bupati nomor 973/Bapenda.44/1005/5/2026 tentang pemanfaatan keringanan pajak kendaraan bermotor tahap kedua tahun 2026. Nah, memang di dalamnya pada poin C tertera bahwa masyarakat Kabupaten Ende yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dapat memanfaatkan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, pembebasan sanksi administrasi PKB sebesar 100%. Nah, masyarakat diberikan pembebasan atas sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan poin kedua, khusus kendaraan bermotor yang memenuhi ketentuan sebagai kendaraan yang terdaftar pada wilayah terdampak bencana termasuk Kabupaten Ende, ini diberikan pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 75%. Dengan demikian, wajib pajak yang punya tunggakan dan memenuhi persyaratan hanya membayar bagian tunggakan sesuai ketentuan setelah memperoleh pengurangan tersebut. Nah, pada poin ketiga, selain keringanan terhadap tunggakan, terdapat insentif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB sesuai ketentuan, termasuk keringanan berdasarkan jenis dan status kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 54 tahun 2026 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor PKB. Dan kebijakan ini dikeluarkan Provinsi NTT sebagai bagian dari respons terhadap dampak bencana di Flores. Pada poin keempat, masyarakat yang melakukan proses mutasi kendaraan bermotor masuk ke wilayah NTT dapat memperoleh keringanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT nomor 54 tahun 2026 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Nah, kebijakan ini dikeluarkan Provinsi NTT sebagai bagian dari respons terhadap dampak bencana di Flores. Pada poin D, ada masa berlaku bahwa program keringanan PKB ini berlaku mulai tanggal 1 September 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026. Artinya secara jelas bahwa apa yang dilakukan Kak Janika kemarin memang masih dalam tahap berlaku atau masa berlakunya keringanan pajak ini. Dan sehubungan dengan masa berlaku yang terbatas tersebut, masyarakat Kabupaten Ende diharapkan tidak menunda pemanfaatan program keringanan ini sampai mendekati batas akhir. Dan pada poin E, untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, yang pertama segera memeriksa status pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Kemudian bagi masyarakat yang punya tunggakan PKB segera manfaatkan pengurangan tunggakan sebesar 75% sesuai ketentuan. Kemudian manfaatkan atau memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100% dan tidak menunda pembayaran sampai berakhirnya masa program pada 31 Oktober 2026. Melakukan pembayaran dan pengurusan administrasi kendaraan melalui layanan Samsat resmi. Membawa dokumen kendaraan dan identitas yang dipersyaratkan pada saat melakukan pelayanan, tidak menggunakan jasa calo atau pihak yang tidak punya kewenangan dalam proses pembayaran dan administrasi kendaraan, dan para camat, lurah, dan kepala desa agar secara aktif mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat melalui pertemuan masyarakat, media sosial, papan pengumuman, tempat pelayanan publik, dan saluran informasi lainnya. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani tentunya oleh Bupati kita Bapak Yosef Benediktus Badeoda pada tanggal 16 September 2026. Nah, berkaca dari surat edaran ini, apa yang disampaikan oleh Kak Janika tadi memang sudah benar, sudah masuk dalam prosedur bahwa
dari penjelasan yang tertera di WhatsApp kami bahwa kemarin ya, artinya kalau memang benar kemarin, konotasi kata kemarin benar sesuai waktunya, berarti tanggal 11 Oktober Kak Janika melakukan pembayaran di Samsat sesuai dengan masa berlaku ya. Dan benar memang apa yang dikeluhkan oleh Kak Janika bahwa info katanya diskon 75% dan pembebasan denda administrasi 100% memang sedang berlakunya, karena jelas tertera dari bulan September hingga 31 Oktober 2026. Dan tim kami sudah membangun komunikasi dengan pihak Samsat sendiri, dan info yang kami dapat bahwa pihak Samsat ini ingin memastikan nomor STNK Kak Janika, karena bukti foto yang dikirim oleh Kak Janika ini nomor STNK-nya tidak terbaca lengkap ya, cuma tertulis 0253377 sekian. Ada beberapa angka yang hilang dari sorotan kamera sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan, karena pihak Samsat sendiri membutuhkan nomor yang lengkap dan valid agar bisa memberikan klarifikasi kepada Kak Janika sendiri. Untuk itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pendengar, dan penyampaian ini saya lakukan secara berulang bahwa apapun yang menjadi keluhan Anda, silakan sampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini kita bisa jadikan contoh bagaimana salah satu keluhan yang disampaikan Kak Janika, memang keluhannya secara proporsional memang sudah jelas. Beliau menuntut adanya diskon dan pembebasan denda administrasi, tapi fotonya ini mungkin belum lengkap secara angka ya, karena disorot dari pihak Samsat sendiri bahwa angkanya harus lengkap agar bisa dicek di aplikasinya. Jadi untuk itu kepada Kak Janika, nanti jika sudah membaca konfirmasi dari kami terkait dengan foto STNK secara lengkap, karena pihak Samsat ingin mendapatkan nomornya secara lengkap untuk dicek, silakan kirimkan lagi nomor STNK yang lengkap untuk kami teruskan kepada pihak Samsat dan diberikan klarifikasi. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang mendengarkan program Halo RRI hari ini di Senin 12 Oktober 2026, kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak apa yang menjadi keluhan dari Kak Janika. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada Anda pendengar bahwa program Halo RRI hadir setiap Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan waktu siaran Halo RRI ini tidak membatasi Anda tentunya untuk menyampaikan keluhan. Silakan jika punya keluhan, WhatsApp saja di nomor kami, karena Halo RRI ini tidak hanya berlaku ya, keluhannya tidak hanya diterima pada saat hari Senin, hari Rabu atau hari Jumat, tapi setiap hari dari jam 5 pagi dari kami on air hingga kami tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Silakan sampaikan keluhan Anda di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786, dan kami pastikan apa yang menjadi keluhan Anda akan kami siarkan di program Halo RRI setiap Senin, setiap Rabu, setiap Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia. Akhir kata, saya Rian Hidayat, rekan operator Aventino Fernandez, ada pengarah acara Bung Nikolaus Makumili dan juga Rico Kota serta gatekeeper RJ Aya undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi saya sendiri tentunya Rian Hidayat akan menemani Anda dalam Florata siang ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND Kanal.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: 1 RRI ND menghadirkan program Pengarus Utamaan Gender.
1: Pengarus Utamaan Gender.
0: Ruang dialog yang mengangkat kesetaraan peran perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan.
1: Dengarkan.
0: Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: perempuan, anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan mengakses berbagai layanan publik. Namun kesamaan hak belum selalu berarti kesamaan akses. Jarak geografis, kondisi ekonomi, keterbatasan fisik, lingkungan keluarga hingga situasi khusus seperti bencana dapat membuat sebagian masyarakat menghadapi hambatan yang jauh lebih besar untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Di NTT sendiri, persoalan ini menjadi penting untuk terus dibicarakan pendengar. Terlebih data UPTD PPA NTT ini menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara di sisi lain sistem layanan perlindungan terus diperkuat agar semakin mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan korban. Lalu sejauh mana perlindungan di NTT telah memastikan setiap kelompok memperoleh akses yang setara? Apa saja hambatan yang masih dihadapi dan bagaimana layanan dapat semakin inklusif terutama bagi mereka yang paling rentan? Inilah yang akan kita bahas dalam program Pengarus Utamaan Gender bersama Pak Jeffrey H. Aryandra selaku Kepala Seksi Pengaduan UPTD PPA Provinsi NTT. Selamat siang Pak Jeff.
1: Selamat siang Pak.
0: Baik Pak Jeff, ini terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama RRI ND pagi ini Pak.
1: Iya, sama-sama Karin.
0: Siap. Pak Jeff, UPTD PPA NTT mencatat 216 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga Juli 2026 nih. Nah, bagaimana Pak Jeff melihat angka tersebut dalam menggambarkan situasi perlindungan anak di NTT saat ini, Pak Jeff?
1: Baik, Aryan, terima kasih. Jadi saya ucapkan dulu selamat siang untuk para pendengar dimanapun berada, terutama yang di ND dan sekitarnya. Jadi Karian, pertama-tama kami ralat dulu, sebenarnya untuk 216 itu merupakan angka keseluruhan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk kondisi saat ini sudah mencapai 319 kasus Kak, di mana 179-nya itu merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan untuk kekerasan terhadap anaknya sudah mencapai 140 kasus. Nah, dari 140 kasus itu hampir 50% itu kekerasan psikis, kemudian 32% kekerasan seksual, dan sisanya itu merupakan kekerasan fisik, penelantaran, eksploitasi. Jadi Karian, kalau kita lihat dari angka 140 kasus dalam waktu kira-kira 9 bulan ini, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ancaman kekerasan terhadap anak di NTT itu masih sangat nyata dan serius kita hadapi sekarang. Nah, di satu sisi angka ini menunjukkan masih tingginya kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan yang ada di sekitarnya. Tapi di sisi lain juga tingginya angka ini juga sebenarnya mencerminkan meningkatnya keberanian korban, keluarga atau saksi untuk melapor, dan juga karena adanya kepercayaan publik yang mulai ada terhadap posisi UPTD PPA Provinsi NTT saat ini.
0: Begini Karian. Oke. Ini kita bicara juga soal kekerasan seksual terhadap anak ini yang tercatat tidak sedikit begitu dalam periode yang sama, Pak Jeff. Nah, dari perspektif layanan UPTD PPA sendiri, apa yang kira-kira membuat kasus seperti ini membutuhkan penanganan yang berbeda, Pak Jeff?
1: Baik, dan jadi kalau kita lihat angkanya itu dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak itu 32% kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual. Nah, ini merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Yep. Jadi kenapa kasus kekerasan seksual ini membutuhkan penanganan yang beda? Karena sebenarnya kasus kekerasan seksual itu penanganannya sangat spesifik dan komprehensif. Yep. Karena melibatkan aspek trauma psikologis yang berat terhadap korban, terus ada kebutuhan untuk penanganan medis atau visum yang cepat, sensitif, serta proses hukum yang ketat. Karena kalau kekerasan seksual pada anak itu, dia sangat berbeda perlakuannya dengan seksual pada orang dewasa. Nah, UPTD PPA, si kami sendiri, kita harus memastikan sebenarnya pendekatan yang tidak menghakimi atau victim blaming terhadap korban. Jadi kadang-kadang anak menjadi korban kekerasan ini disalahkan lagi karena kejadian yang dialami, karena katanya centil dan itu. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari, pendekatan-pendekatan seperti itu. Kemudian kita membutuhkan pendampingan psikologi untuk pemulihan mental korban, serta ada koordinasi yang erat dengan penegak hukum dan tenaga medis agar hak-hak anak itu tetap terlindungi tanpa menambah trauma baru. Contoh untuk menambah trauma baru seperti ini Karya, jadi misalkan ketika korban kekerasan seksual, anak yang menjadi korban kekerasan seksual datang ke berbagai lain terus diminta untuk menceritakan berulang-ulang kejadian yang dialami, terus kita menyalahkan kembali anak korban, ya itu merupakan tindakan-tindakan yang sebenarnya menambah trauma baru terhadap korban anak. Okay. Demikian karya.
0: Oke. Ini ada satu fakta menarik nih Pak Jeff, bahwa data UPTD PPA menunjukkan pelaku kekerasan terhadap anak paling banyak justru berasal dari lingkungan terdekat nih, dengan orang tua yang mencapai sekitar 29%. Ini sesuai data yang kami dapat Pak Jeff. Kira-kira apa yang perlu diperkuat di lingkungan keluarga supaya rumah ini benar-benar menjadi ruang aman begitu bagi anak?
1: Iya Karya, jadi benar sekali, 20% pelaku kekerasan terhadap anak ini orang tuanya sendiri. Nah, fakta bahwa orang tua menjadi salah satu pelaku terbanyak itu sebenarnya menunjukkan adanya fungsi pengasuhan di dalam keluarga. Di mana rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, kemudian berubah fungsinya dari tempat yang paling aman menjadi tempat yang menjadi praktek-praktek kekerasan itu dilakukan terhadap anak. Nah, untuk menjadikan rumah sebagai ruang aman kembali untuk anak, ya yang perlu diperkuat adalah kapasitas orang tua dalam pengasuhan. Contohnya, jadi orang tua itu sekarang harus melakukan yang namanya pengasuhan positif atau positive parenting yang sekarang kita kenal. Nah, itu merupakan metode pengasuhan anak yang fokusnya pada kasih sayang. Jadi kita fokusnya memberikan anak kasih sayang, bukan melalui ancaman intimidasi. Contohnya Karian ya, misalkan kita mau melarang anak lari-lari nih di rumah. Nah, ini kan kita yang harus kita lakukan adalah anak jangan lari karena kalian bisa jatuh dan sebagainya. Nah, kalau kita ini kan memang budaya dan watak kita di NTT pada umumnya memang agak keras. Jadi biasanya kan kita ngomongnya gini Karian. Jadi misalkan, jangan lari. Kalau tidak saya pukul kamu atau kamu habis nanti. Nah, itu kan dasarnya ancaman atau intimidasi pada anak. Nah, itu kekerasan sekarang. Nah, jadi metode-metode seperti itu yang harus kita semua orang tua, semua orang tua itu pahami sekarang dan mulai berubah. Selain itu harus kita ada komunikasi yang terbuka dengan anak, kemudian disiplin-disiplin yang konstruktif sebenarnya. Jadi kita mendisiplinkan anak itu tidak melulu melalui kekerasan atau hukuman fisik misalkan. Jadi tidak seperti itu lagi. Kemudian kita harus, orang tua harus paham tentang manajemen emosi anak. Jadi ketika anak itu mulai bertumbuh, emosinya berubah, itu harus dipahami. Dan yang terakhir itu kita komunikasi yang sehat tanpa perlu adanya kekerasan. Jadi selain orang tuanya, penguatan ketahanan keluarga itu juga dilakukan melalui edukasi-edukasi pencegahan kekerasan berbasis komunitas. Jadi terima kasih nih kepada RRI ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk pencegahan kekerasan di wilayah private atau di wilayah rumah. Kemudian kita juga serta harus memberikan dukungan psikososial bagi keluarga, terutama keluarga keren yang dalam ekonomi rentan atau yang secara sosial masih sangat diperlukan pendampingan. Sebenarnya disitulah ya karyanya, fungsi kita semua. Jadi kita nanti bersama-sama ya, terima kasih kembali nih untuk RRI ini bisa membantu kami dalam menyebarluaskan informasi terkait perlindungan terhadap anak.
0: Oke. Pak Jeff, ini mohon izin, kalau kita bicara soal parenting di dunia medsos sekarang kan ada dua kubu istilahnya, ada kubu milenial dan juga kubu Gen Z. Nah, dua-dua ini mendapatkan pelayanan atau sistem yang berbeda, yang satu dengan sistem VOC-nya, yang satu dengan parenting ala medsos yang sekarang bisa dibilang parenting modern nih. Nah, kalau menurut Pak Jeff sendiri, ada tidak dua atau jalan penengah antara di mana batasan yang kita tidak boleh memperlakukan anak seperti ini agar nanti dia takutnya mengalami kekerasan, tapi di satu sisi kita harus memperlakukan anak seperti ini supaya nanti dia tahu kalau ini salah, kalau ini tidak baik. Ada tidak Pak Jeff jalan tengahnya nih?
1: Iya, jadi itu kembali lagi pada positive parenting tadi Karian. Jadi memang ada perubahan paradigma dari yang bagaimana pengasuhan kita yang mungkin kami terima dulu ketika kita dikerasin baru bisa kita mengerti begitu.
0: Benar.
1: Dan dibandingkan dengan sekarang di Gen Z, ketika kita memberikan seperti memakai kekerasan gitu, kita bisa dilaporkan kembali. Jadi memang karena adanya perubahan zaman, kemudian perubahan pola pengasuhan, ya itu yang harus kita ikuti. Mau tidak mau, kita semua harus mengikuti hal tersebut. Namun jangan sampai itu juga menjadi alasan ketika nanti misalkan kita dengan suara yang lebih pelan, dengan dengan penuh perhatian tapi tidak diikuti, kemudian kita memperlakukan kekerasan, itu juga tidak boleh. Jadi memang sebenarnya kita harus memikirkan metode-metode yang tepat dalam pengasuhan ini agar bisa diterima saat ini. Karena sekarang ini sangat berbeda. Kalau dulu itu kita ada emas di ujung rotan, kalau sekarang ada penjara di ujung rotan karya. Jadi semuanya harus kita harus waspada, dan juga makanya kita membutuhkan metode-metode pengasuhan yang baik. Antara lain itu ya, kita bagaimana kita fokusnya pada kasih sayang, bukan pada ancaman, intimidasi, dan kemudian bagaimana kita lebih banyak melibatkan anak dalam mengambil keputusan, dalam mengajarkan, seperti itu kan.
0: Oke. Pak Jeff, kalau kita flashback sedikit, tahun 2025 ini UPTD PPA NTT mencatat atau menangani sekiranya 453 kasus perempuan dan anak, kemudian meningkat begitu, atau meningkat dari 398 kasus pada 2024 nih, dan kemudian meningkat lagi naik ke 400-an mungkin di 2026. Nah, ini kira-kira bagaimana UPTD membaca kenaikan ini, Pak Jeff? Apakah menunjukkan meningkatnya kejadian atau meningkatnya keberanian melapor, atau kedua-duanya memang sedang naik?
1: Ya, jadi jawabannya memang yang sudah dikatakan Karian. Jadi ini bisa dibaca sebagai kombinasi dari keduanya. Di satu sisi kita lihat ya dinamika sosial yang selama ini terjadi, kemudian tekanan ekonomi pada keluarga prasejahtera itu masih kita bilang bisa menjadi pemicu utama potensi kerentanan terjadinya kekerasan, baik itu di tingkat rumah tangga, di tingkat masyarakat juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lainnya, peningkatan angka-angka ini, pengaduan ini, itu mengindikasikan bahwa sosialisasi masif yang kita selalu galakan itu memang cukup berhasil. Kemudian bagaimana ketika kita memperluas jejaring rujukan kita, itu cukup berhasil. Karena pengaduan ini bukan cuma secara langsung, tapi ada juga rujukan-rujukan dari berbagai lembaga kita. Nah, dengan adanya sosialisasi yang masif, kemudian kita memperluas jaring rujukan, tentunya kita harapkan kehadiran UPTD PPA ini bisa semakin dikenal, dan juga kita bisa dapat meningkatkan keberanian korban maupun keluarga atau masyarakat untuk bisa melapor atau bersuara. Karena sebenarnya kalau korban kekerasan ini yang mereka butuhkan itu bantuan. Jadi kalau kita tidak bersuara ketika kita menerima kekerasan, bagaimana orang lain bisa membantu kita?
0: Ini Pak Jeff, dari data yang masuk ke UPTD PPA sendiri, kira-kira kelompok seperti apa yang paling berisiko mengalami hambatan untuk mendapatkan perlindungan nih? Tetapi kasusnya berpotensi tidak segera terlaporkan, Pak Jeff?
1: Iya, baik Kak Rian. Jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan data yang sudah masuk, analisis kita, kelompok yang paling berisiko dalam menghadapi hambatan adalah sebenarnya perempuan dan anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera, kemudian di wilayah yang terpencil, termasuk juga untuk penyandang disabilitas, serta korban-korban yang mengalami isolasi sosial atau berada dalam relasi kuasa, misalkan dalam lingkar kerabatan atau keluarga yang dominan dan tertutup. Nah, itu merupakan kasus-kasus yang potensi tidak terlaporkan ke kami itu sangat besar. Jadi korban-korban yang dari keluarga sejahtera di wilayah terpencil, disabilitas maupun yang isolasi sosial itu, Karian, itu seringkali mereka ketika mengalami kekerasan tidak tahu harus mengadu kemana atau bagaimana cara mengadu, bagaimana, karena mereka terkendala akses komunikasi, akses transportasi. Kemudian yang paling besar yang sering kita alami di sini adalah ketika mereka berasal dari keluarga prasejahtera dan kebetulan misalkan yang menjadi penyokong ekonomi keluarga itu, sumber nafkah utama itu adalah ayahnya, dan ketika ayahnya menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan anaknya, itu seringkali tidak dilaporkan. Karena apa? Karena biasanya istri atau anak yang mengalami kekerasan tidak melaporkan karena takut kehilangan sumber nafkah keluarga dari ayahnya ini. Nah, itulah yang seringkali menjadi hambatan.
0: Nah, ini cukup menarik, ternyata UPTD PPA tidak hanya menerima pengaduan tetapi juga melakukan penjangkauan korban. Dalam kondisi seperti apa kira-kira Pak Jeff penjangkauan menjadi penting dibanding menunggu korban datang melapor?
1: Ya, jadi kalau penjangkauan ini istilahnya kita menjemput bola ya, kan? Jadi tidak menunggu bola datang ke kita, tapi kita lihat ada bola di sana, kita menjemput bola. Jadi sebenarnya proses penjangkauan ini merupakan proses yang cukup krusial ketika korban berada dalam kondisi yang tidak berdaya atau diintimidasi parah atau mengalami luka yang sangat parah, trauma berat yang membuat korban sendiri tidak bisa mengakses layanan. Nah, ketika kasus tersebut berada di wilayah-wilayah yang cukup sulit terjangkau tanpa akses informasi dan komunikasi, penjangkauan itu yang kita lakukan. Nah, informasi ini yang kita butuhkan ketika ada korban-korban yang tidak bisa melapor. Nah, ini yang kita harapkan kerjasama dari berbagai pihak ketika mengetahui kekerasan, tolong juga bisa melaporkan kami. Jadinya penjangkauan itu mutlak, Kak Rian, kita lakukan untuk kasus-kasus darurat. Apalagi yang melibatkan anak dengan risiko bahaya tinggi, itu mutlak kita lakukan. Tapi bagaimana kita melakukan penjangkauan kalau tidak ada informasi terkait kekerasan itu? Makanya kita membutuhkan mohon bantuan dari semua masyarakat ketika mengetahui adanya kekerasan. Kita sebagai orang yang melihat atau mengetahui adanya kekerasan juga berhak untuk memberikan pengaduan untuk menyelamatkan korban.
0: Oke. Ini kira-kira bagaimana Pak Jeff proses UPTD PPA ini menentukan kebutuhan seorang korban setelah pengaduan diterima nih, sehingga layanan yang diberikan tidak disamaratakan begitu?
1: Baik Kak Rian, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Ini mungkin seperti ini, apakah ada textbook? Jadi misalkan kalau seseorang mengalami kekerasan ini harus kita lakukan normanya atau prosedurnya harus seperti apa? Yep. Jadi sebenarnya ini tidak bisa disamaratakan, Karian. Jadi karena masing-masing korban ini memang kebutuhan dan harapannya berbeda-beda. Jadinya proses penentuan kebutuhan itu dilakukan melalui tahap yang namanya asesmen. Asesmen ini dilakukan oleh pekerja sosial atau peksos dan juga oleh psikolog. Jadi asesmen yang kita lakukan ini akan melihat yang namanya BPSS. Jadi biologis, secara fisik kita lihat kondisinya seperti apa. Kemudian P-nya itu psikis, bagaimana psikis korban. Kemudian S yang pertama itu sosial, bagaimana hubungan korban dengan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir spiritual, jadi bagaimana kita melihat hubungan korban dalam pendalaman hubungannya dengan Tuhan. Nah, ketika asesmen BPSS ini kita lakukan, maka kita akan bisa melihat apa kebutuhan dari masing-masing korban ini. Tapi asesmen yang kita lakukan juga memperhatikan atau melibatkan lingkungan sekitarnya, terutama dari keluarga, serta nanti hasilnya ada tingkat resiko. Bagaimana tingkat resiko dari korban, apakah harus sekarang kita layani ataukah harus yang mana dahulu. Itu bisa kita dapatkan berdasarkan asesmen yang kita lakukan. Jadi berdasarkan hasil asesmen tersebut, kemudian kita akan susun rencana intervensi, Karian. Jadi untuk masing-masing kasus ini rencana akan beda-beda. Karena itu akan kita lihat. Jadi setiap kasusnya itu unik. Jadi kita akan lihat kebutuhan real setiap korban seperti apa. Sehingga kita dapat memastikan layanan yang tepat masing-masing korban ini apa. Jadi memang Karian, kebutuhan setiap korban itu unik dan tidak bisa kita kemudian generalisasikan setiap korban dengan korban yang satu, walaupun tipe kasus yang dialami ini sama. Jadi tidak bisa kita umumkan secara itu. Secara seperti kita harus dengan asesmen kita lihat masing-masing kebutuhan korban.
0: Pak Jeff, ini kami cukup penasaran nih, kira-kira bagaimana nasib korban yang berada di wilayah yang sekiranya jauh dari pusat layanan nih? Apa tantangan terbesar yang dihadapi UPTD PPA sendiri agar memastikan korban ini tetap dalam atau tetap memperoleh pendampingan begitu, Pak Jeff?
1: Iya, Kak. Jadi akan kami informasikan juga bahwa sebenarnya tantangan terbesar itu adalah kendala geografis dan infrastruktur kita mungkin yang belum bagus, termasuk juga jarak tempuh yang jauh dan terjangkau ketika korban berada di daerah-daerah yang bukan di dalam wilayah perkotaan. Nah, selain itu ada keterbatasan akses jaringan telekomunikasi, transportasi, kemudian misalkan tingginya biaya operasional jangkauan, minimnya tenaga layanan juga di masing-masing daerah. Nah, itu menjadi tantangan terbesar. Nah, ini yang menuntut kami di UPTD PPA untuk akan lebih menguatkan jejaring kerjasama dengan pilar-pilar sosial yang ada di akar rumput yang ada di masyarakat itu sendiri, seperti misalkan aparat desa atau relawan, misalkan kalau sudah ada, maupun kader-kader PKK, kader Posyandu, Karang Taruna atau lembaga layanan kita lainnya, ini yang kita akan terus perkuat sehingga masyarakat yang membutuhkan pendampingan, misalkan dimanapun berada, kita bisa mendapat informasi dan memberikan layanan pendampingan. Nah, UPT dari PPA selain ada di provinsi juga memang sudah ada di kabupaten kota di NTT.
0: Oke, ini Pak Jeff, sejauh data yang kami dapat ada 65 kasus begitu yang sedang diproses melalui kepolisian. Ini tersebar di Polda, Polres, juga Polsek nih. Nah, bagaimana UPTD PPA sendiri menjaga agar proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan korban begitu selama proses tersebut?
1: Baik, Kak. Ya, terima kasih. Jadi, ya, inti dari hubungan antara UPTD PPA dengan aparat penegak hukum, terutama kepolisian, itu adalah bagaimana menyeimbangkan pelayanan kita dan wewenang kita. Jadi UPT di PPA tentunya kita tidak bisa bertindak melewati kewenangan aparat penegak hukum. Contohnya karyanya misalkan ada satu kasus sudah dilaporkan ke kepolisian, maka tahap penyidikan dan penyelidikan itu sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian. Sedangkan tugas UPT di PPA adalah mendampingi korban untuk memastikan ketika dilakukan penyidikan, penyelidikan, bahkan sampai ke tahap persidangan itu kebutuhan korban tetap terpenuhi. Jadi kita tidak masuk ke dalam pokok kasusnya, pokok perkaranya tidak masuk. Kita tugas kami di UPTD adalah memastikan agar korban ini selalu terpenuhi apa yang dibutuhkannya. Nah, jadi bagaimana UPT PPA menjaga keseimbangan antara pelayanan kewenangan ini adalah melalui penugasan-penugasan. Misalkan tenaga pendamping kita untuk korban itu akan selalu mendampingi korban dalam setiap proses, misalnya pemeriksaan, persidangan, itu akan ada di situ. Dan secara paralel juga tim kami juga ada tim psikolog dan pekerja sosial itu memberikan pendampingan pemulihan mental serta dukungan sosial agar korban ini tetap kuat secara psikologis dalam menghadapi proses hukum. Nah, proses hukum ini kan kalian tahu, kita seringkali proses hukum ini terjadinya panjang, terus menguras energi emosional, sehingga tugas kita UPT PPA adalah mendampingi agar korban ini kuat dalam menghadapi, siap dalam menghadapi, kemudian bisa terpenuhi kebutuhan dasar. Tapi kalau untuk pokok perkaranya, memang kita serahkan ke aparat penegak hukum. Tapi tentunya kita tetap berkoordinasi, bekerjasama, sehingga proses penegakan hukum ini tetap bisa berlangsung dengan baik dan juga adil bagi korban. Seperti itu, Karya.
0: Oke, baik. Pak Jeff, kita tahan dulu dialog kita. Kita sajikan dulu lagu singkat, karena nanti akan kita lanjutkan di segmen 2. Pak Jeff, boleh?
1: Boleh, Karya.
0: Baik, siap. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RD, kanal informasi dan inspirasi.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Dan kita sedang mendengarkan program pengarus utamaan gender bersama Kak Jeffrey selaku Kepala Seksi Pengaduan dari UPTD PPA NTT. Pak Jeff masih bersama kami?
1: Masih Kak.
0: Baik, Pak Jeff, ini kalau kita bicara korban yang seorang penyandang disabilitas nih, kira-kira hambatan apa yang biasanya perlu diperhitungkan begitu agar proses pengaduan dan pendampingan tetap dapat diakses?
1: Ya Karian, jadi untuk korban-korban penyandang disabilitas ini hambatannya bukan sehingga mengikuti keterbatasan akses fisik korban itu sendiri menuju fasilitas layanan. Kemudian ada juga hambatan komunikasi, misalkan bagi penyandang disabilitas rungu bicara atau disabilitas netra yang memerlukan bahasa isyarat atau media informasi braille, jadi mereka bisa juga mengaksesnya. Serta adanya juga kondisi khusus terhadap mental dan kognitif yang membuat korbannya sulit menyampaikan kronologi kejadian yang dialami secara runut.
0: Okay.
1: Oleh karena itu memang diperlukan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pendamping khusus, serta metode asesmen yang sensitif disabilitas. Kalau di UPTD PPA sendiri, harian kita sudah berusaha untuk menyesuaikan korban-korban yang disabilitas. Misalkan kita sudah mempunyai rumah aman dengan kamar yang khusus disabilitas, kemudian ada pendamping khusus untuk bahasa isyarat. Nah, yang kita kembangkan sekarang adalah bagaimana metode asesmen yang sensitif disabilitas, terutama untuk media informasi menggunakan braille. Itu yang masih sekarang kita upayakan.
0: Oke. Ini dengar-dengar juga ada gedung baru nih dari UPTD PPA NTT sendiri nih yang sudah dibangun.
1: Benar sekali, katanya
0: untuk memperkuat layanan yang lebih mudah diakses, cepat, profesional juga terpadu nih. Apakah selain akses fisik, perubahan apa yang harus terjadi dalam cara petugas memberikan layanan, Pak Jeff?
1: Iya, Karyan. Jadi, jituan alhamdulillah karyanya sekarang kita punya gedung UPTD PPA yang sangat representatif ketika kita melakukan pelayanan. Jadi ketika infrastruktur fisiknya itu sudah memadai, yang kita harapkan juga adanya perubahan mental dan budaya kerja dari petugas kita. Nah, itu yang perlu kita rubah. Jadi memang kita selalu upayakan petugas kita ini menerapkan prinsip pelayanan yang non-diskriminatif, kemudian yang juga perspektif korban. Jadi intinya semua pelayanan kita itu harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan korban itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, itu yang perlu yang sekarang kita terapkan. Jadi misalkan begini Karian, kalau misalkan ada suatu kasus, tapi korban kita menurut kita ini tugas pelayan, oh ini kasusnya ini sangat layak kalau kita laporkan ke kepolisian, tapi kalau misalkan korbannya tidak mau, saya mau mediasi saja, kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan korban. Kemudian kita terapkan juga prinsip-prinsip yang bebas stigma, stigmatisasi, kemudian kita harus menunjukkan empati tinggi, respon yang tinggi, serta prinsip kerahasiaan yang ketat. Karena itu yang menjadi inti dari pelayanan kita, sehingga karyawan UPTD PPA selalu memberikan ruang kepada setiap pegawai kita untuk dapat meningkatkan kapasitasnya melalui keikutsertaan dalam diklat, bintek, maupun sertifikasi kemampuan. Jadi kita ini juga sering ditingkatkan kompetensinya, kapasitasnya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Jadi selain fisiknya, orang-orang di dalamnya juga perlu ditingkatkan, dokter ya.
0: Ini kalau kita bicara soal korban sendiri, Pak Jeff, ketika korban butuh tempat aman, bagaimana UPTD PPA sendiri menentukan apakah shelter ini diperlukan dan apa yang sekiranya harus dipastikan selama korban berada di sana, Pak Jeff?
1: Baik, Karyan. Jadi kita kembali lagi pada assessment yang kita lakukan, yang sempat tadi kami sampaikan bahwa bagaimana penentuan kebutuhan shelter atau rumah aman itu didasarkan pada hasil asesmen. Kalau resiko tinggi, kemudian ada ancaman keselamatan jiwa, kemudian adanya dukungan keluarga, misalnya tidak ada keluarga yang kemudian bisa membantu atau menampung, atau misalkan korban diusir dari rumah, itu akan menjadi penentuan korban dimasukkan ke dalam rumah aman atau tidak. Nah, selama yang di shelter ini kita juga harus memastikan jaminan keamanan fisik. Jadi misalkan kita mengetatkan keamanan kita, Dan yang terutama kita akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar korban seperti yeah. makan, minum, pakaian, misalnya alat untuk membersihkan diri, sabun-sabun dan sebagainya yeah. itu kita menyediakan. Kemudian okay. kita tiap hari juga ada pendampingan psikososial karyawan yeah. para korban sehingga mereka bisa pulih ketika mereka berada dalam pemahaman. Mm-hmm. Yang paling terakhir karyawan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan yeah. memberdayakan korban ini sehingga ada keberlanjutan hidupnya seperti apa jika keluar dari tempat amannya. Itu yang kita pikirkan. UPTD BPA sendiri mempunyai rumah aman sekarang. Nah itu fasilitasnya gratis, jadi ketika korban datang makan minumnya gratis, pakaian yang diberikan juga gratis oleh pemerintah. Jadi korban yang misalkan membutuhkan rumah aman itu jangan ragu untuk menghubungi kami karena tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan berpikir bahwa oh kita nginap di rumah aman kita harus bayar atau menyiapkan uang berapa, tidak. Jadi bahkan semua kebutuhan dasar itu ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir karyawan bahwa ketika pemberdayaan kita pikirkan dan misalkan mereka UMKM nih, misalkan seorang ibu yang misalkan ya, pedagang kecil ketika dia mengalami kekerasan berada di rumah aman atau mengurus kasusnya, otomatis kan uang modalnya itu akan dipakai selama dia menghadapi kasus. Nah yang kita pikirkan bahwa ketika nanti kasusnya sudah selesai dia akan keluar dari rumah aman, bagaimana keberlanjutan hidup korban ini sendiri. Makanya dari ya, kita ada inovasi yang akhirnya memberdayakan korban kekerasan. Kita memberikan yang namanya bantuan modal usaha dari pemerintah untuk korban kekerasan sehingga ketika mereka keluar mereka bisa kembali lagi berjualan.
0: Ini kita juga dapat info nih Pak Jeff, katanya Kementerian P3A baru memperkuat kapasitas SDM UPTD PPA untuk penerapan Simfoni PPA versi 3 nih. Nah mengapa kualitas pencatatan kasus menjadi penting begitu dalam menentukan kualitas layanan korban sendiri menurut Pak Jeff?
1: Baik, terima kasih Karian. Jadi terkait Simfoni PPA versi 3 ini memang sangat berbeda dari yang versi 2 atau versi sebelumnya. Jadi di mana untuk versi 3 ini pencatatan kasus itu berdasarkan manajemen kasus, jadi yang dari mulai pengaduan sampai intervensi, rencana intervensi, monef maupun terminasi nantinya itu tercatat secara komprehensif dalam Simfoni versi 3. Nah, kenapa Simfoni versi 3 itu menjadi penting? Karena dengan adanya pencatatan yang menyeluruh, yang komprehensif, itu kualitas pencatatan kasus itu kemudian menentukan kualitas layanan korban. Ini karena pencatatan kasusnya ini kalau kita lakukan dengan akurat, lengkap atau terstandar seperti apa yang sudah diadakan dalam Simfoni versi 3 itu bisa menjadi basis data dalam menyusun apa sih permasalahan utama dan bagaimana rencana intervensi yang tepat. Nah, jadi karyawan pencatatan yang baik yang ada dalam Simfoni versi 3 ini juga akan memastikan bagaimana rekam jejak penanganan kasusnya. Jadi kasus ini mulai dari pengaduan sampai rencana layanan, siapa yang melakukannya itu akan tercatat dengan baik dan itu akan terpantau secara real dan transparan oleh pihak-pihak yang bisa melihatnya. Jadi memang ini tidak bisa dibuka secara umum untuk tiap kasusnya, cuma boleh tugas layanannya ditugaskan yang bisa melihatnya. Nah ini untuk pimpinan pun akan memudahkan evaluasi dari layanan itu sendiri. Serta kita bisa melihat ya, kita bisa melihat oh ini sudah sampai mana, sejauh mana kasusnya, macetnya di mana, itu langsung bisa dilihat. Sehingga kita bisa pimpinan pun bisa akhirnya bisa menghindari adanya kebutuhan korban yang akhirnya terlewatkan dalam proses pendampingan atau pelayanan kita di UPTD.
0: Nah ini masih terkait sistem ini sendiri Pak Jeff. Nah sistem ini kan juga memuat karakteristik korban, bentuk kekerasan, lokasi kejadian, risiko layanan, juga perkembangan kasus nih. Kira-kira data apa yang menurut UPTD sendiri paling penting begitu untuk membaca kelompok mana yang sekiranya masih menghadapi hambatan akses layanan di NTT sendiri?
1: Ini sangat menarik kan ya. Jadi sebenarnya data-data yang ada dalam Simfoni versi 3 ini karena memang sudah sudah lengkap. Memang untuk proses memang masih dalam tahap pengembangan sampai saat ini. Bulan lalu kami memang ditugaskan pimpinan untuk TOT terhadap terkait Simfoni versi 3 ini. Jadi menurut kami Karian, data yang paling strategis dari Simfoni versi 3 adalah kombinasi antara karakteristik demografi korban, ya, misalkan usia, jenis kelamin, disabilitas atau tidak, kemudian dihubungkan dengan lokasi tempat kejadiannya, kemudian bentuk kekerasannya apa, serta jenis layanan yang dapat diakses. Kemudian itu kita silangkan dengan yang gagal diakses oleh korban. Sehingga kita dari analisis silang itu, kita akan menemukan dat, kita bisa membuat peta wilayah-wilayah yang buta layanan, artinya yang selama ini ada namun belum menjangkau sampai situ. Sehingga kalau misalnya ada kelompok rentan tertentu yang kemudian kita bisa lihat datanya, kenapa angka pelaporan di situ rendah? Apakah ada hambatan?

0: perubahan si karir kalau kita bisa ada pergeseran kerentanan di mana dulu itu kerentanan kekerasan yang terjadi pada anak itu berada di dunia nyata. Kita berinteraksi langsung secara fisik itu terjadi kerentanan, tapi kalau sekarang sudah bergeser ke ruang digital. Nah, di situ dengan adanya yang namanya bahkan cyber violence-nya, kekerasan yang ada di ruang digital, paparan konten-konten yang asusila atau yang menunjukkan kekerasan secara online, atau hal-hal yang membuat anak itu terpapar dari radikalisme. Nah, ini yang menjadi tantangan sekarang, ada pergeseran itu. Di mana sekarang misalkan anak-anak kan tidak bermain lagi, misalkan dia lebih banyak di rumah, tidak berinteraksi dengan kawan-kawannya karena mempunyai gadget di rumah. Ya, nah, itu kalau dulu kalau anak yang di dalam rumah terus kita pikir itu oh dia bisa aman dari kekerasan karena dia tidak kemana-mana. Tapi dengan adanya pergeseran seperti ini di ruang digital, itu bahayanya malah muncul tanpa orang tua itu sadari. Jadi ketika anak-anak bisa mendapatkan hal-hal tersebut secara online dari gadgetnya, dari media-media yang disukai, misalkan dari konten-konten atau ketika bermain game online, nah itu menjadi kerentanan yang sangat nyata di ruang digital saat ini. Nah, itu juga yang akhirnya menuntut kami di Bekerja untuk lebih bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kapasitas penanganan. Jadi tidak hanya kekerasan domestik secara fisik atau misalkan yang berinteraksi itu, tapi juga pengembangan misalkan literasi digital anak, pencegahan kejahatan cyber, kolaborasi dengan semua lembaga penegak hukum serta penggiat-penggiat dunia maya lainnya, itu varian yang sekarang kita coba galakkan. Karena memang sekarang sudah bergeser ke dunia maya, ini sekarang lebih banyak terjadi, dan susahnya itu karena orang tua juga susah untuk mengawasi anak yang kita berada dalam ruang digital. Nah, itulah yang akhirnya terjadi pada beberapa anak kita. Dan tadi Kak Rian bilang ada beberapa anak yang akhirnya terpapar konten-konten yang berhubungan dengan radikalisme. Dan ini memang sudah kita kami dari PTTPA bersama teman-teman aparat penegak hukum juga sudah menindaklanjutinya untuk mendampingi anak-anak itu, Kak Rian.
1: Oke. Ini menurut Pak Jeff sendiri, dengan luas wilayah NTT dan beragam kondisi masyarakat nih, kira-kira apa yang perlu diperkuat agar keberadaan layanan perlindungan ini tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal dekat pusat pemerintahan sendiri?
0: Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua sebenarnya, Karian, karena memang kita harus sekali lagi meningkatkan proses penguatan layanan ini hingga ke tingkat desa. Jadi seperti memperkuat kader-kader yang ada di desa, misalkan kader PKK, kader posyandu, kader desa siaga, karang taruna. Ini kita perkuat untuk menjadi mata dan tangan dari perpanjangan tangan dari kita di masyarakat. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat dan mengawasi serta melaporkan jika menemukan kekerasan yang terjadi terutama pada anak-anak. Nah, selain kita memperkuat kader-kader yang ada di desa juga, Karian, kita juga perlu memikirkan metode pelaporan yang ditingkatkan. Jadi bukan cuma pengaduan langsung, jadi mesti ada pemanfaatan teknologi informasi untuk pengaduan jarak jauh, misalkan masyarakat yang tidak bisa menjangkau atau berada di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ini kita akan mengembangkan untuk pengaduan tidak langsung atau pengaduan jarak jauh yang bisa diakses oleh semua masyarakat supaya bisa mendapatkan perlindungan dengan mudah. Nah, saat ini bisa dilakukan, Karian, melalui platform ada namanya SAPA 129 dari Kementerian P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu pengaduan bisa melalui telepon bebas pulsa nomor hotline 129. Jadi tinggal telepon ke 129, bebas pulsa, masyarakat langsung bisa melaporkan. Atau kalau tidak, bisa melalui aplikasi WhatsApp. Itu ke nomor 08111129129. Jadi sekali lagi, untuk SAPA 129 bisa melaporkan melalui telepon bebas pulsa ke nomor 129 atau melalui WhatsApp ke nomor 08111129129. Nah, kalau untuk kami di UPTDPPA Provinsi NTT, kita juga mempunyai nomor hotline lokal UPTDPPA, yaitu layanan Sahara ke nomor 0851776.

0: 0859-2180. Sekali lagi, layanan SAHARA UPD PPA Provinsi NTT di nomor 0851-7769-2180. Nah, itu bisa melalui telepon atau WhatsApp 24 jam, Kak.
1: Oke. Pak Jeff, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog nih. Jika tujuan akhirnya adalah memastikan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk memperoleh akses yang setara nih. Kira-kira perubahan apa yang paling penting untuk dirasakan masyarakat dari layanan perlindungan di NTT sendiri? Silakan Pak Jeff.
0: Iya, Karya. Jadi perubahan yang paling penting yang harus dirasakan masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu akhirnya merasakan bagaimana negara itu hadir secara cepat, secara ramah, tanpa menjudge korban, adil dan juga tanpa diskriminasi untuk korban-korban kekerasan, terutama untuk perempuan dan anak yang korban kekerasan. Jadi masyarakat harus merasakan bahwa melapor ke UPTDPP itu tidak rumit, melapor ke negara untuk mendapatkan bantuan itu tidak rumit. Nah, ketika sudah melapor, korban kemudian diperlakukan dengan penuh martabat, penuh empati tanpa dihakimi sama sekali. Kemudian masyarakat juga layak atau berhak untuk mendapatkan dipastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan adil. Kemudian pemulihan korban itu bisa berjalan sampai tuntas. Jadi seperti tadi, misalkan dari pengaduan sampai nanti bagaimana pemberdayaannya itu PDPPA pikirkan. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat dapat mendapat perlindungan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terhalang oleh status sosial, ekonomi, letak geografis maupun kondisi fisik. Jadi tanpa diskriminasi apapun, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan secara cepat dan mudah. Itu karya.
1: Oke, terima kasih Pak Jeff sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal ini, terutama dari perspektif UPTD PPA NTT sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Jeff.
0: Terima kasih banyak Karian. Kami tunggu undangan selanjutnya, karena terima kasih juga untuk RRI ND karena sudah bekerja sama dengan kami untuk menyebarkan informasi yang bagus ini. Terima kasih Karian.
1: Siap, sama-sama Pak Jeff. Selamat siang Pak Jeff.
0: Selamat siang.
1: Baik, pendengar, dari pembahasan kita hari ini kita sebenarnya belajar bahwa perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, responsif terhadap kebutuhan korban serta terhubung antara satu layanan dengan layanan lainnya. Kesetaraan akses bukan berarti setiap orang ini harus mendapatkan layanan dengan cara yang sama. Justru mereka yang menghadapi hambatan lebih besar membutuhkan dukungan yang sesuai agar punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan memenuhi haknya. Dan yang tidak kalah penting tentunya, data dan pengalaman penanganan kasus harus menjadi bahan untuk terus memperbaiki sistem sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal hanya karena jarak, hanya karena kondisi, hanya karena keterbatasan atau situasi yang mereka hadapi. Sebab ukuran keberhasilan kesetaraan bukan hanya seberapa banyak layanan tersedia, tetapi seberapa jauh layanan itu benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak pengaruh utama gender hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Greg Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana?

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata siang ini, tentunya masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Sembari menemani aktivitas Anda di siang hari ini, kami juga akan hadirkan ragam informasi yang kami kutip tentunya dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini pendengar datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KMP3A yang menekankan pembinaan anak yang terlibat perundungan di Pemalang, Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan berulang. Nah, upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus KMP3A, Ciput Eka Purwiyanti menyebut pembinaan 6 bulan di LPKS Antasena Magelang sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Nah, pembinaan tersebut diharapkan membantu anak memahami kesalahan dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa mendatang. Ciput menegaskan pembinaan terhadap dua anak ditetapkan melalui penyelesaian di luar peradilan sesuai pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar penanganan kasus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, kata Ciput, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional turut melakukan pengkajian untuk menentukan tindakan yang tepat. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan Pekalongan memberikan pendampingan dan pengawasan selama proses pembinaan berlangsung. Karena itu, Kementerian P3A mendorong penguatan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Upaya tersebut mencakup penguatan relasi sehat antara guru dan peserta didik serta kampanye tagar rukun sama teman. Sementara itu, Direktur Lembaga Psikolog Daya Insani Sani Budiantini Hermawan menilai edukasi perilaku dan pengenalan kerentanan sekolah ini penting untuk mencegah perundungan sejak dini. Pendampingan terhadap anak saksi kekerasan juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan pendidikan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.com.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

kesempatan anak perempuan. Salah satu hambatan pendidikan yang masih nyata adalah jarak tempuh dari rumah menuju sekolah. Nah, melansir dari salah satu artikel Bank Dunia tentang edukasi di Pakistan, bahwa jarak sekolah ini menjadi hambatan jika jauh dengan rumah siswa. Data Bank Dunia menunjukkan 29% keluarga di wilayah pedesaan menyebut sekolah terlalu jauh dari rumah. Jarak tersebut berdampak langsung pada keputusan keluarga mengenai pendidikan anak, dan anak perempuan di pedesaan Pakistan 2 kali lebih mungkin tidak bersekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Nah, tingkat kehadiran siswi di pedesaan sebenarnya mencapai 43%, sedangkan di perkotaan hanya 21%. Dari kondisi ini menunjukkan akses pendidikan masih timpang antara wilayah desa dan kota. Waktu perjalanan juga mempengaruhi kehadiran siswi di sekolah. Siswi sekolah menengah pertama yang menempuh perjalanan 45-60 menit memiliki kemungkinan bersekolah lebih rendah. Data Bank Dunia menyebut siswi yang menyebut atau yang menempuh perjalanan 45-60 menit berisiko absen 15 poin persentase lebih tinggi. Perbandingan itu dibuat terhadap siswi yang hanya menempuh perjalanan kurang dari 15 menit. Tidak hanya itu, perjalanan panjang juga memunculkan kekhawatiran soal keamanan anak perempuan. Risiko pelecehan dapat terjadi di jalan, area gerbang sekolah maupun kendaraan umum. Situasi jalan turut mempengaruhi akses pendidikan terutama di wilayah dengan transportasi terbatas. Penelitian Bank Dunia di Tanzania mencatat jalan rusak, fasilitas pejalan kaki minim dan risiko lalu lintas menyulitkan perjalanan siswa. Musim hujan kemudian membuat kondisi jalan semakin sulit dilalui dan sebagian siswa di Tanzania kesulitan menuju sekolah karena jalan yang buruk menjadi lebih licin dan tergenang. Nah, keterbatasan transportasi menjadi masalah lain akibat jarak sekolah yang terlalu jauh. Bank Dunia menilai penyediaan transportasi dan pembangunan sekolah lebih dekat dapat memangkas waktu perjalanan. Salah satu intervensi yang diteliti adalah pemberian sepeda bagi siswi di pedesaan Zambia, dan program tersebut melibatkan sekitar 37.000 siswi di 100 sekolah. Hasil uji coba menunjukkan sepeda memangkas waktu perjalanan harian minimal 1 jam dan kehadiran siswi juga turun 28% setelah memperoleh sepeda. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama

Del Fata LCC menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden LCC menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Presiden Prabowo juga mengatakan pertemuan hampir 3,5 jam merupakan dialog yang produktif dan menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia-Mesir. Sementara itu, Presiden LCC mengatakan kerjasama Indonesia-Mesir akan memberikan dampak positif untuk rakyat. Indonesia dan Mesir, kata Presiden LCC, akan memberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi. Adapun keempat kerjasama yang diumumkan yakni yang pertama nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis. Yang kedua nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus. Yang ketiga nota kesepahaman tentang statistik. Dan yang terakhir nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Republik Arab Mesir tentang kelautan dan perikanan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.com.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur rakyat. Nah, salah satu langkahnya adalah ia mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan biaya pakan. Amran mengatakan, peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional, karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung pakan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Pemerintah kemudian menargetkan penyaluran SPHP jagung mencapai 250 ribu ton pada periode September hingga Desember 2026. Perumbulok juga diminta memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok untuk menjaga kesinambungan pasokan bagi peternak. Hingga 9 Oktober 2026, jagung SPHP yang telah disalurkan kepada peternak mencapai 189.336 ton atau 78,50% dari pagu 241.199 ton. Nah, penyaluran tersebut menjangkau 7.553 peternak melalui 151 koperasi dan asosiasi di berbagai provinsi. Sementara itu, pengadaan jagung oleh Perumbulok mencapai 237.329 ton. Pasokan terbesar berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 65.539 ton, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 64.751 ton, serta Jawa Timur 53.062 ton. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mengapresiasi percepatan penyerapan dan distribusi jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Menurutnya, langkah tersebut memberi harapan bagi peternak dalam memperoleh bahan baku pakan secara lebih mudah. Dan informasi selengkapnya tentu bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

manusia selama beribu-ribu tahun. Awalnya, jagung di alam liar hanya memiliki sedikit biji seperti tanaman gandum. Kemudian, manusia membudidayakan jagung dengan menyilangkannya agar mendapat jenis jagung dengan biji yang banyak. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, petani purba mulai memilih tanaman teosinte ini, jagung asli dengan pipil sedikit. Kemudian menanam kembali tanaman berkualitas lebih tinggi ini dari tahun ke tahun. Hal ini secara alami mengembangkan jagung dengan tongkol yang lebih besar. Tanaman pertama yang tampak seperti jagung muncul sekitar 7.000 tahun yang lalu. Itulah kenapa jagung tidak akan bisa tumbuh di alam liar kecuali ditanam dan dirawat oleh

Pendengar Proses RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengadakan hati, dan bersama mendaraskan doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya, Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Antonio Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkit semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibanding laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Yang memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai. Meskipun satu, sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot. Jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan babak klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas kali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata siang ini, tentunya masih bersama saya Rian Hidayat. Sembari menemani aktivitas Anda di siang ini, kami juga akan memberikan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami ya, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini cukup berguna buat kita apalagi yang sedang melakukan diet, di mana kita tahu bahwa nasi ya merupakan salah satu makanan yang paling dihindari atau diminimalisir oleh teman-teman yang diet. Dan ada kabar baiknya bahwa nasi ini bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Masyarakat juga dapat memilih berbagai pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, dan juga sorghum. Nah, Badan Pangan Nasional atau Bappanas mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Dikutip dari laman resmi Bappanas, pada Minggu 11 Oktober 2026, sumber karbohidrat ini tidak harus berasal dari nasi, pendengar. Beragam pangan lokal tersebut punya karakteristik dan cara pengolahan yang berbeda. Dan berikut ada beberapa makanan pokok yang dapat menjadi pilihan pengganti nasi. Yang pertama, singkong. Karena singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi, dan masyarakat dapat mengolah singkong menjadi berbagai makanan. Kemudian ada jagung, di mana berdasarkan laman Bappanas sendiri, jagung termasuk pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi. Di nomor 3 ada ubi jalar yang dapat menjadi alternatif makanan pokok karena mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Dan ada sagu yang merupakan pangan lokal yang menjadi makanan pokok masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dan dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, sagu juga dapat diolah menjadi papeda. Terakhir ada sorghum yang merupakan biji-bijian yang dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Nah, Bappanas sendiri memasukkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal untuk mendukung diversifikasi konsumsi. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan

Dengarkan Florata siang ini tentunya masih bersama saya Rian Hidayat. Nah, informasi berikutnya ini soal stres, di mana stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon, respons kekebalan, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Meski demikian, stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker, sehingga hubungan keduanya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah. Stres sebenarnya merupakan respons alami tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan, atau situasi yang dianggap mengancam. Nah, kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam waktu yang lama. Dikutip dari laman Gulf International Cancer Center, pada Minggu 11 Oktober 2026, stres memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin untuk menghadapi tekanan. Namun, kondisi stres berkepanjangan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan peradangan yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Kanker terjadi ketika perubahan pada DNA menyebabkan sel tubuh secara tidak terkendali dan membentuk jaringan abnormal. Nah, hingga kini, stres sendiri tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya. Stres kronis diduga dapat mempengaruhi risiko kanker secara tidak langsung, tapi melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Ini kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kurang berolahraga, serta pola makan tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker. Selain mempengaruhi kebiasaan hidup, stres berkepanjangan juga dapat mengganggu kualitas tidur dan keseimbangan emosional seseorang. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hidup dan membuat seseorang lebih sulit mempertahankan kebiasaan sehat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Nah, selain itu pendengar, berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, ini diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BPS, maksud kami atau BSPS, juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Demikian cek fakta edisi hari ini, dan tentu informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id, dan informasi serupa pendengar juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kematian mungkin bagi sebagian orang adalah akhir, tapi di Lembata sendiri, kematian justru menjadi awal dari sebuah perjalanan pulang. Nah, ia tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa sunyi, melainkan diikat oleh ritual, relasi, dan makna yang telah diwariskan lintas generasi. Ada sistem nilai yang bekerja, ada tatanan sosial yang bergerak, dan ada keyakinan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Lalu, apa sebenarnya yang dirawat atau yang sedang dirawat melalui ritual kematian di Lembata? Apakah sekedar tradisi atau sebuah cara masyarakat memahami hidup itu sendiri? Saya Rian Hidayat, juga rekan saya Aventino Fernandez akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Bincang Budaya siang ini bersama budayawan Lembata, Bapak Linus Beseng. Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang.
3: Baik, Bapak apa kabar?
4: Sehat, Bapak. Sehat, Amat.
3: Baik, amin. Bapak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
4: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur, dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Okay. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Okay. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Hebonebo Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Bale Noroken. Suku Nukin Bale Noroken itu keluarga orang yang meninggal. Okay. Suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake, Kayo Pukun Waimatan. Mm-hmm. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Okay. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake, Kayo Pukun Waimatan hanya saja. Hanya itu saja, Opulake saja. Yang mamanya punya saudara, laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayo Pukun Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki, dan dia punya mama, punya saudara, mama saudara, dan dia punya Opulake. Mm-hmm. Jadi ada Opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Okay. Kemudian ina bine opo wae, ana bayi, ana opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu lo, macam kita punya saudara perempuan, keluarga kerabat yang lain-lain juga, ana bayi, oplake, dan yang lain. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
3: Oke. Okay. Bapak, dua, kalau dua, kita dua. Masuk lebih dalam, ritual Hebonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
4: Iya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahirkan asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati, kita punya ina ama opulake. Yang pertama-tama itu hormati mereka, dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan. Yep. Nuru Noning Laran, Nuru Ewa Noning Laran, Noning Laran Nuru Ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di Laukoda Nakawoko tulini to Herineda. Itu. Jadi ini ama oplake, nilai yang itu bahwa kita menghormati kita punya oplake. Yang kedua bahwa nilai yang diambil dari hebo-nebo ini pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada hebo-nebo, karena pada saat orang hebo-nebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu, itu harus ada mandi, dia mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum. Bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan hebo-nebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju. Nilainya itu bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah Laukoda Nakawoko, dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
3: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian ya, dari pantangan-pantangan tadi, Bapak?
4: Iya, pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman. Orang yang meninggal ini karena kira-kira orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa. Ya. Dia kan sudah menjadi orang mati ini. Sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah. Itu ada yang di dalam rumah itu ada satu anak laki-laki, dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili yang mati ini karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi hebo-nebo oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan makanan besar. Dia makan minum jangun titi saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat hebo-nebo merunilu, dia kasih mandi, basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu, berarti mewakili orang mati itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulake yang datang itu.
3: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran ina ama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
4: Iya. Jadi di sini opulake itu kenapa disebut dengan ina ama opulake kayo puken wai matan? Kayo puken wai matan itu air mata, mata air dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari punya mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku Lama Tokan, tapi dia punya opulake dari suku Riang Hepat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan Ladupura, tapi dia sukunya Sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana, sehingga menjadi kayu puken dari matan tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang, kita belum lakukan penguburan apapun. Sembahyang gereja pun, Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli tue dari kapak lolon yang asli. Kapak lolon yang asli itu tue. Jadi benang yang asli itu namanya buah. Wigel burakan itu, dan buah itu datang diikat di dia punya kepala ini. Okay. Maksudnya wigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan. Penunjuk jalan, karena dari wigel itulah bikin benang panjang. Buah, itu namanya kampung punya namanya buah. Benang panjang itu untuk dia jalan ikut di benang itu menuju ke kampung Koda Kabokot atau surga. Koda Kabokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu, maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar, menurut pemahaman kami di kampung ini, bahwa dia masih ada di luar pagar, tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan dari mata nanti belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
3: Oke, berarti peran Ina'ama Upulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan...
4: Oke. Betul. Iya, ya, pendengar yang mendengarnya.
3: Oke. Nah, Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi ini kah terkait dengan ritual spiritual atau maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
4: Ya. Jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak baik laki-laki maupun perempuan itu, dia jangan dia sangat menjaga itu, dia punya Upulake itu. Hubungan Upulake. Upulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan Upulake agar supaya pada saat dia meninggal itu Upulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian dia harus membina hubungan baik dengan Upulake sehingga di dalam dia sudah meninggal ini kita yang hidup anak atau cucu atau saudara kita yang itu urus bagaimana caranya supaya Upulake harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga dia yang memang selama hidupnya dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan Upulakenya karena takut kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekedar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi tidak. Tetapi hubungan orang mati itu ketika atau dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kuda Nakabokot, Nitori Neda, Lebomur Kentana Wanan, ataukah di Lau Takatawanekun atau Nutan Gerewanan. Seperti itu.
3: Oke. Nah Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih Bapak. Nah bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini Bapak?
4: Ya, antara sosial dan itu karena begini pendengar yang budiman memang kalau Upulake itu berarti kita harus menghargai bukan untuk mereka sudah datang dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja 2 atau 3 kambing sekarang ini memang kalau Upulake yang datang sudah kubur dan habun nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal maka kita ini harus siap kami ini paling kurang 5 paling kurang atau bisa 7 bisa 8 bisa ganjil Bapak 3, 7, 5, 7, 9, 11 mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah itu sehingga ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu karena memang untuk Upulake datang ya sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya uang tahaken dengan uang uang muripen itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan Upulake seperti itu. Mereka tidak menuntut tetapi kewajiban kita harus memberi itu wajib harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di Nitori Neda sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya juga. Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelatih. Seperti itu.
3: Oke. Bapak, kalau kita boleh jujur melihat tantangan di hari ini atau situasi di hari ini, apakah makna-makna dalam ritual kematian itu masih dihidupi atau mulai bergeser menjadi sekedar praktik yang ya bisa dibilang hanya diwariskan begitu, Bapak?
4: Ya. Sekarang ini begini, pendengar yang budiman. Di Lembata ini nenek moyang itu sudah bilang. Nenek moyang itu dari dulu itu sudah bilang pada saat meninggal itu. Pada saat meninggal itu dia bilang. Titik-titik nepi koda take. Kita ini tidak ada bicara apa-apa. Karena kita masih menangis. Periuk di sana juga pakai hobe. Tertutup. Api ditunggu juga mati. Jadi kita tidak makan apa-apa. Okay. Tetapi kadang-kadang di Adonara. Di Lamorot yang lain. Seperti di Solor barangkali dengan di Adonara. Mungkin tidak. Di Lembata juga sebagian tidak, tapi masih ada sebagian yang harus potong hewan pada saat meninggal. Itu yang sosial tadi yang memang agak berat itu. Tetapi tentu sampai dengan saat ini pada saat habon nebo segala macam ini semua orang akan menjadi kurang kalau memang habon nebo tidak dilakukan. sehingga dahulu kala itu tidak makan makan minum pada saat meninggal, sekarang makan minum lagi, itu yang membuat masyarakat jadi susah. Jadi sekarang kami sebagai budayawan ini, kami sudah beri tantangan kepada yang tokoh-tokoh pemangku-pemangku adat itu, bilang pada saat meninggal tidak perlu kita makan, tapi nanti kalau nobo-nobo merunilun itu, karena itu memang kita berpantang selama 4 hari, maka kita makan minum pada saat itu. Nenek moyang sudah bilang begitu. Tetapi kadang-kadang ini jubir-jubir ini membuat semua di kampung ini menjadi pemborosan terjadi. Tetapi tentu dengan adanya begini, walaupun perkembangan teknologi begini maju, tetapi di kampung kami masih tetap dipertahankan hambo-hambo merunilun atau orang kapu ini, Pak.
3: Oke, Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian Hebonebo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
4: Iya, jadi dengan adanya Hebonebo, kalau macam orang tidak Hebonebo, sanksi kepada orang yang tidak Hebonebo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. Nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak Hebonebo. Oh, pula laki tidak datang pada saat dia meninggal. Hebonebo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik, sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
3: Oke, Bapak, kalau dalam praktik sendiri, kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
4: Iya, memang seperti itu. Di lintas generasi kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ. Tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang, ikut dalam rombongan-rombongan itu, dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat, sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut, sehingga mereka juga tetap mengikuti acara Hebonebo, dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir bahwa hari ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini, kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan Hebonebo atau kepada saat orang mati ini, sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
3: Oke, Bapak, mungkin sebagai budayawan, bagaimana Bapak bisa membedakan antara ritual yang masih hidup secara makna dengan ritual yang hanya bertahan secara bentuk, Bapak?
4: Iya, jadi secara makna hampir semua di kita di Lemholot, di Lembata, khususnya di kita di kampung-kampung kami ini, memang hampir semua bukan hanya sebagai bentuk saja, tetapi masih bersyarat makna, karena semua orang khusus kepada ritual Hebonebo pohon gapu merunun nilun ini adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan, sehingga bukan hanya segera bentuk, tetapi dia tetap menjadi syarat makna untuk dipahami oleh generasi-generasi yang sekarang ini dan juga mungkin yang akan datang. Yang perlu kita perhatikan adalah supaya pemborosan-pemborosan pada saat itu kita kurangi, agar supaya tidak membebani keluarga yang meninggal. Karena kalau keluarga meninggal yang tidak mampu, pasti mereka selamat. Tetapi tentu bukan hanya menjadi ini tetap menjadi simbol atau makna yang dalam bagi orang-orang kampung kami, ketimbang hanya sekedar bentuk. Kalau sekedar bentuk-bentuk saja, hampir tidak ada yang kita temukan di sini. Tetapi semua ini bersyarat makna semua.
3: Oke, baik, Bapak, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dialog kita, Bapak. Kita jeda satu buah lagu dulu, Bapak, untuk menemani ruang dengar pendengar kita, boleh, Bapak?
4: Iya, dengan senang hati,
3: baik, pendengar yang beriman. Baik, tapi kami mohon jangan matikan teleponnya, Bapak, karena sesaat nanti setelah lagu diputarkan kita akan lanjut dialog, Bapak.
4: Dengan senang hati.
3: Baik, terima kasih, Bapak.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Budaya, dan kita masih bersama Bapak Linus Beseng selaku budayawan Lembata membahas tentang ritual Hebonebo. Bapak masih bersama kami, Pak?
1: Sangat ya.
0: Baik, Bapak. Bapak, di tengah perubahan sosial hari ini, apakah struktur seperti Ina Ama tadi masih memiliki otoritas yang sama kuatnya seperti dahulu kah?
1: Ya, sebelum saya jawab itu, saya sampaikan dulu. Spirit orang Lamaholot dan khusus di kampung kami ini adalah bagaimana hubungan kita dengan kodak-kodak tadi, orang sudah meninggal itu. Itu adalah bahwa selalu kita mengandalkan kekuatan di kampung kami ini. Yang pertama adalah Lera Bulan Tanah Ekan, Sang Pencipta. Lera Bulan Tanah Ekan, kemudian itu Lebot Tanah Rian Wetan, kampung halaman. Lebot Tanah Rian Wetan itu kampung halaman. Duba Nara Kokobale, itu prasasti kasih kuat kampung, gak di kampung. Kemudian Suku Ekan Umalango, suku. Kemudian yang berikut adalah Ama Opo Kodak Wokot Nolong Mering Tanah Lolong Tanah Lango. Ama Opo Kodak Wokot Tanah Lolong Tanah Lango, ini kita masih mengandalkan mereka pada saat mereka sudah meninggal. Kita masih berdoa, berharap kepada mereka untuk memberikan restu semua kegiatan-kegiatan kita di atas bumi ini. Jadi itulah itulah kita punya spirit orang di sini. Sehingga tadi ada pertanyaan mengatakan bahwa apakah masih ada hubungan dengan kematian? Yang mati adalah namanya Ama Opo Kodak Wokot Nolong Mering Tanah Lolong Tanah Lango. Jadi mereka datang, mereka kita masih mengharapkan kekuatan kepada kami. Terus pertanyaan yang tadi coba di
0: terkait dengan Ina Ama, Bapak. Apakah struktur seperti Ina Ama ini masih punya otoritas yang sama kuat seperti dahulu, Bapak?
1: Dari dahulu sampai sekarang sama kuatnya. Karena mungkin dalam anak-anak muda sekarang ini sering juga melawan dengan Opulace, Ina Ama sering melawan. Tetapi sampai sebatas itu saja. Jangan kau sampai melawan. Dianggap mereka ini sebagai tuan Allah yang hidup adalah orang yang melahirkan kita, dan kita punya Opulake. Bagi anggapan kampung sini, yang melahirkan kami ini adalah tuan Allah. Kemudian Inam Amam yang melahirkan engkau, Bapak Mama melahirkan engkau, dan kamu punya Ina Ama atau Opulake, itu juga sebagai tuan Allah yang hidup di atas bumi ini. Sehingga dari dulu sampai sekarang tetap ada dan masih dilakukan ketewarisan, dan kita punya pemahaman sampai dengan hari ini masih ada di dalam hati kami masing-masing.
0: Oke, Bapak, katakanlah peran Ina Ama tadi mulai bergeser. Katakanlah kita berada dalam situasi seperti itu. Apa dampaknya terhadap cara masyarakat memaknai kematian itu sendiri, Bapak?
1: Ya, jadi kalau sekarang dengan perkembangan agama, baik Nasrani maupun Islam segala macam, silakan saja. Tetapi bagi kampung kami di sini ini, kalau kita tidak harmonis dengan kita punya Opulake, satu yang Opulake jaga kita. Yang pertama yang jaga kita adalah pada saat kita meninggal. Pada saat kita meninggal, kalau kita berani kita melawan dengan mereka atau kesalahan hati dengan mereka segala macam, mereka jaga kita di situ. Kemudian pada saat mungkin anak kita akan menikah dan sebagainya, itu Opulake kayak pukul mati-matian juga ada peran-peran di situ. Tapi khusus orang mati ini kita paling takut, karena Opulake walaupun dalam situasi perkembangan teknologi yang sangat maju ini, anak muda sekarang dengan ilmu pengetahuan yang sudah maju, tetapi di kampung-kampung kami, rumah adat kami masih pelihara dengan baik. Setiap suku punya hubungan diatur dengan baik segala macam, sehingga itu masih kita jaga sampai dengan hari ini.
0: Oke. Nah, Bapak, kembali tadi ke dialog kita di awal-awal, kita sepakat bahwa ritual seperti Hebonebo ini syarat dengan nilai pengorbanan dan kedalaman makna, Bapak. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan nilai itu tetap sampai ke generasi muda yang hidup di era yang ya bisa dibilang era serba cepat lah sekarang, Bapak?
1: Ya. Ya itu kalau kita ikut tataran nenek moyang, karena kita punya adat di Lamaholot ini secara keseluruhan ini tidak ada tutur yang ditulis, ada tersirat. Tersurat, cuma tersirat saya, tersurat tidak ada. Jadi semua ini tutur saja, tutur saja. Tetapi tentu semua yang diwariskan sama nenek moyang tetap kita jaga. Walaupun sekarang ini orang bilang perkembangan zaman sudah berlalu, dan sekarang yang tugas budayawan dan tugas jubir

0: nya dulu itu 3 atau 5 kambing yang harus kita antar ke oplaki.
1: Oke. Nah, Bapak, hari ini kan seperti yang kita lihatlah, banyak ritual mulai terdokumentasi dan bahkan dipublikasikan, Bapak. Nah, dalam pandangan budaya, apakah ini bentuk pelestarian atau justru berpotensi mengikis kesakralan dari ritual itu sendiri?
0: Nah, sekarang semua ritual itu kan tidak bisa didramakan atau kita orang datang, kami melihat ini ritual Habonebo, ya. Jadi tolong dilakukan ritual Habonebo. Tidak. Ritual Habonebo itu ada waktunya, orang mati dulu berarti buat, tidak mungkin kita buat yang itu. Jadi tetap kita anggap ini sakral, walaupun orang mau foto pada saat Habonebo, pada saat itu saja. Ya. Kecuali sekarang banyak media massa yang bisa itu, tapi dia tidak mungkin kita sembarang kita lakukan. Upacara-upacara itu ada waktunya. Ya. Ada orang mati dulu berarti kita buat. Dan juga upacara-upacara lain itu tidak bisa didramakan pada tatanan atau pada dia butuhkan turis ini butuhkan, jadi coba kau buat ritual Habonebo, tidak mungkin kita lakukan itu, pendengar yang budiman. Ya. Memang pada satu ada orang mati dulu baru itu, kalau datang turis di kampung tidak ada, dia mau lihat upacara Habonebo jadi suruh coba buat Habonebo, bisa tidak? Tidak bisa. Siapa yang meninggal itu kau buat Habonebo? Tidak bisa. Sehingga biar begitu banyak media massa segala macam, tapi ritual ini tetap ada waktunya baru kita buat sehingga tetap dianggap sebagai sakral adanya.
1: Oke, nah menurut Bapak sendiri, apakah ritual kematian seperti Habonebo ini perlukah untuk ditafsir ulang agar tetap relevan atau justru harus dijaga dalam bentuk aslinya, Bapak?
0: Ya, kita harus itu sepakat, kita harus jaga dalam bentuk aslinya. Oke. Kita sekarang sudah banyak bergeser dengan potong hewan banyak, pada saat mati juga potong, itu yang betul-betul kikis. Yang potong hewan adalah pada saat Habonebo atau Merunilo atau Ohanggapu itu. Jangan dipotong hewan pada saat meninggal. Sehingga kita kikis yang itu, yang tidak perlu yang kita lakukan, jangan kita lakukan. Yang kita lakukan padahal Nurul Alam datang itu, pada saat itu minum tuak, makan jagung titi dan kita kembali. Daripada sekarang kita mulai dengan pemborosan-pemborosan itu. Jadi yang tidak baik kita harus kikis daripada itu.
1: Oke, Bapak, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, apakah ritual kematian ini juga berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi sosial di masyarakat Lembata sendiri?
0: Iya, benar sekali pendengar yang budiman. Karena ini semua orang itu penasaran untuk melihat pihak Habonebo itu seperti apa acaranya itu di sana itu. Okay. Ada keramas rambut lagi, ada mandi segala macam, jadi itu menjadi penasaran anak muda sekarang untuk melihat seperti apa itu.
1: Oke. Nah, di sisi lain, Bapak, kondisi ekonomi masyarakat kan juga terus berubah. Nah, apakah ada risiko bahwa ritual kematian justru menjadi beban sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, Bapak?
0: Ya, sebenarnya itulah menjadi beban. Itulah yang menjadi beban, sehingga yang saya katakan tadi, pendengar saya katakan tadi, itu bahwa kita ikut saya nenek moyang punya dulu yang sangat sederhana itu. Yeah. Jangan kita lakukan sesuatu yang terlalu boros, terjadinya pemborosan sehingga dibeban kepada orang-orang keluarga yang meninggal itu. Ya, sekarang ini biasa juru bicara, jubir-jubir di kampung itu mau supaya buat acara yang lebih-lebih supaya mereka membanggakan diri, itu yang sekarang kami anak-anak muda di kampung kami harus tantang itu agar supaya kita ikut ritualnya pemborosan yang membuat keluarga yang meninggal itu akhirnya dia sangat susah dan tunggu kirim dari Malaysia dulu, datang baru dia bayar dia punya utang atau segala macam seperti itu, atau dia cari uang untuk bayar utangnya. Kita harus mengikis mereka pada saat mati dan pada saat Habonebo itu diserahkan seperti nenek moyang punya dulu. Okay. Seperti itu, Pak.
1: Nah, Bapak, pendengar yang budiman, kalau pemahaman terhadap makna ritual ini dikatakan melemah begitu, Pak, apa konsekuensi paling besar yang akan dirasakan oleh masyarakat Lembata sendiri?
0: Kalau dibilang lemah, ya sekarang ini malah bukan lemah yang kita alami di masyarakat. Okay. Pemahaman itu ritual Habonebo ini. Karena semua orang juga tidak mau kalau dia meninggal tidak datang dia punya inama itu opelake, tidak datang. Jadi mengharap bahwa saya meninggal harus datang, sehingga semangat ini sepertinya tidak melemah. Okay. Hanya yang saya kembalikan tekankan lagi bahwa kita berjuang agar supaya jangan sampai terjadi pemborosan sana sini pada saat kematian, sehingga ritual itu akan menjadi beban berat-berat bagi orang yang meninggal dan akhirnya dibilang kita itu tidak usah laksanakan lagi juga baik atau bagaimana ini. Tapi ternyata itu tidak terkikis. Berat apapun tetap mereka pikul dan mereka harus laksanakan itu, karena pemahaman kalau tidak jadi Habonebo maka arwah atau jiwa orang itu tidak masuk di kampung Kodak Kagokot atau Nitohari Neda. tidak sampai di sana.
1: Oke, Bapak, dalam posisi sebagai budayawan nih, apa langkah paling mendesak

0: harus dilakukan hari ini mungkin untuk menjaga agar ritual tetap menjadi sistem nilai bukan sekedar simbol, Bapak?
1: Ya, kita tetap yang dikeluhkan masyarakat sekarang, masyarakat adat sekarang ini kan terjadinya pemborosan-pemborosan itu, sehingga kita sebagai budayawan kita akan menyampaikan kepada mereka, karena nenek moyang dulu juga pada saat meninggal itu dia tidak makan minum, sekarang mereka makan minum. Itu yang membuat kesalahan besar terhadap itu, sehingga kita menyampaikan kepada mereka agar supaya ini jangan menjadi beban berat pada saat jenazah itu masih ada di rumah dan belum antar ke liang lahat, tetap tidak ada pembunuh apa, makan minum sederhana, minum tuak, terus kita pulang masing-masing ke rumah, kita makan di rumah generasi, nanti baru pada saat habun nebo itu baru makan, karena sesuai dengan sanksi atau sesuai dengan puasa yang telah dilakukan itu. Sehingga sebagai budayawan tentu kami akan berjuang keras di dalam kampung ini, di Lembata ini khususnya, agar supaya melestarikan habun nebo, merunulian tetap kita lestarikan karena itu kebutuhan kita, tetapi kita mengurangi pemborosan-pemborosan sana sini yang bukan menjadi makna ritual dan menjadi simbol, hanya sekedar simbol untuk gengsi-gengsi saya itu tidak, tapi ini menjadi kita cari dia punya makna yang sangat hakiki adalah arwah itu bisa masuk ke dalam kampung halaman di sana atau kodana kebokot.
0: Oke, Bapak, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika kita melihat ke depan, bagaimana Bapak membayangkan wajah ritual kematian di Lembata, Pak? Apakah tetap menjadi ruang makna, bertransformasi, atau perlahan berubah menjadi jejak budaya semata, Bapak? Silakan.
1: Ya, jadi sekarang ini kita tetap berjuang keras sebagai budayawan agar supaya semua ritual ini, karena ritual kami di kampung ini sejak anak lahir, lahir itu namanya ohong ladahin itu, sampai dia dewasa, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, nikah kawin, sampai kepada dia mati, itu ada upacaranya, sampai terakhir mati itu terakhir. Terakhir, jadi tetap upacara-upacara itu kita tetap berjuang supaya tetap ada. Yang perlu kita hindari adalah hal-hal yang buat gengsi sehingga membuat kita menjadi banyak yang akhirnya sangat sengsara karena terjadi ritual-ritual habun nebo itu, karena susah, karena banyak pengeluaran-pengeluaran mereka. Yang sekarang kita tekan adalah bahwa pengeluaran yang sedikit sesuai dengan ritual-ritual saja agar supaya ritual atau ritus habun nebo ini tetap kita lestarikan terus-menerus.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Linus sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terkait dengan ritual kematian di Lembata, Bapak. Sukses terus untuk pergerakan budaya yang ada di Lembata, Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Bapak.
1: Ya, selamat siang pendengar yang budiman, penyiar di studio, selamat siang, salam sukacita, selalu Tuhan Allah memberkati kita semua.
0: Amin, selamat siang Bapak, Tuhan memberkati Bapak.
1: Ya, ya.
0: Nah, baik pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa memahami bahwa pada akhirnya kematian dalam budaya Lembata bukan hanya tentang kepergian, tetapi tentang bagaimana manusia tetap terhubung dengan sesamanya, dengan leluhurnya, dan dengan nilai-nilai yang ia warisi. Ritual atau ritus bukan sekedar prosesi, tetapi cara sebuah masyarakat memastikan bahwa makna ini tidak ikut hilang bersama waktu. Dan mungkin di situ kita belajar bahwa menghormati kematian sejatinya adalah cara paling dalam untuk memahami kehidupan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan sari berita. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND mulai melakukan digitalisasi arsip untuk mendukung pelestarian sejarah daerah. Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo dorong pertanian organik pasca bencana. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND mulai melakukan digitalisasi arsip untuk mendukung pelestarian sejarah daerah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga dokumen bersejarah agar tetap tersimpan, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan generasi mendatang. Laporan Suimam.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND, Lambertus Sigasari, mengatakan proses digitalisasi arsip kini mulai dikerjakan jajarannya. Menurutnya, kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya mendokumentasikan berbagai arsip yang memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten ND. Dijelaskan, digitalisasi dilakukan untuk mengubah dokumen arsip fisik menjadi format digital sehingga lebih mudah disimpan dan ditelusuri kembali. Upaya ini juga diharapkan membantu menjaga informasi sejarah daerah dari risiko kerusakan dokumen akibat usia maupun kondisi penyimpanan. Sebagai daerah yang memiliki nilai sejarah, ND menyimpan berbagai informasi penting yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui pengelolaan arsip. Karena itu, digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelestarian dokumen yang merekam perjalanan sejarah dan perkembangan daerah.
2: Kami mengharapkan bahwa arsip ini adalah memori daerah. Mudah-mudahan kesadaran untuk standar arsip ini terus kita tingkatkan sehingga kita punya memori daerah. Di samping Inggris sebagai kota sejarah, tetapi sebenarnya di satu sisi kita juga minim sekali dengan kearsipan terkait dengan sejarah ini. Makanya sekarang ini teman-teman mulai melakukan digitalisasi terkait dengan arsip-arsip berkaitan dengan sejarah itu supaya kita jangan hanya mengklaim sebagai kota rahim Pancasila atau kota sejarah, tetapi kita memiliki arsip yang bisa dipertanggungjawabkan.
1: Lambertus berharap proses digitalisasi dapat memperkuat pengelolaan arsip sekaligus mendukung penyediaan informasi sejarah bagi masyarakat. Keberadaan arsip digital nantinya diharapkan mempermudah penelusuran dokumen untuk kebutuhan penelitian, pendidikan, serta pengembangan pengetahuan sejarah lokal.
0: Pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo, Donatus Diwa, mendorong petani menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sektor pertanian. Laporan Nicolaus Makumeli.
3: Pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo, Donatus Diwa, mendorong petani menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sektor pertanian. Donatus mengatakan penggunaan bahan kimia pertanian secara berlebihan, termasuk racun sistemik, perlu dikurangi karena berisiko merusak kualitas tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan manusia sebagai konsumen hasil pertanian. Menurutnya, ketergantungan terhadap input kimia yang tinggi dapat mengancam keberlanjutan usaha tani jika tidak segera dikurangi. Karena itu, petani perlu mulai beralih ke sistem pertanian organik dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Peralihan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesuburan tanah sekaligus mendukung produktivitas lahan dalam jangka panjang.
4: Salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana pertanian itu harus ramah terhadap lingkungan. Petani harus menghindari banyak dampak negatif dari input-input kimia yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengurangi racun-racun sistemik yang berdampak pada tanah, pada kita manusia sebagai konsumen, terhadap lingkungan, bahkan terhadap ekosistem selengkapnya. Karena kalau kita tidak mulai mengurangi input kimia yang tinggi itu, maka bukan tidak mungkin pertanian kita akan lesu dari waktu ke waktu. Tetapi saya optimis, kalau misal kita sudah mulai kembali ke pertanian organik, pertanian yang ramah lingkungan, maka bumi akan bersahabat dengan kita sebagai petani.
3: Penerapan pertanian ramah lingkungan juga menjadi bagian dari upaya membangun sektor pertanian yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan pasca bencana. Donatus berharap petani dapat menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia dan mengembangkan pertanian organik, sektor pertanian diharapkan menjadi lebih sehat, produktif, dan tangguh menghadapi perubahan kondisi lingkungan. RRIND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo mengimbau masyarakat untuk menggandangkan atau mengikat anjing dan hewan penular rabies HPR lainnya setelah menjalani vaksinasi, dan hal ini dilakukan guna mencegah kontak dengan hewan lain, mengurangi risiko gigitan, dan menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Selengkapnya Firi Soo melaporkan.
5: Setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar.
6: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat untuk mengkandangkan atau mengikat anjing dan hewan penular rabies lainnya setelah menjalani vaksinasi. Langkah ini penting untuk mencegah kontak dengan hewan lain, mengurangi risiko gigitan, dan menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengingatkan bahwa vaksinasi harus disertai tanggung jawab pemilik dalam mengendalikan pergerakan hewan peliharaan. Masyarakat diminta tidak membiarkan anjing berkeliaran bebas di lingkungan pemukiman, jalan umum, maupun tempat aktivitas warga karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.
5: Imbauan yang pertama, ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
6: Ia juga mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti jadwal vaksinasi yang ditetapkan petugas, serta segera melaporkan kepada Dinas Peternakan apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala mencurigakan atau terjadi kasus gigitan. Apabila terjadi gigitan, korban harus segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5: Penanganan pertama kalau sudah gigit itu segera melakukan penanganan cepat itu, mencuci dengan air deterjen di air mengalir selama 15 menit. Setelah itu baru melakukan melakukan vaksinasi di faskes-faskes terdekat.
6: Dinas Peternakan Nagekeo berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya pengendalian rabies di daerah tersebut. Menurut Clementina, keberhasilan pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi oleh pemerintah, tetapi juga pada kedisiplinan pemilik dalam merawat dan mengendalikan hewan peliharaan. Dengan langkah ini, keselamatan warga dapat lebih terlindungi dan risiko penularan rabies dapat ditekan. RRI Ende Ferisuo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata menyediakan fasilitas internet alternatif bagi masyarakat termasuk pencari kerja di tengah gangguan jaringan telekomunikasi yang masih berlangsung. Laporan Ricardo Scotta.
8: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas internet di GOR melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta di kantor Diskom Info selama jam kerja. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan akses internet bagi keperluan komunikasi, pencarian informasi, hingga pengajuan lamaran pekerjaan secara daring. Langkah ini dilakukan menyusul gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Lewo Leba BU2 sejak 29 September 2026 yang menyebabkan akses internet terutama di wilayah Lewo Leba belum kembali normal. Petrus berharap masyarakat yang membutuhkan koneksi internet untuk berbagai keperluan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah.
9: Demikian juga untuk anak-anak muda yang saat ini barangkali melakukan lamaran kerja dan lain sebagainya yang menggunakan internet, kita berharap supaya bisa datang ke GOR. Di sana di Dinas Pemuda dan Olahraga disiapkan fasilitas beberapa jaringan internet di sana. Demikian juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, di saat jam kerja kita siap untuk melayani masyarakat umum yang datang untuk bisa kita fasilitasi.
8: Selain di GOR, masyarakat dapat mendatangi kantor Diskom Info Lembata selama jam kerja untuk memperoleh fasilitas akses internet. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi langkah sementara pemerintah daerah sambil menunggu pemulihan jaringan utama yang ditargetkan berlangsung pada minggu pertama November 2026. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap akses internet alternatif ini dapat membantu masyarakat tetap produktif dan memenuhi kebutuhan digital selama gangguan jaringan berlangsung. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Stok beras di gudang Perum Bulog Cabang Maumere sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan Rufinus Bula.
10: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther saat dikonfirmasi RRI Sabtu 10 Oktober 2026. Martin mengatakan Bulog Maumere siap memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Hingga saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana sebanyak 15 ton lebih. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pasca gempa.
11: Dan penambahan, karena setelah bencana darurat ini, kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya, dan pasca darurat.
10: Sementara itu, bantuan pangan masyarakat, Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton kepada keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Hingga saat ini total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, pedagang online dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak dapat dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh marketplace. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
12: Penyuluh pajak KPP Pratama Ende Erlangga Citranagara menjelaskan ketentuan tersebut diatur Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025 tentang pungutan PPH pasal 22 atas penghasilan perdagangan dalam negeri melalui perdagangan elektronik. Untuk mendapatkan pengecualian, perdagangan harus menyiapkan identitas berupa NIK atau NPWP serta alamat korespondensi yang sesuai. Pedagang juga wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa omset pada tahun pajak berjalan belum melebihi 500 juta rupiah melalui mekanisme yang disediakan oleh marketplace. Selain surat pernyataan, pedagang yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB, pemotongan dan pungutan PPH dapat menyampaikan dukungan tersebut kepada marketplace sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Memang ya, 1 Oktober sudah berlalu, begitu sudah mulai di ini ya. Jadi kami menghimbau para pelaku usaha di ND untuk segera pertama menyampaikan info langsung berupa NPWP atau NIK bagi pelaku usaha orang pribadi dan alamat korespondensi kepada marketplace segera. Kemudian mengenai surat pernyataan jika omset sampai dengan 500 juta disampaikan ke marketplace-nya agar marketplace-nya tidak melakukan pemungutan gitu.
12: Ia menambahkan batas omset 500 juta rupiah dihitung berdasarkan akumulasi peredaran bruto dalam satu tahun pajak. Karena itu pedagang perlu memantau omset usahanya dan memastikan seluruh dokumen administrasi telah disampaikan sesuai prosedur. Pengecualian ini bukan berarti pedagang terbebas dari seluruh kewajiban perpajakan, melainkan hanya mengecualikan pemungutan PPH pasal 22 oleh marketplace bagi pedagang yang memenuhi persyaratan. Melalui pemahaman aturan dan kelengkapan dokumen, pedagang online diharapkan dapat menjalankan usaha dengan lebih tertib sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus undur suara dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyolong aja gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka udah pasang cincin emas dari kamu? Sebel.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
3: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
3: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam sehat ya, dan salam bahagia selalu bersama orang-orang tercinta Anda dan juga semua dengan pekerjaan-pekerjaan Anda di sore hari ini. Saya Nona Nia bersama rekan operator ya, ada Rian, kami temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Saya nantikan Anda bergabung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, di line telepon 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Dan sore hari ini lagu-lagunya sudah kami siapkan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagu dari Boyen ya, Boyen Pesek, Goyang Gemoy, Rizky Ridho, Tak Semua Laki-Laki, Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, Si Malaka Madua, Yo Pilato, Yaona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Ada juga lagu dari Gia Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Imam S. Arifin ya, Senyumlah. Dan juga dari Ike Nurjana ya, Terlena, Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore balik. Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Agus.
2: Kakak Agus, di mana posisinya?
3: Posisinya lagi di seputaran Maumere.
2: Oh, Maumere. Apa kabar Maumere sore hari ini?
3: Kabar baik. Sedikit panas.
2: Oke, iya sedikit panas sama. Dia juga panas, debu. Oke. Yang pasti kita hati kita tidak panas, hati kita tidak debu, tetap bersih.
3: Itu
2: begitu
3: lagi.
2: Ya. Oke. Setuju Kak Agus?
3: Iya.
2: Kak Agus setuju sama Nia?
3: Setuju.
2: Oke deh. Kalau setuju mau dengar lagu apa nih Kakak Agus sore hari ini, lagu dangdut?
3: Lagunya
2: ada
3: pilih sendiri atau
2: lagunya aku sudah siapkan. Tinggal Kak Agus pilih mau yang mana, Didi Kempot ini bungkus saja, atau Mansur S jam 7, atau Jamal Mirdad Nasi Hangat, Ike Nurjana Terlena, Senyumlah, Imam S. Arifin, Cinta Tak Bersalah, Geta Yubi, Ona Sutra, apa nih, Asam di Gunung, Garam di Laut ya, atau Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek. Mau pilih yang
3: jam
2: mana?
3: Jam 7 sudah.
2: Oh, jam 7. Mau ketemu sama siapa jam 7, Kak?
3: Ketemu sama Pro 1.
2: Oh, sebentar jam 7 lagi. Nia lepas dinasnya sampai jam 7. Oke deh, dengan teman berikut ya.
3: Oke.
2: Oke, lagunya untuk siapa nih, Kak?
3: Oke, salam untuk Mbak Nia yang lagi bertugas. Selamat sore, salam jumpa kembali. Semoga sehat selalu, sukses. Dan buat semua lagi pantau, ada Bunda Ima juga di seputaran Maumere, Oma Ceril, sehat-sehat Oma, bersama teman-teman lain, ada Rehan juga, dan semua keluarga besar yang ada di seputaran Cancar, yang lagi sibuk-sibuk, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu. Oke, mungkin begitu saja Mbak Nia, selamat sore.
2: Sore balik, terima kasih dari Maumere, Kakak Agus ya, sudah pilihkan lagu Mansur S, jam 7. Katanya kembali setia ya, di Pro 1 ini nanti jam 7, oke deh. Baik, di belakang Kak Agus, ada siapa lagi? Silakan, kami masih menanti Anda di Pro Dangdut.
4: Halo,
2: Dangdut
4: siang.
2: Adalah kita. Selamat sore, dengan siapa, dari mana?
4: Dengan Doris Dinangaroro.
2: Doris Dinangaroro?
4: Dorus,
2: Dorus. Oh Dorus, sorry Kakak Dorus di Nangaroro. Apa kabar Nangaroro sore hari ini Kakak Dorus?
4: Baik.
2: Baik ya Kakak Dorus.
4: Panas ini.
2: Panas sama. Ende panas, tapi Kakak Dorus tidak panas kan?
4: Iya.
2: Kakak Dorus hangat kan?
4: Iya.
2: Oke deh. Kalau gitu biar lebih hangat enak nih. Mau dengar lagu yang mana nih? Kakaknya sudah siapkan di sini.
4: Asam di Gunung, Garam di Laut.
2: Wow, Ona Sutra ya, Asam di Gunung.
4: Iya.
2: Garam di Laut. Oke deh. Untuk siapa lagunya?
4: Yang pertama buat Kakak Nia. Yang untuk Kakak Anfang di Papua. Untuk semuanya di Nangaroro.
2: Oke.
4: dan untuk Tata Elia di Bajawa, Tata Widya di Mamele, Oma Keri. Halo.
2: Oh, ya halo. Oke. Okay. Aduh. Hah? Itu saja?
4: Itu saja.
2: Oke, baik. Terima kasih Kakak Dorus dari Nangaroro. Selamat sore. Salam untuk semua pendengar di Nangaroro. Oke deh. Siapa lagi? Silakan. Halo, selamat sore. Salam Pro Dangdut.
5: Selamat sore Pro Dangdut. Selamat kita dunia.
2: Oke. Ini yang di Indona ya, kalau tidak salah?
5: Iya, betul.
2: Oke, apa kabar Kakak Maxi di Indona?
5: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Kabar baik ya. Udah makan?
5: Sudah dari tadi.
2: Oh, udah. Makan apa Kak Maxi?
5: Makan biasa ibu.
2: Makan apa biasanya?
5: Nasi uji.
2: Oke deh. Aku lebih suka pangan lokal. Oke. Kak Maxi mau dengar lagu yang mana?
5: Lagu apa yang dipesan itu?
2: Oh banyak, kakaknya siapkan sore hari ini. Ada Didi Kempot ya, Bungkus Saja, Maggie Z, Seribu Benang Cinta, Jamal Mirdad, Maggie Z. Oke okay deh, Seribu Benang Cinta. Untuk siapa lagunya?
5: Kalau dunia bersama dengan
2: Ibu
5: Kaca. Iya. Oke.
2: Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih balik. Selamat sore Kakak Maxi Dindona. Salam untuk keluarga tercinta ya. Salam untuk adik kecil tadi ya, yang teriak tadi. Oke, di belakang Kakak Maxi ada siapa lagi? Kita masih beri kesempatan. Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, dengan siapa dari mana?
6: Dari orang Manado, Ibu Ratna.
2: Ibu Ratna, apa kabar Manado?
6: Kabar Manado
2: cerah ceria.
6: Cuaca masih seperti yang lalu-lalu panas.
2: Oh, masih seperti yang dulu ya cuacanya ya?
6: Iya.
2: Oke, baik. Oke, Manado, silakan Kakak Ratna meminta memilih lagu yang mana?
6: Mau dengar dong lagunya.
2: Ini kami sudah siapkan lagunya. Ada dari lagu dari Boy Pesek ya, Goyang Gemoy. Ada Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki. Ayu Ting Ting, Jangan Ya Des. Simalakama Doyo Tulatul, Gayubi Cinta Tak Bersyarat.
6: Oh, Simalakama.
2: Simalakama. Simalakama. Oke deh, untuk siapa ya lagunya?
6: Salam pertama. Yang penyiar ini siapa?
2: Sama Nia di studio ada... Kakak.
6: Oh, ada Bapak Monitor. Nah, ini cuman jauh dang.
2: Oke, tidak apa-apa, suaranya jelas.
6: Iya, dan yang menyiar, terima kasih sama ke telepon.
2: Oke.
6: Semangat selalu di
2: iya
6: yang menjelang sore ini. Selalu sehat dan selalu diberkati bersama keluarga.
2: Amen.
6: Lanjut salam. Yang pertama ada di Nado dulu, ada Bung Pif di Nado, ada Tejudin di Nado juga, Ibu Natalia Toli-Toli. Ada Bang Kartel di NTT, ada Pak Putra Tengah, ada Ibu siapa? Tedinda, ada Tedinda, ada juga semua-semua aja nih. Semua-semua
2: iya
6: dapat salam dari Bu Ratna.
2: Okay.
6: Salam kasih semua dan diberkati.
2: Baik.
6: Itu saja buat Mbak penyiar. Terima kasih, selamat yang menjelang sore.
2: Oke, terima kasih balik dari Manado. Kakak Ratna di sana sudah pilihkan lagunya dari Yopi Latul ya, Si Malakama. Siapa lagi di belakang Kakak Ratna? Oke, silakan ya. Kami masih menanti Anda. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, sayang sekali terputus ya, padahal sudah nyambung loh. Baik, kita sapa kembali ya penelpon selanjutnya. Masih kami nantikan Anda di line telepon dan juga di line WA. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore Ibu.
2: Iya,
7: satu.
2: Betul tetap sekali.
7: Yang semangat.
2: Dengan siapa dari mana?
7: Dan Bapak Tiwi di Pupui Bonawal.
2: Oh, Bapak Tiwi. Saya baru dengar suara nih Bapak Tiwi yang pertama nih dengan Nia ini ya.
7: dengar lama nih kakak.
2: Oh, jadi sudah. Dari ya, dulu. Jadi anak pertamanya nama Tiwi, jadi Bapak Tiwi ini. Dulu masih bujang ya kak ya?
7: Ya, Bapak Tiwi.
2: Oke, benar, Bapak Tiwi. Mau pilih lagu yang mana?
7: Ya. Lagu yang mana tadi kakak itu?
2: Ada kakak lagu Mau Mati sekolah. Lampu, Nasar? Atau jangan ya, Didi Kempot ya, bungkus aja.
7: Jangan lupa.
2: Atau Tria Macan, Bumi Semakin Panas.
7: Ya, Tria Macan.
2: Oke, baik. Ada Mama Tiwi di situ?
7: Ada juga, baru pulang sekolah semua.
2: Oh, selamat sore Mama Tiwi. Suaranya tertawa kedengaran sampai sini.
7: Iya. Baru okay. Pengaruh, sudah lama.
2: Iya, baik nih. Bani Mama Tiwi, Bapak Tiwi spesialkan untuk Mama Tiwi nih. Bumi Semakin Panas ya. Mudah-mudahan ya, Mama Tiwinya tidak panas ya. Oke, bercanda. Bapak Tiwi mau titip salam untuk siapa?
7: Yang pertama untuk rumah sini, keluarga semua. Dan juga keluarga besar yang ada di Batu Neso, tempat kerja lama dulu kakak. Dan juga untuk keluarga tetangga Pupui. Semoga semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, terhibur dengan lagu dangdut sore hari ini. Dan untuk Pro 1 tetap di udara yang semangat. Terima kasih Kanda, selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore balik Bapak Tiwi, Mama Tiwi dan juga semua terspesial ya, anak Tiwi di Boanawa. Halo, selamat sore.
8: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
8: Dengan Sari di Banjarmasin.
2: Wow, kakak Sari, apa kabar Banjarmasin?
8: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Baik ya, oke deh. Banjarmasin mau dengar
8: lagunya, lagunya Selain Mati Lampu.
2: Oh banyak. Selain Mati Lampu, Goyang Gemoy, ada Tidak Semua Laki-Laki. Ya jangan ya deh, cinta tak bersyarat. Senyumlah, Terlena. Ya Nasi Hangat, Bungkus Saja. Seperti
8: Terlena aja, Terlena.
2: Oh Terlena. Terlenakah dirimu iya. Saat ini kakak?
8: Saya terlena dengan si dia.
2: Oke deh, silakan. Untuk siapa lagunya?
8: Salamnya buat Mas Galuh, buat semua aja, buat yang lagi tugas. Makasih. Assalamualaikum.
2: Itu saja. Oh, langsung ya dikatin. Oke, dari kakak Sari di Banjarmasin ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ke lagu dulu ya. Berdangdut Ria sore hari ini masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
1: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

agar puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kami terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Sore, Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore, Mbak E.
2: Sore, Mas Galuh dari Jawa Timur. Apa kabar sore hari ini? Halo, Mas Galuh. Aduh, terputus Mas Galuh. Dicoba lagi. Kenapa Mas Galuh begitu cepat perginya? Oke deh, dicoba lagi Mas Galuh ya. Aku nantikan lewat udara ya. Aku standby di studio. Oke, halo, selamat sore. Oke, terputus ya. Baik, dicoba lagi Mas Galuh di line telepon di 0821-451-1057. Line WA 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mbak Nia.
2: Oh, sore balik. Ini yang punya Mbak Anawa ya, Oma. Apa kabar Oma Ceril?
4: Puji Tuhan, kabar Oma baik.
2: Baik ya, oke Oma. Sebaliknya juga baik Oma. Oke, Oma mau pilih lagu yang mana nih sore hari ini? Ada lagu dari Nasar, Seperti Mati Lampu di...
4: Tadi yang apa? Yang panas apa kok? Panas dingin kok apa?
2: Tadi? Oh, panas dinginnya sudah diputar nih, panas dinginnya. Barusan. Oke, ada nih Nasar, Mati Lampu ya. Bungkus saja di Dikempot, Nasi Hangat, Jamal Mirdad.
4: Oh, itu Nasi Hangat itu.
2: Oh, Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Oke, deh, untuk siapa lagunya?
4: Mau tahu yang seperti apa lagu Nasi Hangat.
2: Oke, silakan.
4: Makan nasi.
2: Oke.
4: Dalamnya yang pertama ukurannya bersama operator yang lagi bertugas, kami sore selamat bertugas.
2: Iya.
4: Semoga sangat selalu Tuhan memberkati. Nah, untuk pemakai di Indona, untuk dalamnya di Lupa Pisido Batu, itu yang tadi yang dari Penawa tadi yang
2: dapat TV, iya.
4: Selamat sore, salam kenal orang Penawa, kita orang Penawa sama nih. Untuk putramu, Bapak Manda, Bapak.
2: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih balik. Selamat sore Oma Ceril ya. Di Bo Anawa, siangnya di Bo Anawa, malamnya di Dolok ya. Ada apa di Bo Anawa? Bo Anawa ada usaha kecil-kecilan ya, tetapi luar biasa di sana. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Sore, ini yang punya Sulawesi Tengah ya? Kalau tidak salah. Bang Nasrun.
5: Iya, saya ada salah.
2: Oh, oke. Sulawesi, apa kabar ya Sulawesi ya, Tengah?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Panas mbak.
2: Panas membara?
5: Iya, panas baru kabut lagi.
2: Oh, panas baru kabut lagi. Oke deh. Oke, oke. Bang Nasrun, titip salam dari Kakak Rian Onar di studio untuk Bang Nasrun.
5: Oh ya, salam balik.
2: Oke, ya, iya, baik. Terima kasih katanya ya. Operator sore hari ini Bang Rian, titip salam.
5: Oh, Bang Rian.
2: Ya. Iya, Rian Valen Krianus. Oke.
5: Oke deh.
2: Bang Nasir minta lagu apa? Pilih lagunya.
5: Lagunya.
2: Mau mati lampu?
5: Bukan.
2: Atau bungkus saja?
5: Cici Pramida.
2: Cici Pramida tidak disiapkan sore hari ini. Ada lagunya dari Goyang Gemoy, ada lagu dari Tidak Semua Laki-Laki. Lagunya Jangan Ya Dek.
5: Tidak Semua Laki-Laki.
2: Oh iyalah, Tidak Semua Laki-Laki lah kak ya. Ah, Bang Nasru. Oke. Ah, Bang Nasru paham ya.
5: Ah, yang pertama-tama malah dinyara bersama operator musiknya ya, sambut tugas selalu ya bersama keluarga rumah. Terus semua krunya RRI ya. Ini bos juga selamat sore, selamat mengintasnya sesau, salam satu hati semuanya. Yang sudah mesti selang kompak semuanya lah, tanpa terkecuali selamat jabat rali hati. Terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih balik, selamat sore untuk Bang Nasrun ya dari Sulawesi Tengah. Salam untuk keluarga tercinta. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, sore, sore. Dandut adalah kita.
2: Betul sekali. Sore, sore, sore Mas Galuh. Tadi kenapa terputus Mas Galuh?
3: Iya, ada yang masuk tadi. Oh. Mau digabung, jatuh semua.
2: Kalau gitu mana? Bang Nasrun duluan. Bang Nasrun, sorry. Aduh, Bang Nasrun, Bang Nasrun lagi. Mas Galuh, mau pilih lagu yang mana?
3: Berapa aja yang ada situ?
2: Ada lagunya dari Boyen Pesek ya, Goyang Gemoy, Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, Gayobi, Cinta Tak Bersyarat, ada Imam Es Arifim, Senyumlah, dan Didi Kempot, Bungkus Saja, Nasar, Seperti Mati Lampu.
3: Didi Kempot aja, Bungkus Saja.
2: Oke deh, kita deal ya, Bungkus Sari. Ya Kak ya.
3: Iya, Sarinya sudah masuk belum itu?
2: Oh sudah, paling pertama Kak Sarinya.
3: Oh gitu ya. Ini orangnya masih ini, bentar ya.
2: Siapa yang masuk? Oke.
6: Siapa?
3: Halo Mbak, ini Basarnya udah masuk ini.
2: Iya. Halo.
3: Ya mau salam, Sari itu.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ini Mbak Sari.
6: Iya.
2: Oke, salam jumpa lagi Mbak Sari. Selamat sore sama Bang Nasru. Mas Galuh, aduh lupa lagi ha. Oke, bagaimana? Mana Mas Galuhnya, suaranya ya, kok hilang?
3: Ya, salamnya buat semua aja. Khususnya buat saya Mbak Sari ngajak di Banjarmasin. Semoga sehat selalu ya.
2: Oke.
3: Buat yang sehat, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama operatornya. Terima kasih, selamat sore, sore, sore, sore.
2: Sore balik Mas Galuh bersama Kakak Sari di Banjarmasin. Bertemu kita lewat udara Pro 1 RRIND di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke deh, Bang Nasr, Bang Galuh tadi ya, Mas Galuh sudah pilihkan lagu tadi, Didi Kempot dan Tiara Bungkus Saja. Siapa lagi? Kita terima kembali. Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut. Dengan siapa, dari mana?
7: Selamat sore Didi, dengan Nadila di Wirajaya, anaknya Mama Nadila.
2: Oh, Nadila di Wirajaya, anaknya?
7: Anaknya Mama Nadila.
2: Anaknya Mama Nadila. Oke, apa kabar sayang?
7: Baik.
2: Baik. Kelas berapa sekarang?
7: 4.
2: Kelas 4. SD, sekolahnya di mana?
7: Ya, sekolahnya di SD Kapokire.
2: Oh, dekat sama rumah ya?
7: Ya.
2: Oke deh, Nadila mau pilih lagu yang mana nih? Ada lagu dari Nasar, Seperti Mati Lampu, Imam Es Arifin, Senyumlah, Gea Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, Boy Pesek, Goyang Gemoy.
7: Goyang Gemoy.
2: Oh, Goyang Gemoy. Untuk siapa lagunya?
7: Kerasa saya Gemoy.
2: Oh benar sekali, halo Nadila Gemoy. Oke, untuk siapa lagunya Kak Ade?
7: Kasih Sapunya Bapak.
2: Oh, kasih Bapak Goyang Gemoynya.
7: Iya.
2: Bapak suka Goyang Gemoy ya. Oke.
7: Salam ya Kak Didi.
2: Iya, bisa, silakan. Ya,
7: salam-salamnya untuk mama saya, mama tua saya di Labuan Bajo, dengan di Manggarai, di Bima, di Noo saya di Purere, dan si saya dengan kakak saya di Mekmire. Dan Opa Jakarta yang di pusat juga.
2: Oke, itu saja ya.
7: Jangan TV juga.
2: Baik. Oke. Terima kasih Nadila, selamat sore. Salam untuk Mama Nadila, Bapak Nadila ya. Selamat bergoyang gemoy. Oke, siapa lagi selanjutnya? Di belakang ada Nadila. Halo, selamat sore. Salam Pro Dangdut, dengan siapa dari mana?
8: Sore juga, Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari Lorena Barat.
2: Ibu Erlina, Erlina di Lorena Barat. Apa kabar Lorena Barat?
8: Begituan kabarnya baik.
2: Kabarnya baik ya, Lorena Baratnya. Oke, okay. Mau pilih lagu yang mana Ibu Erlina?
8: Mati Lampu.
2: Mati Lampu. Untuk siapa lagunya?
8: Di situ dengan siapa tadi? Saya baru buka.
2: Sama Nia di studio, kakak. Oh. Ibu,
8: salam-salamnya untuk Mbak Nia bersama operatornya. Selamat sore yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Untuk Bapak Rinaldi Relitisi, selamat sore bersama keluarganya. Untuk Mama Sunia di SMA 2, selamat sore bersama keluarganya. Mama Dolin di AESA, Mama Nabila di ONP-nya bersama keluarganya, selamat sore. Bapak Dirga di Tato, selamat sore. Untuk Abang Yeri di Netu Lu, Abang
9: Kamando,
8: Abang Putramus di Netu Mali, Oma Cirin. Untuk Ibu Ratna di Manado, selamat sore. Untuk Oma Bule di Wolokaro Bay, selamat sore.
2: Okay.
8: Bersama anaknya. Untuk keluarga besarku di Reborina Barat, selamat sore. Yang lagi bertugas. Keluargaku di Kulibari, Wolokaro, Sato Iisa Samba, Kosum Bomba.
2: Iya. Baik.
8: Dinua Busi. Selamat sore Mbak Nia.
2: Terima kasih.
8: Adalah kita.
2: Iya, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Ibu Erlina dari Lorena Barat ya. Salam untuk semua keluarga tercinta. Oke, pendengar, kami beri kesempatan lagi satu penelpon terakhir sebelum undur pamit ya dari program Ruang Rindu edisi sore hari ini Senin 12 Oktober 2026. Satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore.
10: Halo, selamat sore.
2: Sore, dengan siapa dari mana?
10: Ini sama Eke di Bawai.
2: Siapa? Egi ya?
10: Eke.
2: Eke.
10: Yoi.
2: Eke di Bawai. Di Bawai ya. Apa kabar Bawai saudari ini?
10: Selamat.
2: Oke, mau pilih lagu yang mana Kakak Eki? Halo Kakak Eki. Oh, terputus. Baik, terima kasih Kakak Eke di Boawae ya. Langsung saja saya pilihkan ya lagunya untuk Kakak Eke ya. Ayu Ting Ting untuk Kakak Eke. Baik pendengar, kami akhiri acara Pro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Salam bahagia selalu bersama orang tercinta Anda dan tetap setia bersama kami di Pro Satir RND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bagus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas.

sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta. Kami kutip dari laman komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonia. Lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya, dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND,

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

0: produk usahanya di medsos.
1: Oh iya? Produknya apa saja, Tina?
0: Ada yang... ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50. Di Jawa, di Kalimantan, Bali.
1: Tina! Kenapa? Aku penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
0: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir. Cantik-cantik dan unik lagi.
1: Wah, hebat ya.
0: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar ya semua Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Ya, pendengar RRIND, berjumpa kembali bersama saya Nona Nia dalam program UMKM Bicara di Pro 1 RRIND sore hari ini. Pendengar, potensi pangan lokal merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Melalui kreativitas dan inovasi, bahan pangan lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga berpeluang menjadi produk unggulan yang mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, salah satu upaya tersebut yaitu hadir melalui kas Gololoni Taro Chips ya, produk olahan talas yang mengangkat potensi lokal menjadi peluang usaha. Inovasi ini menarik untuk dibahas terutama dalam melihat bagaimana kelompok usaha mengembangkan produk, menjaga kualitas, memperluas pemasaran, serta menghadapi tantangan dalam persaingan pasar. Untuk membahas lebih jauh pendengar ya perjalanan dan juga pengembangan usaha tersebut, telah hadir bersama kita Ibu Oliva Yelda Oni, Ketua Kelompok Aroma, dan Ibu Marta Egus ya, Wakil Kelompok Aroma. Selamat sore Kak Olive dan juga Kak Megi.
2: Selamat sore Kak.
1: Apa kabar Kakak berdua?
2: Puji Tuhan baik Kakak. Bagaimana dengan Kakak hari ini?
1: Juga baik ya, puji Tuhan. Salam jumpa di lewat udara ya. Terima kasih meluangkan waktu untuk berbincang bersama RRI Pro 1 ND sore hari ini, Kakak Megi dan juga Kakak Olive.
2: Iya, sama-sama.
1: Iya, dan semoga perbincangan kita ya dapat memberikan informasi dan juga inspirasi bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM ya untuk terus mengembangkan potensi lokal menjadi usaha yang produktif dan juga berkelanjutan. Baik, pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kita akan mengulasnya lebih jauh ya dalam UMKM Bicara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND karena berbagi informasi dan juga inspirasi merupakan bagian dari upaya kita mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Dan tentunya pendengar Pro 1 ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Baik, Ibu Olive ya, saya panggil Kakak Olive dan Kakak Megi ya.
2: Iya Kak.
1: Oke, baik, kita ke Kakak Olive dulu ya, sebagai Ketua Kelompok Aroma ini. Kakak Olive ya, bisa diceritakan bagaimana nih awal mula terbentuknya Aroma dan apa yang menjadi latar belakang ya pengembangan produk khas Gololoni Taro Chips ini Kak?
2: Oke Kakak, kelompok Aroma awalnya terbentuk dari perkumpulan ibu-ibu rumah tangga di desa kami yang memiliki keresahan yang sama, ingin membantu perekonomian keluarga, namun terkendala keterbatasan lapangan kerja. Sedangkan latar belakang pengembangan Gololoni Taro Chips bermula dari melimpahnya hasil panen talas di wilayah Gololoni. Sayangnya selama ini talasnya hanya dijual mentah dengan harga murah atau sekedar direbus untuk konsumsi pribadi. Kami melihat peluang untuk menaikkan nilai jualnya dengan mengubahnya menjadi keripik kekinian yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerah desa kami.
1: Iya. Dan Kak Olive kira-kira nih mengapa ya kelompok Aroma ini memilih talas ya sebagai bahan baku utama? Bahan baku utama ya Kak Olive ya, talas.
2: Iya.
1: Iya. Dan untuk dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi. Kenapa memilih bahan baku utama talas?
2: Baik kakak, kami memilih talas karena tanaman ini sangat subur. Mudah ditanam bisa kami. Dan pasokannya selalu ada sepanjang tahun. Selain itu dari segi tekstur dan rasa, talas lokal memiliki karakteristik yang khas, lebih gurih dan renyah jika diolah dengan benar dibandingkan dengan jenis umbi lainnya. Itu modal utama kami untuk bersaing di pasar cemilan.
1: Oke, dan khas sendiri ya, ini dari desa Gololon ini. Kira-kira bagaimana nih produk tersebut mencerminkan potensi lokal yang ingin ya Anda perkenalkan kepada masyarakat? Halo?
2: Halo?
1: Ya, silakan.
2: Nah, produk ini adalah representasi dari kekayaan bumi Gololoni. Melalui kebudayaan dan identitas Gololoni Tarot Chips, kami ingin menyampaikan pesan kepada wisatawan dan masyarakat luar bahwa desa kami tidak hanya indah dari segi alam dan pariwisatanya, tetapi juga memiliki produk pangan olahan kreatif yang dikelola langsung secara swadaya oleh perempuan dan masyarakat lokal.
1: Seperti itu ya. Baik. Oke, kita ke Kak Megi. Halo Kak Megi.
3: Halo Kakak.
1: Oke, Kak Megi, apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas Gololoni Tarot Chips ini yang membedakannya dari produk keripik lainnya di pasaran?
3: Ya, baik Kak. Keunggulan utama Gololoni Tarot Chips terletak pada teksturnya yang sangat tipis, renyah, dan tidak keras saat digigit. Hal ini karena kami menggunakan jenis talas lokal pilihan yang dipanen dalam usia matang sempurna. Selain itu, keripik kami tidak berminyak karena melalui proses penirisan yang maksimal serta menggunakan racikan bumbu alami tanpa tambahan pengawet buatan yang berlebihan sehingga rasa gurih asli talasnya tetap dominan.
1: Iya, rasanya renyah gurih begitu ya Kak Megi ya. Itu yang membedakan dengan produk yang lainnya begitu.
3: Ya Kak.
1: Oke. Dan ini Kak Megi, kira-kira nih bagaimana nih proses pengolahan talas ini hingga menjadi produk siap dipasarkan, mulai dari pemilihan bahan baku sampai pengemasan ini seperti apa Kakak prosesnya?
3: Ya, jadi begini Kakak, proses produksi kami lakukan secara bertahap dan higienis. Sortasi atau pemilihan, kami memilih talas segar yang utuh, berukuran ideal dan bertekstur padat. Kedua, pengupasan dan pencucian. Talas dikupas bersih, lalu dicuci berulang kali menggunakan air mengalir untuk menghilangkan lendir dan getahnya agar tidak menimbulkan rasa gatal saat dikonsumsi. Yang berikut, pengirisan. Umbi diiris tipis merata menggunakan alat potong khusus agar ketebalannya seragam. Yang berikut, penggorengan. Irisan talas digoreng dalam minyak panas berkualitas dengan suhu yang terjaga hingga berwarna kuning keemasan. Yang berikut, penirisan dan pembumbuan. Keripik ditiriskan hingga benar-benar kering dan dari minyak. Kemudian dicampur dengan varian bumbu secara merata. Yang berikut, pengemasan. Setelah keripik dingin, produk langsung dimasukkan ke dalam kemasan standing pouch, aluminium foil, dan disegel rapat menggunakan mesin sealer agar kedap udara.
1: Oke, baik. Ya, dan ini ya, kira-kira juga Kak Megi nih ya, bagaimana kelompok ini menjaga cita rasa, ya, kerenyahan, kebersihan, dan juga kualitas produk agar tetap konsisten. Ini seperti apa? Menjaganya itu seperti apa, Kakak?
3: Iya, baik, Kakak. Untuk menjaga kualitas, kami menerapkan standar takaran baku untuk penggunaan bumbu dan selalu mengganti minyak goreng secara berkala atau tidak menggunakan minyak jelantah. Kerenyahan dijaga dengan memastikan keripik benar-benar tiris dari minyak dan langsung dikemas rapat. Terkait kebersihan, setiap anggota kelompok wajib mencuci tangan menggunakan silmek serta menjaga ruang produksi tetap steril selama proses pengolahan berlangsung.
1: Oke, seperti itu. Jadi satu kali goreng begitu ya Kak Megi ya. Jadi tidak di dobel-dobel begitu ya?
3: Ya.
1: Oke, baik. Apakah kelompok ini menghadapi kendala dalam memperoleh bahan baku talas secara berkelanjutan? Nah, jika ada, bagaimana nih Anda mengatasinya, Kak Megi?
3: Oh iya, baik Kak. Kendala bahan baku kadang terjadi saat memasuki musim kemarau panjang. Pertumbuhan talas menjadi agak lambat dan ukurannya lebih kecil. Cara kami mengatasinya adalah dengan menjalin kemitraan dengan petani talas di luar desa sekitar dan membuat komitmen pembelian, sehingga saat stok di desa menipis, pasokan dari petani mitra tetap bisa memenuhi kebutuhan produksi harian kami.
1: Baik. Dan kira-kira siapa menjadi target konsumen utama Gololoni Taro Chips ini, dan juga bagaimana respon masyarakat terhadap produk ini sejak mulai dipasarkan ini, Kak Olive?
2: Target utama kami adalah para wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata kami. Kotaan yang menyukai cemilan praktis serta segmen keluarga. Masyarakat sejauh ini sangat positif. Banyak yang memuji bahwa keripik kami tidak berminyak dan rasanya sangat ramah di lidah anak-anak maupun orang dewasa.
1: Wow, sangat ramah begitu ya Kak ya, luar biasa ini. Baik ya, memang produk unggulan ya dari Gololoni memang luar biasa ya. Kalau di Gololoni ini hanya produk taro chips saja atau ada produk-produk lainnya yang saat ini dikembangkan Kakak?
2: Kami mempunyai produk lain juga Kak, seperti keripik pegagan sama teh bambu.
1: Yang sekarang lebih banyak dipesan itu keripik talas begitu ya?
2: Iya benar Kak,
1: talas. Dan bahan bakunya talas ini banyak juga di Gololoni.
2: Iya benar Kak, di sini banyak
1: talasnya. Baik. Nah, saluran pemasaran apa saja nih yang digunakan kelompok Aroma, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau platform digital?
2: Untuk pemasaran langsung, kami menitipkan produk di kafe-kafe yang ada di Desa Gololoni, homestay, dan juga tempat wisata lokal. Lalu secara digital, kami mulai aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp bisnis untuk menerima pesanan sistem pre-order atau PO maupun pengiriman ke luar kota.
1: Gololoni Taro Chips ini sudah di mana saja nih dipasarkan?
2: Di ini Kak, di kafe-kafe yang ada di Desa Gololoni.
1: Sudah di luar dari kabupaten dari Desa Gololoni, sepertinya ada sedaratan Flores sudah?
2: Iya sudah.
1: Kalau di luar dari Flores itu juga atau masih dalam proses?
2: Ada Kak, tapi cuma beberapa orang saja.
1: Beberapa orang. Berarti masih gencar lagi nih ya untuk promosinya begitu Kak Megi dan Kak Olive ya? Baik. Ini Kak Megi, dalam persaingan dengan produk makanan ringan lainnya nih ya Kak Megi ya, kira-kira strategi apa nih yang diterapkan oleh kelompok Aroma agar Gololoni Taro Chips ini semakin dikenal dan juga diminati konsumen?
3: Iya Kak, strategi kami adalah menonjolkan narasi produk pemberdayaan lokal. Konsumen saat ini tidak hanya membeli rasa, tapi juga menghargai cerita di balik produk tersebut. Selain itu, kami sering berpartisipasi dalam pemeran UKM, UMKM Daerah Festival Budaya, dan memberikan sampel gratis kepada pemandu wisata agar mereka merekomendasikannya kepada pelancong.
1: Seperti itu ya Kak ya. Dan sejauh mana nih kemasan ya, identitas merek dan juga promosi berperan dalam meningkatkan daya tarik produk di pasar Kakak?
2: Sangat besar kakak. Awalnya kami hanya menggunakan plastik bening biasa. Tetapi setelah beralih ke kemasan standing pouch aluminium foil yang berdesain menarik dan memiliki logo resmi, penjualan kami meningkat drastis. Kemasan yang profesional membuat produk kami terlihat premium dan dipercaya oleh toko-toko besar untuk dipajang di rak mereka.
1: Iya, sangat premium benar ya. Dari kemasan ini yang saya lihat juga sangat amat premium. Tidak kalah ya dengan dari pabrik-pabrik begitu kakak ya.
2: Iya.
1: Baik, Kak Olip, sejauh mana nih usaha Gololoni Taro Chips ini memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok Aroma dan juga masyarakat sekitarnya?
2: Oke, kakak, usaha ini membawa dampak ekonomi yang sangat nyata. Bagi anggota kelompok Aroma, pendapatan dari penjualan keripik menjadi sumber penghasilan tambahan tetap yang membantu keuangan dapur dan membiayai sekolah anak-anak. Bagi masyarakat sekitar, khususnya para petani, mereka kini tidak perlu bingung membuang atau menjual murah hasil panen talasnya. Kami membeli talas mentah langsung dari petani lokal dengan harga yang adil dan stabil, sehingga ekosistem ekonomi di desa ikut berputar.
1: Oke, seperti itu. Jadi sangat amat bermanfaat ya, mendukung atau membantu juga para masyarakat setempat begitu ya kak ya. Oke, baik kak Megi, apa yang menjadi tantangan terbesar nih yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini, baik dari sisi permodalan, ya peralatan produksi, pemasaran maupun sumber daya manusia?
3: Ya baik kakak, tantangan terbesar kami terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, peralatan produksi. Kami masih menggunakan alat pengiris manual dan wajan rumahan biasa. Hal ini membuat kapasitas produksi kami terbatas dan memakan waktu lama. Yang berikut, pengemasan. Kelompok kami saat ini masih membeli pengemasan standing pouch yang sudah ada sama pelekatnya. Hal ini membuat pengeluaran kami meningkat. Yang berikut, pemasaran dan SDM. Anggota kelompok kami sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang masih terus belajar dan beradaptasi dengan cara pemasaran digital serta manajemen keuangan yang rapi.
1: Itu saja. Oke, baik. Ini Kak Olive, apakah kelompok Aroma ini telah memiliki legalitas usaha dan perizinan produk ini diperlukan untuk memperluas pemasaran? Nah, jika belum lengkap, apa yang sedang dipersiapkan ini, kakak?
2: Oke, kakak. Kami sudah menyadari pentingnya legalitas untuk menembus pasar modern saat ini. Kami telah mengantongi NIB atau nomor induk berusaha dan izin edar PIRT atau pangan industri rumah tangga. Dokumen yang sedang kami persiapkan dan urus secara intensif saat ini adalah sertifikat halal serta pengujian nutrisi untuk nutrisi produk agar konsumen semakin percaya dan produk kami bisa masuk ke rak swalayan besar resmi.
1: Oke, ya. Baik. Dan ini kira-kira dukungan maunya dukungan seperti apa nih yang paling dibutuhkan dari pemerintah, lembaga pendamping ya maupun mitra usaha agar Gololoni Taro Chips ini dapat berkembang secara berkelanjutan?
2: Kami sangat mengharapkan dukungan berupa bantuan alat teknologi tepat guna seperti mesin pengiris otomatis dan mesin peniris minyak atau spinner dan juga wajan stainless untuk menjaga konsistensi renyah. Selain itu, kami membutuhkan pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran digital yang didampingi secara berkala. Itu saja kakak.
1: Kalau permodalan bagaimana kakak? Aman.
2: Serta dibukanya akses pembiayaan UMKM yang ramah bagi kelompok usaha mikro seperti kami, kakak.
1: Oke, baik. Dan tentunya kalau peralatannya sekarang masih sangat sederhana begitu ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau apalagi kalau sudah canggih, wah lebih luar biasa lagi ya, Kak Megi dan Kak Olive ya.
2: Iya, ya, kakak.
1: Baik. Ya, Kak Megi, apa nih yang menjadi target atau rencana kelompok Aroma untuk mengembangkan Gololoni Taro Chips ini dalam beberapa waktu ke depan, ya? Misalnya dari sisi kapasitas produksi, variasi produk, ataupun perluasan pasar.
3: Iya, kakak. Rencana terdekat kami adalah meningkatkan volume produksi hingga 2 kali lipat dari kemampuan saat ini. Dari sisi produk, kami berencana meluncurkan variasi rasa baru yang memadukan bumbu lokal, seperti rasa pedas jeruk purut atau bawang gurih lokal. Untuk perluasan pasar, kami menargetkan Gololoni Taro Chips bisa tersedia di seluruh pusat oleh-oleh, utama di tingkat kabupaten hingga provinsi.
1: Oke, okay. Ya baik. Ini Kak Olive, apakah ada peluang kerjasama dengan toko oleh-oleh, ya, apalagi pelaku pariwisata, apalagi juga koperasi atau mungkin pelaku usaha lainnya untuk memperkenalkan produk tersebut, ya, ke pasar yang lebih luas?
2: Iya, kakak, ini masih ditargetkan, kak. Kita belum memasarkan ini di toko oleh-oleh.
1: Iya, ya.
2: Iya,
1: jadi masih terus berusaha begitu untuk peluang kerjasamanya, begitu, Kak Megi, Kak Olive, ya. Oke, okay. Iya. Baik, Kak Megi, bagaimana nih ibu-ibu melihat peluang produk olahan pangan lokal dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat?
3: Iya, kakak, peluang pangan lokal luar biasa. Ketika tren kembali ke alam meningkat, orang-orang mencari produk yang autentik dan sehat. Jika dikelola dengan inovasi dan kemasan yang baik, pangan lokal bisa menjadi pilar utama kebangkitan ekonomi desa dan menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari hulu atau petani hingga ke hilir atau pengolah dan pemasaran.
1: Oke, okay. Baik. Terakhir ya, Ibu Megi dan juga Kak Olive, ya, ini untuk pesan kakak berdua untuk pendengar semuanya, apalagi kepada generasi muda dan juga masyarakat yang ingin, ya, memulai usaha dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di daerahnya. Seperti apa? Kak Megi duluan. Kak Olive ya, sebagai ketua kelompok. Oke, okay. Silakan.
2: Aku kakak. Dan saya jangan pernah malu atau gengsi mengolah pangan lokal seperti talas, singkong, ataupun ubi. Di tangan orang-orang yang kreatif dan tekun, bahan-bahan yang dianggap kampungan bisa menjelma menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Kuncinya adalah mulai saja dulu dari apa yang ada di sekitar kita. Jaga kualitas dan jangan lelah untuk berinovasi.
1: Iya, baik. Kalau Kak Olive, bagaimana harapannya atau pesannya?
3: Ya, untuk Megi, ya, Kak, ya.
1: Oh ya, Kak Megi, sorry. Lupa. Oke, silakan Kak Megi.
3: Ya. Pesan saya, Kak, jangan malu jadi petani. Jangan malu jualan dari kampung. Mulai saja dari apa yang ada di kebun belakang rumah. Talas yang dulu kami anggap makanan babi, sekarang bisa jadi keripik yang dijual Rp35.000. Kuncinya adalah jangan takut mencoba. Tekun dan gotong royong. Kalau kemana-mana, di Gololoni saja. Pasti anak muda bisa lebih pintar, HP dan lebih kreatif, dan pasti jauh lebih hebat.
1: Oke, itu ya menjadi harapan dan juga pesan untuk kakak berdua, ya, bagi para pendengar, ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive dan juga Kak Megi, ya, atas informasi dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada pendengar RIND. Saudari ini, semoga kisah kelompok Aroma ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat untuk terus berinovasi serta berani, ya, mengembangkan potensi lokal. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kak Olive dan juga Kak Megi. Salam sukses selalu. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kita telah berbincang bersama Ibu Olive, ya, dan juga Ibu Megi, yaitu Ketua Kelompok Aroma dan juga Wakil Kelompok Aroma, mengenai Kas Gololoni Taro Chips, inovasi produk lokal untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dari perbincangan ini, pendengar, kita memahami bahwa potensi pangan lokal dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan apabila dikembangkan melalui kreativitas, inovasi, pengelolaan yang baik ya, serta strategi pemasaran yang tepat. Pengembangan produk lokal bukan hanya tentang menghasilkan makanan yang menarik ya, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, dan memperkenalkan potensi daerah kepada pasar yang lebih luas. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian UMKM Bicara dalam program Florata sore ini ya. Saya Nonania pamit undur diri, terus dukung produk lokal dan bangga menggunakan karya masyarakat kita sendiri. Selamat sore, tetap semangat, dan sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya.
0: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.
4: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
5: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
4: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
5: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
4: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
5: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
4: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
5: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
4: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
5: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
4: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
5: Oke.
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: ubi atau gaplek yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperikan setengah jam dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Di era digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.

0: Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, ND dan RRI Atambua. Edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan berita utama. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino, kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak risiko kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
2: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
3: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya. Tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuruh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
1: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
5: Dikendong yang jauh-jauh, karena kita 35 DPR ada kepentingan masing-masing. Setiap fraksi dengan dia punya daerah. Jadi Pak Bupati, kita perhatikan amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, beta dan Pak Bupati masa jabatan mau sumber selesai, baru potong perhatikan rumah. Begitu ya Pak Bupati. Pemegang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
4: Camat Nikamese, Julia Saraswati menjelaskan, sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
6: Kita ketahui bersama, pembangunan jalan juga di Leana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debenu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sonbai juga satu paket jalan juga sudah terrealisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
4: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: SDK Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
7: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND2 Valentina mengatakan siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun gempa yang kembali terjadi saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
8: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun, kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah.
7: Valentina menjelaskan seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman hingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati Malaka Stefanus Bria Seran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka menggantikan pejabat lama Ferdinand Unmuti. Laporan Ano Suarez.
9: Bupati Malaka Stefanus Bria Seran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Malaka pada Jumat 9 Oktober 2026. Aloysius Werang ditunjuk bupati sebagai penjabat Sekda Malaka menggantikan Ferdinand Unmuti, penjabat definitif lama yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Sekda Malaka berlangsung sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah di Rumah Jabatan Bupati Malaka di Hatimu, Kecamatan Weliman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Malaka, Henry Milki Simu, Pejabat Sekretaris Daerah Lama, Ferdinand Unmuti, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Wakapolres, para camat, dan rohaniwan.
10: Saya, Stefanus Bria Seran, Bupati Malaka, dengan ini secara resmi melantik Saudara Aloysius Werang, Sarjana Hukum Magister Manajemen, NIP 1973-0301, 1999-03-1009 sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka.
9: Dalam sambutannya, Bupati Malaka menegaskan pelantikan pejabat Sekda Malaka sudah sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres nomor 3 tahun 2018, Bupati atau Wali Kota segera menunjuk satu orang pejabat tinggi pratama untuk diangkat menjadi pejabat Sekda. Bupati juga mengatakan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan gubernur, maka surat keputusan segera ditetapkan paling lama 5 hari.
10: Jadi surat gubernurnya kita terima tanggal 6, tanggal 9 ini, tanggal 8 ditetapkan, dan tanggal 9 kita lantik. Dengan masa tugasnya 3 bulan. Jadi kalau kekosongan jabatan, itu tugas pejabat itu 3 bulan maksimal. Tapi kalau sekretaris daerah definitif itu berhalangan melaksanakan tugasnya, maka penjabat itu 6 bulan. Jadi ini kasus kita 3 bulan. Dan tugasnya sekretaris daerah yang penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka yang dilantik sore hari ini adalah satu, melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Malaka dengan masa jabatan 3 bulan. Itu tugas pertama.
9: Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Malaka, Bupati Malaka juga meminta penjabat Sekda Malaka segera melaksanakan proses pengangkatan sekretaris daerah definitif selama masa tugas 3 bulan. Sementara itu, penjabat definitif Sekda yang lama, Ferdinand Unmuti, kembali dimutasi menjadi staf ahli bupati. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido XL Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
11: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Dia mengatakan, persediaan beras yang tersedia saat ini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu masyarakat diimbau agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Beda menjelaskan, masyarakat dapat memperoleh beras melalui kios-kios terdekat yang menjadi mitra Bulog Waikabubak. Pihaknya terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Melalui jaringan mitra tersebut, distribusi beras diharapkan berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Guido menegaskan bahwa kondisi rawan pangan di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya dipastikan dapat diatasi dengan persediaan beras yang tersedia di gudang Bulog. Selain beras, Bulog juga menyediakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan kedua komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya.
12: Tersedia di gudang 1133 ton dan ada siang di gudang Kampung Baru 1138 ton dan di gudang Powotena 863 ton. Kami juga sedang datangkan beras dari Sumba dan...
11: Lebih lanjut, Kepala Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang tersedia saat ini tercatat sebanyak 1173,25 ton, tambah stok dalam perjalanan sebanyak 3.000 ton. Namun satuan untuk angka stok beras awal tersebut perlu dikonfirmasi agar data yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat. Selain beras, minyak goreng, Minyak Kita tercatat mencapai 15.968 liter. Menurut data yang disampaikan, persediaan tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Ketersediaan beras dan minyak goreng ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan serta memenuhi kebutuhan pokok warga. Bulog mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena persediaan pangan yang tersedia dipastikan mencukupi berdasarkan keterangan pihak terkait. Masyarakat juga diharapkan membeli beras dan minyak goreng melalui saluran distribusi yang tersedia. Dengan dukungan stok di gudang dan jaringan mitra Bulog, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun 2026. Dari Sumba Barat, Dirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 25 orang peserta mengikuti Lomba Puisi Bahasa Kemak yang dilaksanakan Perkumpulan Korel di Rubati, Ana. Laporan Arda Faik.
13: Ya Ami Datin, Ami Lita, Medidan, No Lelen. Ya Ami Karan, Ami Cucur, No Air, Medidan.
7: Perkumpulan Korel di Rubati, Ana melaksanakan Lomba Puisi Bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA-SMK di Kabupaten Belu sebagai upaya melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Rubati tersebut berlangsung di pelataran Rumah Adat Beileto, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, diikuti 25 orang peserta. Membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, mengatakan lomba puisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat suku Kemak di Rubati yang terus berinisiatif menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah dengan kegiatan lomba puisi. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut karena pelestarian budaya membutuhkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar sebagai penerus warisan leluhur.
13: Ucapkan terima kasih untuk Bapak Jose sebagai seorang putra Belu, secara khusus putra Kemak, yang sangat fokus untuk bidang budaya. Dari tangan Bapak Jose juga sudah terbit Kamus Bahasa Kemak dan dua kali menyelenggarakan kemarin, dua tahun lalu lomba pidato Bahasa Kemak, hari ini lomba puisi Bahasa Kemak. Luar biasa, semoga generasi muda yang ada yang mengikuti lomba, ada yang sudah dua kali, bisa mencontohi semangat Bapak Jose. Karena terus terang, di Indonesia ini untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya itu sangat tinggi. Karena semua ini warisan dari leluhur yang kalau orang sudah termakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang kolot.
7: Ketua Perkumpulan Korel di Rubati, Ana, sekaligus penanggung jawab kegiatan, Jose Martins Naibuti, mengatakan penyelenggaraan lomba tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap keberadaan bahasa daerah yang semakin terancam akibat berkurangnya jumlah penutur, terutama di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan pemilihan puisi sebagai media pelestarian budaya dilakukan agar para pelajar tidak hanya mengenal bahasa Kemak dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas melalui karya sastra berbahasa daerah. Ditambahkan, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumentasi karya sastra berbahasa Kemak yang dapat menjadi sumber pembelajaran dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
14: Kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini yaitu kegiatan lomba puisi bahasa Kemak di Rubati ini lahir dari sebuah evaluasi bahwa bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Maka salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya. Karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan puisi-puisi ini akan didokumentasikan dan direncanakan menjadi sebuah buku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melatih generasi-generasi muda untuk satu mencintai budayanya, merasa memiliki dan berupaya untuk melestarikan. Kepada fasih menggunakan bahasa Indonesia. Fasih. Tadi bisa kita lihat ada yang sangat fasih, ada yang tertati-tati, ada yang harus membaca lain sebagainya, itu tidak. Jadi fasih. Kemudian substansi, penguasaan panggung, pakaian, tingkat percaya diri, ekspresi. Itu yang akan dinilai oleh tiga juri. Kita coba buka untuk cakupan yang lebih luas dari SD, SMP, SMA, bahkan direncanakan juga untuk kalangan mahasiswa nanti. Nah, kita akan buka untuk semua itu. Mudah-mudahan mohon dukungan semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan para donatur.
7: Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat adat, generasi muda, lembaga pendidikan, dan pemerintah, bahasa Kemak diharapkan tetap hidup, digunakan, serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.
13: Salam budaya!
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mesia, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore ya untuk Anda semuanya. Dan terima kasih telah masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Sika, ND, dan Nagekeo. Edisi hari ini, ya, Senin 12 Oktober 2026, dan di ujung telepon sudah bersama kita Burhanuddin Aziz Saputra, Prakirawan BMKG Fransi Dasika akan melaporkan untuk Anda.

0: Sore, Aziz.
1: Ya, selamat sore, Kak.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo hari ini, ya, Senin 12 Oktober 2026 hingga dini hari nanti. Silakan, Kakak.
1: Ya, baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya, selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum untuk kondisi cuaca, besok hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang harinya, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 15 hingga 20 km per jam. Sementara itu, bagi sahabat RRI yang beraktivitas di wilayah pesisir, harap perhatikan kondisi gelombang sebagai berikut, di mana perairan utara Flores masuk dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara setengah hingga 1¼ meter. Sedangkan untuk perairan selatan Flores masuk dalam kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1¼ hingga 2,5 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya masih kering di wilayah NTT saat ini, kami menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak dari kekeringan, mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana meteorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Dan hati-hati terhadap potensi pohon tumbang dan penyebaran titik api yang cepat akibat adanya angin kencang. Dan kami juga mengimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca. Dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore hari ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RRI ND. Tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke
0: Andi. Oke, baik. Terima kasih Aziz ya informasinya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRIND mempersembahkan sanksi.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Bintang Radio Indonesia 2026 menghadirkan tiga musisi sebagai dewan juri yakni Mita Lestari, Firdy Tahir, dan Bimbi Nur. Ketiganya memiliki pengalaman berbeda di industri musik yang akan menjadi bekal dalam menilai kemampuan para peserta. Mita Lestari dikenal sebagai penyanyi dan juga penulis lagu yang mengawali karirnya setelah menjuarai ajang Mamma Mia pada 2007. Namanya semakin dikenal melalui lagu Aku Cuma Punya Hati yang memperkuat reputasinya sebagai penyanyi dengan kemampuan vokal mumpuni. Dalam Bintang Radio Indonesia 2026, Mita akan menilai kualitas vokal, interpretasi lagu, penghayatan, dan juga karakter musikal peserta. Penilaiannya diharapkan dapat melihat kemampuan bernyanyi sekaligus cara peserta menyampaikan emosi melalui lagu. Juri berikutnya adalah Firdy Tahir, ya, vokalis yang dikenal sebagai bagian dari grup musik Elemen. Selain berkarya bersama band tersebut, ia juga mengeksplorasi musik melalui Rocker Kasarung dan karya solonya. Firdy juga memiliki pengalaman di dunia akting melalui film Bukan Cinta Biasa dan Masih Bukan Cinta Biasa. Ia pernah masuk nominasi pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2011 serta memiliki pengalaman siaran di RRI Pro 4 Jakarta. Sementara itu, pendengar, Bimbi Nur dikenal sebagai komposer, penata musik, dan juga produser yang telah menghasilkan berbagai karya populer. Ia menulis lagu Jodoh Pasti Bertemu dan Dia, Dia, Dia yang dipopulerkan Afgan serta Love Is You dari Sherry Bell. Bimbi juga terlibat dalam sejumlah karya untuk penyanyi Indonesia seperti Rosa, Fidi Aldiano, dan Maudy Ayunda. Ia merupakan anggota grup musik Tiga Komposer bersama Mario Kacang dan Tengku Safik. Pengalaman Bimbi, ya, dalam menciptakan dan juga memproduksi musik menjadi salah satu bekal dalam menilai penampilan peserta, dan ia juga telah menjadi juri Bintang Radio Indonesia tingkat nasional sejak 2025. Pendengar, kehadiran ketiga juri tersebut membawa perspektif berbeda dalam proses penilaian Bintang Radio Indonesia 2026, dan kemampuan teknik vokal, penghayatan juga karakter suara, dan interpretasi lagu menjadi aspek penting dalam melihat potensi para peserta.

0: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRI ini menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami Pro Saturer Ende ya. Anda masih bersama kami di Florata sore ini. Saya Nonania masih bersama Anda dengan rekan operator ya, ada Rian Valencianus. Oke pendengar, musik informasi kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ikatan Apoteker Indonesia IAI mendorong pengawasan apoteker dalam penjualan obat di minimarket untuk melindungi konsumen. Ketua Pengurus Daerah IAI DI Yogyakarta, Hendy Ristiono, mengusulkan apoteker mengawasi penjualan obat terutama yang mengandung prekursor. Pendengar, hal ini dikatakan oleh beliau ya saat berbincang bersama Proti Galeri Senin 12 Oktober 2026 dan dijelaskan bahwa hipermarket ya, supermarket dan juga minimarket tetap dapat menjual obat bebas serta obat bebas terbatas. Namun pemerintah membatasi penyerahan obat tertentu untuk ya mengurangi risiko kesehatan dalam penyalahgunaan. Dan pendengar, juga disampaikan bahwa aturan harga eceran tertinggi ya tetap menjadi acuan penjualan obat. Menurutnya pengawasan diperlukan untuk memastikan penjual tidak memasarkan obat melebihi ketentuan harga. Dan juga diingatkan masyarakat bahwa obat bukan komoditas biasa karena penggunaannya dapat memengaruhi fungsi tubuh. Dan dicontohkan bahwa paracetamol ya untuk menegaskan bahwa obat bebas belum tentu sesuai bagi semua pasien.

0: bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Pendengar Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenekraf ya, mendorong peningkatan profesionalisme fotografer melalui sertifikasi kompetensi guna memperkuat daya saing tenaga kerja kreatif. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan fotografer memiliki kemampuan terukur sesuai standar industri. Kemenekraf menilai fotografi berperan strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang mana karya visual ini dinilai mampu membangun identitas, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor. Dan ini dikatakan ya Adi Mukhtar Rifai dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin 12 Oktober 2026. Yang mana beliau menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program flagship aktivasi kreatif HUB 2026 yang melibatkan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi Fotografi Indonesia untuk mendukung peningkatan kompetensi fotografer junior. Pendengar, peserta sertifikasi Andika Yuli Prayoga juga mengaku sempat khawatir menghadapi asesmen karena selama ini menekuni fotografi sebagai hobi, dan pengalaman tersebut menjadi tantangan baginya untuk membuktikan kemampuan fotografi sesuai standar kompetensi profesional.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan.

Terima kasih pendengar, saat ini masih bersama kami ya di Florata sore ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Artritis ya, atau biasa familiar radang sendi, kerap dikaitkan dengan proses ya penuaan. Tetapi kondisi ini juga dapat dialami anak-anak dan remaja karena penyebabnya itu beragam, mulai dari gangguan autoimun hingga kerusakan sendi akibat cedera. Dikutip dari Children's Health pada Senin 12 Oktober 2006, remaja dapat mengalami osteoartritis yang menyebabkan nyeri dan juga kerusakan sendi pada usia muda. Kondisi ini ya dapat berkaitan dengan cedera olahraga atau gangguan pada perkembangan tulang dan sendi. Nah, selain osteoartritis ya, anak dan remaja juga dapat mengalami juvenile artritis ya. Jenis artritis ini berkaitan dengan peradangan sendi yang muncul sebelum seseorang berusia 16 tahun. Nah, pendengar, gejala artritis pada remaja dapat berupa nyeri sendi, ya, pembengkakan, keterbatasan gerak, hingga pincang, dan nyeri yang berlangsung lama atau disertai pembengkakan perlu mendapatkan perhatian medis. Pencegahan cedera juga menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan sendi remaja. Latihan penguatan otot, teknik olahraga yang tepat serta rehabilitasi setelah cedera juga dapat membantu mengurangi risiko kerusakan sendi. Pendengar, informasi ini sekaligus ya menutup kebersamaan kita di Florata sore ini di musik dan informasi. Saya Nona Nia bersama rekan Rian Valin Krianus mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kami undur pamit ya di Florata sore ini, dan kami berharap Anda tetap stay bersama kami di Pro 1 dari Indi, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi tim Florata malam ini menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat sore menjelang malam, dan sampai jumpa.

0: Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.

kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai

moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata Malam.

Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Kembali jumpa di Florata malam ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Budi Buku. Kami akan menemani waktu santai Anda malam hari ini pendengar, tentunya dengan menghadirkan serangkaian acara yang sudah kami siapkan dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menghibur Anda malam hari ini, tentunya di FM ya 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kami malam hari ini pendengar RRI akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di awal jumpa kita, kami hadirkan program acara musik dan informasi.

Pendengar musik dan informasi kami awali dari Flores Timur ya. Pendengar, terkait dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur dan Keuskupan Larantuka memperkuat kolaborasi pelayanan umat melalui perjanjian kerjasama PKS tentang penempatan penyuluh agama Katolik pada Komisi Keuskupan Larantuka. Perjanjian tersebut ditandatangani di Istana Keuskupan Larantuka pada hari Rabu 30 September 2026 untuk memperluas keterlibatan penyuluh dalam pembinaan dan pelayanan keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Alosius Baba Putra, mengatakan keterlibatan penyuluh pada berbagai komisi keuskupan tidak hanya memperkuat pelayanan umat tetapi juga meningkatkan kapasitas penyuluh. Melalui kerjasama tersebut, penyuluh diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam menjalankan tugas. Yosef menjelaskan kolaborasi antara Kemenag dan Keuskupan Larantuka juga berpeluang dikembangkan pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, kerjasama tidak hanya berfokus pada pembinaan iman, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, Uskup Larantuka Monsinyur Yohanes Hans Montero mengapresiasi dukungan Kementerian Agama melalui keterlibatan penyuluh agama Katolik dalam pelayanan gereja. Menurutnya, kehadiran para penyuluh memberikan kontribusi positif bagi karya pastoral dan pembinaan iman umat di wilayah Keuskupan Larantuka. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara program pelayanan pemerintah dan kebutuhan umat di tingkat komunitas. Sinergi kedua lembaga ini juga menjadi ruang untuk mengoptimalkan peran penyuluh dalam mendukung kegiatan pembinaan keagamaan. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Kabupaten Sika diinformasikan, Satuan Reserse Narkoba Polres Sika memperketat pengawasan jalur transportasi laut sekaligus mengedukasi lingkungan pendidikan untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan minuman beralkohol ilegal. Upaya tersebut dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 melalui pemantauan aktivitas penumpang di Pelabuhan Lorensai Maumere dan sosialisasi di SD Negeri 34 Hubing TKIKU Kecamatan Kangai. Pengawasan di Pelabuhan Lorensai, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin Kasat Res Narkoba Polres Sika Ibtu Faisal S. Alang SHMH bersama sejumlah personel. Petugas memantau penumpang yang naik dan turun dari kapal KM Siguntang serta memeriksa barang bawaan untuk mengantisipasi pengiriman barang mencurigakan. Kepala KM Siguntang yang melayani rute Maumere Lembata Kupang tersebut mengangkut sekitar 200 penumpang. Dalam kegiatan itu, personel Satres Narkoba juga berkoordinasi dengan petugas pelabuhan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Petugas pelabuhan diminta segera menyampaikan informasi kepada Satres Narkoba apabila menemukan barang atau aktivitas mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan mendukung deteksi dini sehingga setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukumnya. Dalam sosialisasi tersebut, kepala sekolah dan guru didorong berperan aktif sebagai mitra kepolisian dalam mencegah peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Pihak sekolah juga dihimbau segera melaporkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila menemukan indikasi aktivitas terkait saat terlarang. Satres Narkoba Polres Sika menegaskan bahwa pencegahan peredaran narkoba membutuhkan pengawasan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain pelabuhan dan sekolah, perhatian juga diarahkan pada tempat hiburan, pertokoan, serta jalur distribusi barang yang berpotensi dimanfaatkan untuk peredaran ilegal. Informasi ini kembali kami kutip pendengar dari laman rri.co.id.

0: Dede, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Ade senang dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Buat Ade, Mama kasih murah.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Santai Anda ya bersama orang-orang terkasih yang lagi menikmati santap malam. Selamat menikmatinya ya bersama keluarga tercinta dan juga yang lagi beraktivitas ya. Selamat beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat ya. Sukses untuk Anda yang masih setia dengan aktivitas malamnya pendengar RRI. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Dari ND diinformasikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meresmikan pengoperasian di ND Hill Coffee dan Restoran di Jalan Samratulangi Kelurahan Paupire Kecamatan ND Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Kehadiran usaha kuliner ini menawarkan panorama kota ND dan pesisir laut, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Peresmian tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat dan warga setempat yang menyambut kehadiran destinasi kuliner baru tersebut. Berlokasi di kawasan strategis dengan pemandangan kota dan laut lepas, D&D Hill menawarkan pilihan tempat bersantai sekaligus menikmati beragam hidangan bagi masyarakat maupun wisatawan. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengapresiasi pembukaan D&D Hill sebagai bagian dari perkembangan sektor usaha kuliner di Kabupaten ND. Menurutnya, bertambahnya usaha lokal berpotensi memperluas pilihan wisata kuliner, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Bupati Yosef juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten ND terbuka terhadap investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Ia berharap hadirnya di ND Hill dapat memotivasi pelaku usaha lain untuk mengembangkan bisnis serupa sehingga potensi ekonomi dan pariwisata ND semakin berkembang. Sementara itu, pemilik D&D Hill Dewi Serli mengaku bersyukur atas peresmian usahanya dan berharap kehadiran restoran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Ia mengatakan, seluruh karyawan yang bekerja di tempat usahanya merupakan warga lokal sebagai bentuk komitmen untuk membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah. Selain menyediakan lapangan kerja, D&D Hill menawarkan beragam menu dengan bahan pilihan dan harga yang disebut terjangkau bagi berbagai kalangan. Usaha kuliner tersebut melayani pengunjung setiap hari mulai pukul 10 hingga pukul 22 WITA. Dewi berharap masyarakat ND dapat mendukung keberadaan D&D Hill agar usaha terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Dengan beroperasinya destinasi kuliner ini, ND kini memiliki tambahan pilihan tempat bersantai bagi warga dan wisatawan, sekaligus peluang baru untuk memperkuat usaha lokal. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
1: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ah, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Saudara dari Manggarai Barat diinformasikan prestasi membanggakan diraih Nurul Ainun Kalbi, murid Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 2 Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Ia berhasil meraih juara pertama bidang ilmu pengetahuan sosial dalam Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi NTT 2026. Capaian tersebut sekaligus mengantarkan Nurul melaju ke kompetisi tingkat nasional dan diumumkan kepada warga madrasah dalam upacara bendera Senin 12 Oktober 2026. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Nurul untuk bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 November 2026 mendatang. Menjelang kompetisi tersebut, Nurul akan menjalani persiapan lanjutan dengan memperdalam materi IPS dan berlatih mengerjakan soal untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan menghadapi persaingan nasional. Dalam proses persiapan, Nurul mendapat pendampingan dari guru pembimbing Risa Rahmawati. Pendampingan tersebut berfokus pada penguatan pemahaman materi dan kesiapan akademik agar Nurul dapat tampil optimal. Dukungan guru dan lingkungan madrasah menjadi bagian penting dalam mengembangkan potensi murid untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala MTSN 2 Manggarai Barat Sarif menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Nurul Ainun Kalbi meraih juara pertama bidang IPS pada OMI tingkat Provinsi NTT 2026. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras murid, pendampingan guru, serta dukungan madrasah dalam mengembangkan potensi akademik. Capaian Nurul menjadi dorongan bagi MTSN 2 Manggarai Barat untuk terus memperkuat pembinaan akademik dan pengembangan bakat murid. Dengan persiapan yang berkelanjutan serta dukungan guru dan madrasah, Nurul diharapkan mampu memberikan hasil terbaik pada OMI tingkat nasional sekaligus membawa nama Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat, tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang, terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kali beluk yang legenda.
2: PP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya,
5: Kak. Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat malam pendengar program Mas Satu dimanapun Anda berada untuk terus temani Anda. Kami yang bertugas malam ini akan kembali menyajikan acara-acara untuk Anda nikmati, dan sesaat lagi kita akan bersama dalam sajian siaran ulang mimbar agama Kristen Protestan.

0: kami bisa bersuka cita. Kami bisa memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang berkuasa.
1: Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Pro 1 RRI ND, khususnya umat Kristiani di mana saja berada. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkenan menjumpakan kita kembali pada malam hari ini dalam mimbar agama Kristen Protestan bersama saya Pendeta Mercy Talan Letelai STH MM. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam mimbar agama Kristen Protestan saat ini, mari kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mengawali pemberitaan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa kami sapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, yang kami terima dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini, secara khusus di sepanjang hari ini, ketika kami memulai segala aktivitas, tugas, tanggung jawab, kerja kami dalam peran kami masing-masing di hari ini, dan itu semua boleh berjalan dengan baik sampai di penghujung hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri hari ini dengan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang nyampak dalam kehidupan kami. Di penghujung hari ini Tuhan, kami mau mensyukuri untuk perjumpaan yang berkenan Tuhan beri bagi kami juga dalam mimbar agama Kristen Protestan Pro 1 RRI ND. Dalam waktu dan kesempatan yang berkenan Tuhan menjumpakan kami ini, kami akan menyediakan diri kami untuk mendengar pemberitaan firman-Mu. Mengawali pemberitaan firman ini Tuhan, tolonglah kami agar firman yang sebentar kami baca, kami dengar dan renungkan tersimpan terpelihara di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, membuat kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini, dan selanjutnya kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari di mana saja kami berada, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Pro 1 RRI ND, pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar renungkan malam ini di akhir penghujung hari ini, hari Senin, tanggal 2. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada Kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Kaisar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Ada beragam jawaban akan muncul ketika kita mengajukan pertanyaan ini. Ada yang memahami konsep hamba Allah adalah mereka yang melayani dalam jabatan tertentu di gereja. Ada juga yang bilang orang-orang yang khusus berkarunia berdoa itu disebut hamba Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa siapa saja yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jawaban-jawaban lainnya. Jika kita ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan siapa itu hamba Allah, maka kita bisa melihat seperti apa kata bacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menyapa orang-orang Kristen yang ada di perantau di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, dan Bitinia sebagai hamba Allah. Itu berarti jawaban siapa saja yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut sebagai hamba Allah. Pertanyaannya ialah bagaimana hidup seseorang yang disebut hamba Allah? Tentu seseorang ketika menyandang status sebagai hamba Allah, orang tersebut harus hidup sebagaimana seorang hamba yang taat kepada tuannya. Rasul Petrus kemudian menjabarkan beberapa hal sebagai kriteria-kriteria orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah. Yang pertama, memiliki cara hidup yang baik. Ayat 12 menyampaikan bagi kita dalam bacaan kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang-orang pendatang, Yesus Rasul Petrus melihat sesuatu yang akan menolong mereka, ialah bagaimana cara mereka hidup. Ia meminta mereka untuk memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik adalah pilihan yang tepat untuk menangkal segala serangan yang akan datang kepada mereka. Serangan itu seperti fitnahan dan lain sebagainya. Rasul Petrus mengatakan bahwa cara hidup yang baik adalah penangkal segala kejahatan yang datang pada mereka. Seperti apa cara hidup yang baik? Cara hidup yang baik itu bisa beragam menurut ukuran tiap-tiap orang. Tapi cara hidup yang baik yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah cara hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, yakni hidup baik, benar, saleh, dan penuh kasih, lemah lembut. Menyatakan cara hidup yang baik, benar, saleh, kasih, dan lemah lembut adalah bukti nyata jalinan hidup berpadanan dengan teladan Yesus Kristus. Orang Kristen boleh bergaul dengan orang lain, tapi tidak ikut arus dalam cara hidup dan berperilaku orang lain. Pola hidup yang berpadanan dengan teladan Kristus adalah kunci membungkam cara hidup negatif dari orang-orang yang gemar menebar fitnah, iri hati, benci, dan dendam sebagai perilaku hidup yang jahat. Kedua, tunduk kepada Allah dan semua lembaga manusia yang menjalankan kehendak Allah serta pemimpin-pemimpin lembaga itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang pendatang, Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang percaya yang ada di Pontus, Galatia, Asia Kecil, Kapadokia, dan Bitinia mau tidak mau akan hidup di bawah lembaga-lembaga manusia di sana. Mereka diminta untuk taat dan tunduk dalam hal ini kepada semua lembaga manusia yang keberadaannya memiliki misi khusus dalam rencana Allah. Misi khusus itu adalah menciptakan dan mendatangkan kesejahteraan, menciptakan ketertiban dan keteraturan, memerangi kejahatan bagi kebaikan bersama. Mereka tidak boleh menjauhkan diri dan menunjukkan sikap yang tidak taat dan tidak mau mengikuti aturan. Setiap orang Kristen perlu mendoakan, mendukung, memfasilitasi, dan berpartisipasi semua lembaga manusia yang menjalankan misi mulia itu, agar supaya lembaga-lembaga itu menjadi efektif dan berdampak luas bagi kebaikan bersama. Sebaliknya, setiap lembaga manusia di mana orang-orangnya melakukan tekanan, kesewenang-wenangan, praktek ketidakadilan, dan membiarkan berbagai bentuk kejahatan merajalela, sebagai gereja patut dinasihati, ditegur, diingatkan, karena jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, tunduk kepada semua lembaga manusia, karena Allah berarti Allah dan kehendaknya yang harus dijadikan norma atau ukuran utama. Dengan perkataan lain, baik gereja atau umat Tuhan yang adalah juga warga negara, warga masyarakat, maupun lembaga-lembaga manusia harus hidup sebagai hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, atau pada akhirnya suatu saat semuanya harus mempertanggungjawabkan tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki hidup yang bertanggung jawab atas kemerdekaan atau kebebasan yang ada. Setiap orang Kristen adalah hamba Tuhan yang mendapatkan hak istimewa sebagai orang yang merdeka atau bebas. Kemerdekaan yang paling utama ialah bebas dari kutuk dosa, yaitu maut. Namun hak istimewa sebagai orang merdeka tidak boleh dijadikan sebagai ruang untuk melakukan sesuatu dengan seenaknya tanpa memperhatikan batasan-batasan yang ada. Kasih karunia yang Allah berikan tidak boleh digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Hak-hak istimewa sebagai orang merdeka dapat disalahgunakan sebagai tuntutan untuk menuntut dilayani, bukan untuk melayani. Bagi Petrus, walaupun Kristen memiliki hak istimewa dari Allah, tetapi tetap menitikberatkan sikap hidup yang melayani. Hak istimewa untuk menyatakan perilaku yang baik, yang menghormati dan mengasihi semua orang termasuk raja dan mengampuni. Semua perilaku baik itu adalah ungkapan dan ekspresi kebebasan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, sumbernya ada pada Allah. Maka sebagai orang beriman harus taat kepada Allah. Itulah makna menjadi hamba Allah. Taat kepada Allah, dengan demikian menjadi hamba Allah sama dengan hidup dalam kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu bukan sekedar kemerdekaan, tapi kemerdekaan untuk hidup sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah dan menghormati semua orang, mengasihi dan melayani sesama dalam tugas dan peran masing-masing. Dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari, di bulan Agustus tahun 2025, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak boleh bertindak semau kita. Kita hidup di negara yang berdaulat dengan hukum sebagai supremasi tertingginya. Karena itu orang Kristen atau orang yang disebut hamba-hamba Allah tidak akan bertindak tanpa kontrol. Maka wajib juga bagi orang Kristen untuk tidak hanya rajin baca Alkitab saja, tetapi rajin juga belajar aturan-aturan hukum yang ada, sehingga tidak salah melangkah. Kalau kita belajar dari sejarah kemerdekaan, banyak tokoh-tokoh Kristen yang ikut andil bagi kemerdekaan. Hal itu menginspirasikan

Seseorang baru disebut hamba ketika ia tunduk dan hormat kepada Tuannya. Orang-orang Kristen baru disebut hamba Allah apabila mereka tunduk dan hormat kepada Allah. Ini penting sekali, karena banyak orang senang menyebut diri hamba Allah tetapi tidak mau hormat kepada Allah. Banyak orang yang menyebut diri hamba Allah tetapi dalam praktiknya lebih takut kepada seteru Allah, yaitu Kristen, yaitu iblis. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lahirnya sebuah bangsa adalah bagian dari pekerjaan, pemeliharaan, pembaruan dan penyelamatan Allah. Tuhan sebagai penggagas sebuah negara adalah Allah yang baik dalam segala karyanya. Karena itu, baik pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan hendaknya berlaku adil dan melayani masyarakat dengan tulus, sehingga mendapatkan menampakkan diri sebagai hamba Allah. Dengan demikian, maka anggota jemaat yang juga adalah warga negara bekerja dalam bidang pemerintahan hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang ditetapkan Allah. Sebab kalau pemerintahan bertindak di luar koridor wewenang yang ditetapkan Allah, maka akan berubah menjadi binatang buas. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita sebagai orang-orang Kristen, selain warga gereja yang adalah masyarakat, kita harus terus tetap taat terhadap hukum yang ditetapkan dalam negara, melaksanakan panggilan sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita jadi orang yang membangkang dan melakukan tindakan memberontak, apalagi berlaku anarkis yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pada waktunya, kekuasaan hamba yang tidak bekerja sesuai kehendak sang Tuan akan diambil dan diberikan kepada orang lain, dan dia akan diadili karena berlaku menyimpang dari para yang mengutusnya, dalam hal ini dari Allah yang mengutusnya dan maksud dari pengutusan itu. Biarlah Allah yang melakukan perkara dengan hambanya, sedangkan tugas kita adalah tetap berlaku sebagai warga negara yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita melalui perenungan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan penebus kami, syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada-Mu, bahwa dalam panggilan kami, kami harus dapat berlaku adil. Kami harus dapat memiliki kasih, kelemah lembutan, taat dan setia. Kami harus menghormati-Mu Allah sebagai yang mengutus kami dalam panggilan, tugas dan karya hidup kami. Tapi kami juga harus mengasihi dan menghormati sesama kami, lembaga-lembaga di mana kami bekerja, di ladang-ladang pekerjaan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami ini dalam panggilan kami, dalam peran kami masing-masing. Dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami tahu dan kami sadari bahwa kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam tugas panggilan hidup kami, tanggung jawab kami, kami tidak saja bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar

kami, dalam lingkungan kerja kami, dalam ladang-ladang pekerjaan kami. Tapi suatu kelak kami akan bertanggung jawab kepadamu Tuhan, Sang Pengutus yang mengutus kami untuk bekerja dan menjadi hamba padamu ya Tuhan, Tuhan kami, untuk segala pekerjaan kami yang kami lakukan dalam panggilan, tugas dan peran kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah seluruh kehidupan kami, seluruh tugas tanggung jawab kami, baik sebagai orang-orang percaya umat-Mu di dalam gereja-Mu, demikian pula sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai rakyat masyarakat yang kami tinggal di sekeliling kami, berbau dengan satu yang lain dalam keberagaman kami. Kami juga memohon Tuhan menyertai kami dan menolong kami, memberkati kehidupan kami selanjutnya, khususnya di sepanjang malam ini, dalam kami mengakhiri malam ini. Terima kasih firman-Mu telah menolong kami dan akan senantiasa terus jadi pedoman dan suluh bagi langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa bagi Pro 1 RRIND dalam segala tugas karya mereka, Tuhan terus memberkati. Biarlah Pro 1 RRIND ini semakin jaya, semakin menjadi berkat bagi masyarakat ND dengan segala program-program pelayanan mereka, dengan mereka melayani masyarakat ND dengan segala hal-hal yang baik yang berdampak bagi komunikasi, bagi telekomunikasi di Kabupaten ND yang diterima oleh masyarakat Kabupaten ND. Terima kasih Tuhan, mengampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, kami telah berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berakhir sudah perjumpaan kita malam ini. Sampai kita bertemu lagi di lain waktu dalam mimbar agama Kristen Protestan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu dan kesempatan yang berharga ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Siang itu suasana musala kampus cukup lengang. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan menyatu dengan lantunan takbir dan seseorang yang masih menunaikan sholat. Di pojok ruangan, dua mahasiswi tampak baru saja menuntaskan doa terakhir mereka. Ainun, gadis pendiam berhati rapuh, duduk memeluk lutut. Sorot matanya kosong, menyimpan beban yang tak pernah benar-benar ia bagi. Di sampingnya ada Eka, teman satu kampusnya, dikenal ceriwis dan agamis. Ia sering jadi tempat bertanya bagi teman-temannya, meski kadang tak menyadari luka yang tersembunyi di balik senyum orang lain.
1: Eka, belakangan aku ngerasa lelah kali lah. Kayak semuanya tuh numpuk di kepala dan dadaku. Berat kali. Bacaan doa dalam sholat aja sampai ngawur aku bacanya.
2: Ya elah Nun, baru juga semester 5. Belum juga jungkir balik buat skripsi. Jangan lebay lah Nun. Kalau lagi ada masalah tuh biar enteng, anggap aja ujian. Ya sabar-sabar dulu kita. Perbanyak sujud. Dekatin diri sama Allah, insya Allah ringan tuh Nun.
1: Iya. Mungkin aku lebay ya. Emang aneh aku udah sampai rasanya punya pikiran untuk pergi hilang dari semua ini.
2: Apa sih Nun? Kok kepikiran sampai bunuh diri? Aduh, jangan ngawur ya Nun, itu dosa besar. Kamu kan tahu sendiri soal itu. Jangan sampai aku ceramahin ini panjang lebar. Udah, sabar aja dulu. Kan masalah itu gak ada yang abadi. Pasti berakhir juga kan?
1: Iya. Aku emang kelewatan lebay belakangan ini.
0: Menjelang maghrib, kos-kosan putri itu riuh seperti biasa. Campuran suara nyanyian, teriakan ibu kos, dan keluhan penghuni lain menciptakan keributan yang khas. Di salah satu kamar, Eka sedang duduk santai bersama Sarah, teman satu fakultas yang dikenal kalem dan peka. Obrolan mereka sore itu berubah serius ketika nama Ainun kembali disebut.
2: Ini kos-kosan lama-lama makin kumuh binatang aja, ribut kali. Sarah, ngomong-ngomong tadi kan di musola, si Ainun agak aneh lah. Dia ngomong, pingin hilang aja dari dunia nih. Aduh, geleng-geleng aku. Aku semprot aja tadi dia, jangan lebay aku bilang. Padahal kami baru siap sholat juga.
3: Tunggu. Mau bunuh diri maksudmu? Ainun bilang kayak gitu.
2: Nggak langsung bilang bunuh diri lah. Dia bilang, pingin hilang dari dunia nih. Tapi kan, ya gitu-gitulah artinya. Banyak kali drama dia tuh, lebay kali. Kuceramain juga tadi dia. Apapun masalahnya, sabar aja dulu. Pasti kan berlalu juga masalah itu, kan?
3: Eka, aku lihatnya itu bukan drama. Itu tandanya makin gak jelas dan makin mengkhawatirkan si Ainun itu. Aku tuh pernah ngelihat dia tuh kosong tatapannya. Sampai dia terkejut masa waktu ku kagetin. Dia juga pernah kulihat nangis diam-diam di perpustakaan.
2: Maksud kamu? Dia beneran mau... apa sih? Aduh, nyari kepalaku tiba-tiba. Gimana ya, Sarah? Apa Ainun tuh serius? Astagfirullah.
3: Aku kukus dia lah sekarang.
2: Tunggu. Aku ikut.
0: Langit mulai temaram. Senja perlahan menutup hari. Dengan napas terenggal dan langkah tergesa, Sarah dan Eka berdiri di depan pintu kamar Ainun. Wajah mereka diliputi gelisah. Ada firasat buruk yang tak bisa ditepis.
2: Assalamualaikum.
3: Dia lagi sholat deh.
2: Kalau lagi sholat, dia pasti besarin suara takbirnya. Ainun, aku tahu kamu di dalam. Ini aku, Eka, buka pintunya.
3: Apa kita dobrak aja? Kita panggil

0: turun perlahan, membungkus lorong rumah sakit dengan hening yang menyesakkan. Di sebuah ruang perawatan, dua sahabat duduk menggenggam tangan seseorang yang hampir saja terlepas dari hidupnya. Tak ada kata yang cukup untuk menebus luka, tapi kehadiran adalah awal dari pengampunan.
1: Ainun, maafin aku ya. Aku ngerasa bodoh kali. Aku sibuk ngerasa benar sendiri, gak ada empatinya. Sibuk ceramain kamu, tapi gak benar-benar ada di posisimu. Maafin aku ya Ainun, aku salah.
2: Apa Ainun, kamu boleh lelah, kamu boleh menangis, jangan ditahan, jangan malu, luapkan saja. Kami di sini ada untuk kamu, kami peduli. Orang tuamu juga nanti akan ada di sini. Kita hidup saling menguatkan. Kami bersamamu, Nun.
0: Kita sering terlalu sibuk menjadi hakim. Sibuk memberi nasihat, sibuk merasa paling tahu, hingga lupa mendengarkan, lupa memeluk, lupa hadir. Padahal yang dibutuhkan hanyalah telinga yang bersedia mendengar dan hati yang tak menghakimi. Dalam hidup, kadang yang menyelamatkan bukanlah kata-kata, tapi keberadaan. Jadilah ruang aman, tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Karena setiap kita bisa jadi cahaya kecil di lorong gelap seseorang.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

0: Selamat malam mendengar program Masa Waktu dimanapun Anda berada. Masih di kebersamaan kita ya, Florata malam ini. Bersama kami yang bertugas, saya Christine dan juga operator studio Budi Ricardus. Dan malam hari ini kita sudah bersama di acara Komunitas Bicara, ruang berbagi cerita, inspirasi dan juga pengalaman dari komunitas yang hadir serta bertumbuh di tengah masyarakat. Pendengar RRI, sebuah komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi juga ruang untuk membangun persaudaraan, memperkuat solidaritas dan melahirkan berbagai karya positif. Seiring perkembangan zaman, komunitas juga dituntut untuk beradaptasi, termasuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana berkarya dan juga menjangkau lebih banyak orang. Malam hari ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat Aresta, ya, komunitas Aresta Ngada, melalui topik Aresta Solid Kreatif dan Adaptif di Era Digital. Kita akan menggali sejarah dan perkembangannya, semangat kebersamaan, berbagai kegiatan yang telah dilakukan hingga kreativitas melalui podcast dan aktivitas digital. Kita juga akan membahas tantangan pencapaian serta harapan Aresta bagi generasi berikutnya. Dan untuk itu pendengar RRI telah hadir bersama kita malam hari ini ya, sudah kami hubungi dari komunitas Aresta Ngada, ada Ricardus Hendra Tambus. Saya sapa dulu, selamat malam Hendra.
1: Halo, selamat malam Bu.
0: Iya, salam komunitas, salam literasi.
1: Salam komunitas Bu.
0: Iya, baik. Dengan Hendra ya, saya sapa ya, atau punya nama panggilan tersendiri?
1: Ya, nama panggilan saya Hendra.
0: Oh, Hendra, oke, baik. Malam hari ini kita ingin berbagi cerita ya, bersama pendengar Pro 1 RRI ND, terkait dengan komunitas Aresta ya, solid, kreatif, dan adaptif di era digital. Nah, untuk mengenal Aresta lebih dekat ya, bisa diceritakan nih Hendra, bagaimana awal mula berdirinya Aresta, kemudian apa yang melatar belakangi pembentukannya, tujuan utama yang ingin dicapai seperti apa nih Hendra?
1: Baik Bu, selamat malam untuk semua pendengar RRI ND. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh kepada komunitas kami. Saya menyapa dari Bajawa, Ibu.
0: Iya.
1: Baik. Untuk sejarah awal terbentuknya komunitas kami, terbentuk dari tahun 2006. Mm-hmm. Nah, dengan nama awalnya Aresta Crew. Mm-hmm. Nah, Aresta Crew waktu itu adalah kumpulan anak-anak muda yang senang duduk bersama, senang ngobrol tanpa adanya tujuan. Nah, jadi waktu itu kami belum memiliki tujuan. Sampai akhirnya kami mengenyang pendidikan dan kami paham bagaimana ternyata komunitas ini harus bergerak ke arah yang lebih jelas. Nah, setelah itu kami coba untuk memahami tentang bagaimana di sekitar, di masyarakat ini, bahwa permasalahan yang ada itu seperti apa. Okay. Kebetulan waktu itu kami semua setelah sementara mengenyang pendidikan, dan waktu itu terjadi COVID-19, akhirnya kami berpikir bagaimana nih COVID di Ngada, semuanya terisolir, tidak bisa bergerak nih, bahkan untuk pengiriman barang dan lain sebagainya terbatas, aktivitas masyarakat pun terbatas. Nah, di situ kami coba untuk bangun gerakan Aresta Peduli COVID. Nah, di situ Aresta Peduli COVID bergerak untuk membagikan masker. Waktu itu saya paham betul bahwa kebutuhan masker di NTT sangat-sangat terbatas. Semua masker itu terbatas. Kami pikir bagaimana sehingga masyarakat bisa terus beraktivitas, karena peraturan pemerintah waktu itu harus beraktivitas dengan menggunakan masker. Nah, kami berpikir bahwa bagaimana nih, masker ini tidak ada nih. Kami harus berpikir bagaimana sehingga masker medis ini yang tidak sudah terbatas waktu itu, kami gantikan dengan masker, waktu itu belum ada peraturan pemerintah bahwa masker yang steril itu adalah masker medis. Nah, waktu itu kami inisiatif untuk menggunakan masker dari kain. Waktu itu kami pesan secara online dan kami dapatkan kurang lebih 5.000 masker. Kami bagikan, kami penggerak pertama di Kabupaten Ngada untuk membagikan masker ini.
0: Kain ya, oke.
1: Okay. Ya, masker terbuat dari kain. Sehingga aktivitas warga terus berjalan tanpa dibatasi oleh peraturan pemerintah. Nah, waktu itu kami berpikir seperti itu dulu.
0: Baik. Itu awalnya ya terbentuknya Aresta ya, Hendra.
1: Ya, Ibu, betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, ini apa?
1: Itu program pertama, program pertama yang kami lakukan untuk kepentingan masyarakat waktu itu, seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, tentu dari nama Aresta sendiri ini akronimnya ya, apa nih sebenarnya? Apakah ada singkatan lain ya sehingga terbentuk satu nama Aresta atau seperti apa?
1: Ya, menarik, Ibu. Waktu itu Aresta itu ada akronimnya. Aresta yang pertama itu orang kenal bahwa anak rese tapi asik. Nah, dan yang kedua, karena kami sering terlibat dengan kegiatan di gereja, akronim berikutnya muncul bahwa anak rese at agama. Okay. Seperti itu, Ibu. Jadi kami mengenal komunitas itu selain dari perkumpulan kami sering duduk bersama, kami juga tergabung dalam OMK.
0: Baik.
1: Gitu, jadi komunitas ini terbentuk.
0: Jadi dari anak rese taat agama ya sekarang ya akronimnya ya.
1: Iya, yang terakhir seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik, ini luar biasa ya. Dari yang kurang baik menjadi baik begitu, ada perubahan begitu ya. Nah, untuk perkembangan untuk perkembangan dari Aresta itu sendiri ya, dari perjalanan dan perkembangan yang sejauh ini seperti apa nih?
1: Baik, Bu, saya terus meruntut bahwa dari setelah Aresta Peduli COVID, masyarakat Kabupaten Ngada khususnya di Kota Bajawa mulai mengenal kami bahwa nah ini anak-anak ini nih yang dulu seringnya
0: nongkrong
1: duduknya ya istilah di Bajawa biasanya duduk minum, Ibu, gitu ya. Akhirnya orang-orang mengenal bahwa oh Aresta ini kegiatannya nih makin positif. Makin positif. Akhirnya muncullah ide dari teman-teman kami, Ibu, bahwa bagaimana kalau kita buat salah satu akun YouTube yang fokusnya ke podcast. Nah, kurang lebih pada tahun 2022 setelah COVID, Bu, kami buat salah satu channel YouTube yang kami beri nama Aresta Podcast. Di situ kami membahas tentang isu-isu hangat yang terjadi di Kabupaten Ngada, khususnya di Kota Bajawa, mulai dari isu-isu sosial di Facebook sampai dengan bagaimana motivator-motivator ini, termasuk permisi mungkin kenal Silet Open Up, itu pernah kami undang ke
0: podcast
1: akun YouTube kami, podcast kami sebelum beliau mungkin sekarang sudah dikenal secara nasional.
0: Baik.
1: Tujuan kami untuk membangun podcast ini awalnya hanya iseng-iseng saja. Bahwa begini teman-teman, kita duduk, kita mungkin bisa memberikan sesuatu atau kenangan kepada anak cucu kita. Bahwa oh dulu nih orang tua saya nih dulu sempat ngobrol begini-begini gini, terekam dalam YouTube gitu. Nah, sejalan waktu ternyata oh akun ini bisa kita gunakan juga untuk menggali informasi dari beberapa narasumber.
0: Okay.
1: Nah, termasuk narasumber-narasumber seperti Silet Open Up dan banyak lagi, Bu. Intinya kami membangun channel YouTube ini untuk tujuannya hanya untuk memotivasi.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, dari masa ke masa tentu ada perkembangan yang positif ya untuk komunitas Aresta seperti itu ya. Sorry.
1: Ya,
0: oke. Okay. Baik. Nah, salah satu kekuatan komunitas Anda ini adalah kebersamaan. Benar ya?
1: Ya.
0: Okay. Betul. Nah, bagaimana Aresta membangun solidaritas dan juga menjaga ya tali persaudaraan ini di antara para anggotanya agar tetap lebih kompak, solid seperti itu.
1: Nah, gini Bu, betul. Pada awalnya itu komunitas, saya kembali lagi ke belakang bahwa pada awalnya bahwa komunitas ini terbentuk dari teman-teman masa kecil. Okay. Nah, sehingga di saat semakin kami dewasa, kami mengerti bahwa Arista ini bukan hanya sebagai komunitas, tapi kita ini adalah suatu keluarga. Nah, kalau keluarga itu apa yang kita buat, apa yang kita berikan kepada orang lain, usahakan bahwa kita harus mendapat dulu kebaikan dari apa yang kita buat itu. Jadi saya ambil contoh, kadang dalam suatu organisasi harus adanya struktur yang jelas. Nah, mohon maaf, dalam organisasi kami, kami menyebutnya bukan lagi komunitas, tetapi kami adalah suatu keluarga.
0: Baik.
1: Nah, karena kami adalah satu keluarga, jadi kami saling menutupi segala kekurangan yang ada di dalam keluarga itu. Jadi saya ambil contoh Ibu, misalnya dalam satu podcast tidak ada kami mengatur bahwa teman-teman, nanti teman-teman bagian untuk mengatur atau menjamu narasumber, atau teman-teman membuat materi. Karena mungkin kami dalam suatu keluarga, kami paham bahwa nah, bagian kita harus mengisi sesuatu kekosongan ini tanpa disuruh, tanpa diminta, kami mengisi kekosongan itu Ibu.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, dan menariknya dalam kebersamaan itu tentu ada perbedaan karakter ya.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, bagaimana Aresta menghadapi perbedaan tersebut agar tetap solid dan juga mampu berjalan bersama, Kak Hendra?
1: Ya, betul Ibu. Nah, dalam suatu komunitas jelas pasti apalagi jangan komunitas terlalu dalam suatu keluarga
0: ya.
1: Pasti bapak sama anak itu sering bertengkar atau ibu sama bapak sering bertengkar. Nah, kebetulan dalam keluarga yang kami miliki sekarang ini memang sering terjadi pertengkaran itu, satu beda pendapat itu pasti ada. Nah, ketersinggungan atau perbedaan pendapat yang kami hadapi selalu kami jalani atau kami atasi dengan kepala dingin. Permisi, memang sedikit dengan kata-kata kasar atau dengan kata-kata cacian makian, tetapi selalu semakin kami berpendapat di situ, kami selalu berpikir bahwa nah, kita ini suatu keluarga, jadi bagaimana kita harus tetap solid. Permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak sampai satu atau dua hari, pasti selalu ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini Ibu.
0: Jadi setidaknya kan sudah mengenal ya karakter pribadi dari individu per individu begitu ya, Kak Hendra.
1: Ya betul. Okay. Kami saling mengenal satu sama lain.
0: Baik. Nah, sejauh ini Hendra, kegiatan-kegiatan positif apa saja nih yang sudah dilakukan oleh keluarga Aresta dan yang paling berkesan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat ini apa nih yang sudah dikerjakan?
1: Yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kami dikenal itu dari program kerjanya kami bahwa Aresta Peduli COVID. Bahkan saya minta maaf, saya permisi bahwa waktu itu pemerintah belum bereaksi, tapi kami sudah bereaksi duluan.
0: Baik.
1: Kami membagikan sembako, kami masuk ke daerah-daerah yang terisolir untuk membagikan masker. Bahkan waktu itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami program pemerintah bahwa semua kegiatan harus menggunakan masker. Masyarakat bingung, apotik ditutup, apalagi kita omong Kabupaten Ngada ini, masyarakat yang hidup di Kabupaten Ngada ini di kecamatan-kecamatan banyak, dan per kecamatan itu selalu ada portal pembatas waktu itu 2019. Lalu ada portal pembatas, tidak semua orang bisa menuju ke apotik, apalagi apotik ya letaknya ya di ibu kota kabupaten di Bajawa. Mm-hmm. Kami coba turun untuk memberikan bantuan berupa masker dan juga sembako waktu itu.
0: Okay.
1: Bahkan waktu itu kami harus melawan regulasi. Misalnya kami turun ke daerah-daerah yang terisolir tanpa adanya izin, tetapi karena mungkin maksud dan tujuan kami baik, sehingga selalu ada jalan untuk kami.
0: Baik, Hendra, pada waktu itu ya, dan untuk saat ini kegiatan positif lainnya yang sudah dilakukan kepada masyarakat adakah?
1: Untuk kegiatan positif lainnya, kami sekarang bergerak di bidang digital, Ibu, podcast. Selalu ada narasumber yang kami undang, khususnya di bidang edukasi, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Seperti kemarin kami mengundang salah satu narasumber, itu komunitas Simpul. Nah, komunitas ini bergerak di bidang sosial, khususnya untuk mempersatukan keluarga yang punya permasalahan dalam keluarga dan menyatukan kembali keluarga itu. Baik. Nah, komunitas ini kami undang sehingga mereka bisa memberikan edukasi terhadap pendengar atau penonton podcast kami, sehingga podcast kami ini terus berjalan, Bu. Dan juga banyak sekali yang mereka berikan. Komunitas ini secara nasional, Simpul. Namanya Simpul, dia memberikan kami edukasi yang luar biasa, bahkan bagaimana mempersatukan keluarga yang sudah terpisah lama, anak, ibu, atau bapak dan anak. Okay. Begitu, Ibu.
0: Baik, nanti ada saatnya akan kami hubungi komunitas Simpul ya, kalau bisa
1: ya.
0: Oke, baik, ini menarik berbicara tentang podcast ya, dan juga kegiatan digital. Tentu yang melatar belakangi Anda bersama teman-teman ya, untuk membentuk komunitas ini dan mengembangkan podcast ini, sejauh ini apa yang melatar belakangi? Apakah karena kehidupan di Kabupaten Ngada yang seperti yang Anda lihat, sehingga Anda membangun sebuah komunitas dengan melatar belakangi mendirikan sebuah podcast seperti itu, untuk menyampaikan gagasan ataupun informasi, atau bisa menjangkau ya para generasi muda begitu, Hendra?
1: Awal tujuan kami membangun podcast ini awalnya untuk iseng-iseng seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tapi ternyata banyak yang tertarik untuk mendengarkan podcast kami. Nah, mungkin narasumber yang kami undang ini kebetulan mempunyai informasi yang perlu mereka sampaikan kepada masyarakat, sehingga pendengar atau penonton podcast kami juga merasa bahwa ternyata podcast ini sangat bermanfaat untuk kami, apalagi untuk masyarakat yang sekarang sebagai perantau atau tidak tinggal di Kota Bajawa. Nah, perkembangan Kota Bajawa atau Kabupaten Ngada dapat mereka saksikan melalui podcast kami. Nah, seperti itu, Ibu.
0: Baik, peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan komunitas melalui media digital itu seperti apa? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa aktivitas digital ini tetap membawa manfaat positif seperti itu?
1: Baik, Ibu. Untuk manfaatnya atau peluangnya itu, kami lihat dari selalu memberikan ruang terhadap pendengar atau penonton, bahkan melalui media WhatsApp, Instagram, TikTok, apalagi YouTube, kami selalu membaca komen. Sehingga apa yang mereka inginkan atau narasumber mana yang ingin kami undang itu, nah, itu berdasarkan request dari penonton kami.
0: Ya.
1: Okay. Betul, Ibu.
0: Baik, dan tentu untuk mengembangkan sebuah podcast ya tidak mudah begitu ya.
1: Ya, betul.
0: Tentu ada berbagai tantangan ya. Pencapaian apa nih yang paling membanggakan ya bagi Aresta, kemudian bisa menjadi motivasi bagi para generasi muda seperti itu?
1: Baik, Yang pertama saya tertarik dengan tantangan. Nah, kami sendiri di Kabupaten Ngada ini untuk komunitas seperti kami, kami tanpa struktur yang jelas, hanya ingin memberi edukasi terhadap masyarakat bahwa tantangan pertama adalah bagaimana kami dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik itu pemerintah atau pihak-pihak yang mempunyai mempunyai apa namanya peralatan yang memadai untuk kami melakukan podcast. Jujur kami dari 23 episode yang sudah kami keluarkan itu antusias dari masyarakat, baik yang ada di Ngada ataupun di luar Ngada, sangat-sangat berantusias. Tetapi kami berpindah-pindah studio. Nah, faktor awal yang kami jadikan kendala adalah tempat dan peralatan, Ibu. Jujur, awalnya kami bangun podcast ini menggunakan studio kami pribadi. Nah, kami dilirik oleh pemerintah kabupaten daerah Ngada bahwa ternyata kami punya potensi. Kami punya potensi untuk mengembangkan podcast ini. Kami diberikan peralatan, diberikan ruangan, diberikan tempat. Nah, hanya kembali lagi bahwa untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah Kabupaten Ngada itu merupakan komitmen yang sangat besar. Nah, tantangan yang terbesar adalah kami harus selalu aktif. Misalnya dalam satu minggu kami harus mengupload 1 atau 2 video. Nah, itu juga tantangan untuk kami karena narasumber yang terbatas, apalagi teman-teman juga punya pekerjaan tetap yang tidak bisa diganggu kecuali di waktu luang. Sehingga di saat kami memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada, di situ mungkin mereka harus menuntut kami untuk terus up, terus bangkit untuk upload video-video. Nah, di situ kami mengalami kendala, hingga mungkin karena perjanjian kami juga tidak tetap, tidak hitam di atas putih. Nah, sekarang kami kehilangan tempat untuk membuat studio podcast tadi.
0: Dan untuk sekarang ini sudah memiliki tempat sendiri atau seperti apa? Berpindah, masih
1: sampai
0: berpindah?
1: Sekarang akhirnya sistemnya kami ubah untuk sistem jemput bola. Kami mendatangi narasumber, menggunakan tempat narasumber, kami bawa dengan peralatan seadanya. Seperti itu, Bu.
0: Baik, ini perjuangan yang luar biasa ya, agar keluarga Arista ini tetap selalu hidup begitu ya.
1: Benar, Ibu.
0: Baik. Tentu untuk anggotanya sendiri ini berapa banyak nih, Kak Hendra?
1: Untuk anggota kami kurang lebih, nah ini menarik nih, Ibu. Anggota kami kurang lebih dari awal berdirinya Arista itu 15 sampai 20. Tetapi di tengah perjalanan, Ibu, ternyata muncullah yang menamakan dirinya adalah Arista Junior. Tanpa sepengetahuan kami, ternyata mereka termotivasi, mereka sangat-sangat menjadikan kami adalah salah satu panutan. Itu adik-adik kami sendiri, mereka membentuk Arista Junior. Mereka juga yang mencetus atau mencetuskan ide bahwa, "Kae, bagaimana kalau kita buat Arista premis Arista podcast ini agak redup. Bagaimana kalau kita buat game online?" Nah, itu mulainya turnamen Mobile Legends. Itu juga pertama yang diselenggarakan oleh komunitas di Kabupaten Ngada ini, Ibu.
0: Baik, jadi Arista Juniornya sampai sekarang masih aktif? Masih ya?
1: Ya, Arista Junior masih. Mas, mereka menamakan dirinya Arista Junior. Saya kurang tahu, teman-teman lain juga kurang tahu berapa jumlahnya mereka.
0: Tapi
1: setahu saya banyak.
0: Dan bagaimana menciptakan kolaborasi antara senior dan junior nih?
1: Nah, yang menariknya itu, Ibu. Kadang ada turnamen-turnamen atau ada perlombaan-perlombaan. Bagaimana kok kita ikut ini? Turnamen, ada turnamen ini nih, Kai. Atau kita buat ide baru begini, Kai. Nah itu menjadi suatu tantangan karena beda generasi. Jujur kami ya, kurang lebih beda sekitar 8-10 tahun dengan calon penerus kami ini.
0: Okay.
1: Sehingga untuk beda generasi, untuk bagaimana kita kolaborasi ya agak sulit, tapi tetap karena kekeluargaan kami coba untuk terus berkomunikasi dengan mereka. Dan uniknya Ibu, mereka sekarang terpencar sampai dengan bukan hanya di Bajawa saja, mereka terpencar sampai dengan di Jawa, di daerah-daerah lainnya, tapi mereka tetap aktif tetap di dalam berorganisasi ya, ya begitu.
0: Baik, nah untuk menyatukan teman-teman anggota ya dengan berbagai profesi yang berbeda nih, ini seperti apa strategi yang dilakukan oleh keluarga Aresta?
1: Betul Bu, jujur agak sulit karena untuk waktu luang yang dimiliki teman-teman ini kan pastinya berbeda-beda. Nah kami coba ambil waktu itu di hari Sabtu saat weekend atau di hari Minggu. Nah syukurnya teman-teman selalu saja meluangkan waktu di hari itu untuk kita terus berdiskusi, kita terus bertukar pikiran untuk memunculkan ide-ide baru. Nah yang sulitnya bahwa teman-teman yang sudah berkeluarga atau yang sudah tinggal di tempat lain itu beberapa orang jujur tidak dapat kami hubungi kembali untuk akrab kembali. Tetapi meskipun begitu, di lain sisi mereka selalu ada memberikan informasi di luar hari Sabtu atau Minggu bahwa kami selalu membahas bahwa oh ini programnya kita ini, bagaimana setuju atau tidak. Meskipun di hari Sabtu atau Minggu mereka tidak ada, tetapi di hari lain pasti mereka selalu merespon di grup WhatsApp gitu Ibu.
0: Baik, tadi belum dijawab ya, di berbagai tantangan yang dihadapi, pencapaian apa nih yang paling membanggakan ya bagi Aresta dan bisa menjadi motivasi ya untuk tetap terus berkembang ke depannya?
1: Pencapaian menurut saya, Ibu, menurut teman-teman juga di sini bahwa luar biasa bahwa seorang suatu komunitas Aresta Family itu tanpa adanya basic multimedia, IT, bahkan jurnalis, tetapi bisa satu pendapat bahwa bisa mau belajar semua tentang bagaimana kita menjalankan podcast. Karena kita tahu sendiri bahwa ya kurang lebih seperti RRIND lah, kita mengundang narasumber, bagaimana kita menghadirkan narasumber, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ke narasumber, dan juga bagaimana editing videonya, bagaimana audio yang kita atur seperti apa untuk suara narasumber, bahkan untuk lighting. Nah itu pencapaian yang menurut kami luar biasa. Kami tidak punya basic di bidang itu, tidak pernah belajar secara formal di bidang itu, tetapi
0: bisa,
1: saya rasa bahwa kami mampu menjalankan di bidang itu.
0: Oke, jadi semuanya serba otodidak begitu ya?
1: Iya, semuanya serba otodidak.
0: Oke, betul. Intinya perlu niat untuk tetap mau belajar begitu ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Kak Hendra, progres ke depan yang mau dilaksanakan ataupun yang mau dilakukan oleh Aresta Family ini apa sebenarnya?
1: Ya, baik. Yang pertama, progres yang harus kami utamakan adalah semakin berkembangnya podcast yang dimiliki oleh Aresta ini, semakin banyak narasumber yang bisa kami undang. Meskipun banyak sekali tantangan yang kami hadapi, kami berharap bahwa yang kami undang sebagai narasumber di podcast kami ini, kedepannya bahwa narasumber itu akan menjadi orang yang luar biasa, entah secara kreativitas atau secara edukasi untuk masyarakat. Seperti itu Ibu.
0: Baik, dan kita juga undang pendengar ya, Kak Hendra, untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini, kita juga jeda sejenak, kita akan lagu dulu. Jangan baik, matikan ya, tetap stay tune-nya di Pro 1 dan kita masih di acara Komunitas Bicara. Baik, Kak Pendengar, bagi Anda yang mau bergabung dan ingin mengenal lebih jauh ya terkait dengan Aresta Family, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami Anda bisa meninggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda di 0821 3878 8786. Kita jeda sejenak ya Kak Hendra, kita ke lagu dulu.
1: Siap Ibu, siap.
0: Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI kanal informasi dan

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Komunitas Bicara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di acara Komunitas Bicara Pendengar RRI dengan topik kita, Arista Solid Kreatif dan Adaptif di Era Digital. Seperti lagu Viera tadi ya, Dengarkan Curhatku. Ya, kita malam hari ini mendengarkan sebagian curahan hati ya dari teman-teman kita di komunitas Arista Family. Kita mendengar cerita tentang perjalanan mereka sejak awal, suka duka dilalui hingga berbagai tantangan yang harus mereka hadapi untuk tetap bertahan dan berjalan bersama. Namun pernahkah kita berpikir apa yang akan terjadi jika komunitas ini tidak ada lagi, ya? Siapa yang akan menjadi tempat berbagi cerita, tempat menemukan dukungan, dan tempat menguatkan satu sama lain ketika menghadapi kesulitan? Seperti itu, Hendra, masih semangat?
4: Masih, Bu.
3: Oke, baik. Hendra, yang menarik ya, di akhir kebersamaan kita ya, satu kata untuk Arista Family, apa yang mau Anda sampaikan?
4: Luar biasa, saya sangat menganggap bahwa komunitas ini, keluarga ini luar biasa membangun saya secara, untuk saya sendiri, bahwa mereka membangun saya secara pribadian yang luar biasa. Apalagi kita hidup di era sekarang bahwa tanpa komunitas berarti kita tanpa keluarga. Tanpa komunitas kita sulit berkembang, tanpa komunitas kita sulit dikenal. Bahkan tanpa komunitas kita sulit berkembang. Seperti baik. Itu.
3: Luar biasa. Sebab sebuah komunitas bukan sekedar tempat berkumpul ya, tetapi juga ya, ruang untuk saling menerima, memahami, dan juga menguatkan. Seperti itu ya, Hendra.
4: Betul.
3: Oke,
4: betul.
3: Baik. Terima kasih Kak Hendra sudah berbagi cerita ya, komunitas ya, pemilih malam hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Semoga kedepannya tetap selalu kompak ya, tetap terus bertumbuh, semakin kreatif, dan tetap melibatkan generasi muda ya dalam berbagai kegiatan positif ya, Hendra.
4: Baik, siap Ibu.
3: Baik, terima kasih. Salam sehat, sukses untuk berbagai kegiatan dan juga program yang akan dilaksanakan komunitas family ke depannya.
4: Siap. Okay. Terima kasih untuk dukungannya.
3: Baik, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, telah kita mendengarkan cerita dan juga perjalanan Arista, mulai dari sejarah dan perkembangannya, semangat membangun solidaritas dan juga persaudaraan, berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan, hingga upaya mengembangkan kreativitas melalui podcast dan media digital. Komunitas yang kuat bukan hanya tentang siapa yang berkumpul, tetapi juga tentang bagaimana setiap anggotanya saling mendukung, berkolaborasi, dan juga bisa menghadirkan manfaat bagi sesama pendengar. Apalagi di perkembangan zaman teknologi ya seperti saat ini, hendaknya menjadi peluang untuk terus berinovasi tanpa kehilangan nilai kebersamaan yang menjadi fondasi sebuah komunitas. Kami akhiri kebersamaan kita pendengar di acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Tetap semangat berkarya, jaga persaudaraan, dan terus hadir membawa manfaat bagi sesama. Sampai jumpa dalam program Komunitas Bicara berikutnya. Salam sehat, salam inspirasi, dan selamat malam.

0: sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: kasih. Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali, jadi karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRND Kanal Informasi dan Inspirasi. Jumpa lagi ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, seperti lagunya Andi Maria Matalata dengan Jumpa Lagi ya. Dan malam hari ini pendengar RRI, alunan lagu-lagu kenangan ya akan mewarnai kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini kami hadirkan kembali lagu-lagu nostalgia di era 70-an hingga 80-an. Lagu-lagu yang bukan sekedar rangkaian nada dan lirik ya pendengar, tetapi juga menyimpan cerita, menyimpan kenangan, dan mungkin sepotong kisah cinta yang masih tersimpan jauh di sudut hati Anda. Nah pendengar, bagi Anda yang pernah melewati masa-masa itu, mungkin ada lagu yang mengingatkan pada seseorang ya, sahabat lama, cinta pertama, atau kenangan indah yang tak pernah benar-benar hilang ditelan waktu. Sebab setiap lagu itu punya cerita sendiri ya. Ada rindu, ada kenangan yang membuat kita tersenyum, dan ada pula kisah masa lalu yang membuat hati kita diam-diam meneteskan air mata. Mari kita nikmati malam ini dengan santai ya di acara Ruang Rindu. Biarkan lagu-lagu kenangan selalu membawa kita kembali untuk menyusuri lorong waktu ya, mengenang kembali hari-hari yang pernah begitu berarti. Dan bagi Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu lawas, silakan bergabung di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 0821-4451-1957 sudah saya buka untuk Anda, dan juga di 0821-3878-8786. Oke, saya sapa dulu penampilan perdana kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Ibu Ayu.
0: Oke, ini saya sudah feeling, biasanya paling pertama nih Bapak Maksi. Cepat sekali ya, langsung kontak ya, nih Bapak Maksi. Kenapa? Takut ketinggalan kah?
1: Iya, Pak. Oke. Kan banyak orang yang menanti lagu-lagu lama.
0: Lagu-lagu lawas, punya kenangan begitu ya Bapak Maksi ya?
1: Ya, semua hidup rindu punya kenangan. Ya.
0: Jangan sampai ada masih ada cinta di lubuk hati yang paling
1: dalam. Tidak ada lagi, Bu. Bagian dari masa lalu.
0: Bagian dari masa lalu. Oke. Malam hari ini ya, beberapa lagu sudah saya siapkan. Ada lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku, Bruri featuring Dewi Yul, Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Kemudian Semalam di Cianjur, Burung-burung Putih dari Christine Panjaitan, Satukanlah Hati Kami dari Dian Pesesa, Kupu-kupu Kertas Ebit GAD, Frankie Sahilatua Lelaki dan Telaga, kemudian Bunga Sedap Malam dari Isugianto, Kekasih dari Gladys Wandi, ada juga lagu dari Endang Estarina Oh Ibuku, Favorit Group dengan Angin Malam, yang mana?
1: Favorit Group.
0: Angin Malam. Angin Malam. Yeah. Angin Malam di Indona dingin.
1: Angin Malam dari Kota Selatan menuju Angin.
0: Wah, Bapak Maksi bisa orangnya putih, romantis ya. Karena kalau namanya, kalau orang suka-suka lagu kenangan itu biasanya orang-orang yang romantis begitu.
1: Ya, ibu tahu sendiri lah.
0: Kenapa?
1: Masa-masa bikin menyesal lagu kan seperti itu. Yang tinggal kenangan.
0: Oke, baik. Untuk siapa nih lagunya Angin Malam, Bapak Maksi?
1: Sama kali untuk Ibu Kristin bersama sekali balik aja.
0: Ya, makasih. Ada Kakak Budi.
1: Ibu Dolo, Ibu Horis, Ibu Lordes, Ibu Horsi, Ibu Ima, Ibu Waria.
0: Baik.
1: Empat Ibu Waru. Sekali Ibu Kristin, terima kasih sama Salah.
0: Iya.
1: Selamat pagi sampai di rumah.
0: Baik. Terima kasih Bapak Maksi, selamat malam. Ditunggu ya lagunya Angin Malam Favorit Group. Ya, kalau lagi bersantai, apalagi kalau bagi Anda yang lagi baring-baring di kamar ya, kalau mendengarkan lagu lawas, pasti di benak hati Anda sempat terpikirkan sesuatu ya, dari kenangan yang pernah dialami, yang pernah dilewati, seperti itu ya. Oke, selamat malam untuk yang lagi baring-baring saja nih di tempat tidur sambil mendengarkan Pro 1 RRI MD ya. Semoga malam ini kami bisa hadirkan lagu favorit Anda ya di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Bunda Rindu.
2: Bunda Ima menyapa.
0: Oke, terima kasih kembali Bunda Ima sudah bergabung.
2: Ada Kristin.
0: Iya, benar.
2: Hai, selamat ketemu lagi.
0: Iya,
2: Bunda ini... merindukan suara-suaranya.
0: Aku juga merindukan suara Bunda.
2: Makasih.
0: Iya, kita saling merindukan
2: lagu
0: ya.
2: Lagu apa deh, Kristin?
0: Ada lagu dari Endang Estarina, Oh Ibuku. Bukit Berbunga dari Jayanti. Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Meriam Belina, Ingin Dekat Denganmu. Lola Drakau, Aku Bukan Pintu. Gladys Wandi, Kekasih. Kemudian Frankie,
2: Aku Bukan Pintu.
0: Aku Bukan Pintu, jendela dong.
2: Iya. Tapi jendela. Kalau jendela juga buka tutup.
0: Bukan.
2: Buka tutup, pintu juga sama deh. Jangan
0: terus,
2: kak.
0: Terus apa nih bunda?
2: Ya.
0: Terus apa? Ya bunda ya.
2: Biar kurus juga pak.
0: Oke deh.
2: Ya, aku bukan kursi.
0: Aku bukan
2: supaya, supaya masih sedikit aman. Kalau pintu jendela buka, buka tutup, tutup, buka ya? Tutup.
0: Oke, kalau kursi duduk patah. Yang penting tetap
2: kalau
0: jadi
2: patah, tidak apa-apa, jangan patah hati.
0: Oke, baik. Yang penting jadi diri sendiri saja ya.
2: Iya, iya, oke deh.
0: Oke, daripada daripada benda mati.
2: Itu dia.
0: Oke, baik, silakan. Lagunya untuk
2: oke,
0: siapa nih?
2: Salam-salam pertama tentunya buat adik Kristin bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, salam sehat dan sukses selalu dalam segala hal ya adik Kristin. Dan kita selalu mengucap syukur dalam segala pasti akan disediakan buat kita. Buat Oma Ceril, Putra Mus, ada Om Papi, ada Bang Marcel, ada Yeri, selamat malam. Ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maksi, selamat malam. Ada Mak Nursia, Bunda Yuli, Mama Oce, terus teman-teman yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali. Adik Nano, selamat malam. Ada Putra Tengah di Fak-Fak, ada Bang Nasrun, ada Oma Depa, Bunda Wigati, adik Puja, semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat adik Kristin cantik, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima yang ada di Maumere sudah kembali bergabung ya di acara Ruang Rindu. Dan kami nantikan partisipasi Anda kembali pendengar. Dan sebelumnya kita ke lagu dulu ya, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Semoga malam Anda terasa lebih hangat ya, lebih indah dan penuh kenangan bersama lagu-lagu nostalgia pilihan dari era 70-an hingga 80-an. Angin Malam dari Favorites Group dan juga Aku Bukan Pintu dari Lola Drakel kami persembahkan untuk Anda.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satukanlah hati kami ya. Di malam hari ini, lagu ini dari Dian Pesesa ya, pendengar RRI. Bagi Anda yang belum berkesempatan, silakan kirim salam, berbagi cerita, atau titipkan lagu kenangan pilihan Anda ya. Siapa tahu lagu yang Anda rindukan juga menjadi lagu favorit pendengar lainnya. Kita bisa saling menyapa, saling mengenang, dan berbagi cerita melalui alunan musik yang menyatukan perasaan. Ya, saya sapa juga untuk Anda yang sedang bersantai di rumah ya, atau yang dalam perjalanan, atau yang lagi menikmati malam bersama keluarga, tetap bersama Pro 1 RRI ND ya. Jangan ragu untuk menyapa dan berbagi kenangan pendengar, karena di sini setiap cerita punya tempat dan setiap kerinduan punya ruang untuk diungkapkan ya. Oke, saya sapa kembali untuk yang sudah bergabung ya malam hari ini. Dari siapakah ini yang... Selamat malam Kak Christine, iya malam juga, dengan siapa? Oh, dari Elsa yang ada di Bajawa. Kakak Elsa, selamat malam, ayo bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Kak Christine selamat mengudara ya. Oke, terima kasih, request lagunya Dewi Yul dan Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Spesialnya buat semua yang lagi pantau Ruang Rindu di mana saja berada. Salam persahabatan, salam Kak Christine, Kak operator, terima kasih ya. RRI Jaya selalu, loveful semuanya. Oke, Camar yang terluka. Camar yang terluka, jangan lagi ada luka ya, si Camar. Kalau ada luka, tolong disembuhkan ya. Siapa yang menyembuhkan? Kalau tidak orang yang membuat luka, ya diri kita sendiri, seperti itu ya. Intinya kita punya niat untuk bisa mengobati luka yang pernah kita alami. Bukan begitu Kakak Budi? Ya, Kakak Budi menganggukannya ya, pendengar berarti setuju. Oke, di 082144511957. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Marlin dari Kota Keo.
0: Mama Maria?
1: Mama Marlin.
0: Oh, Mama Marlin. Oke. Mama Marlin, apa kabar hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Lagi bersantai?
1: Kabar bagaimana ya, di sana?
0: Baik juga, Mama sayang. Lagi bersantai bersama keluarga kah, Mama?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Cerita apa malam hari ini bersama keluarga?
1: Ceritanya kami baru habis doa rosario bersama umat KUB.
0: Oke, baik. Saatnya untuk rehat sejenak ya, sebelum istirahat malam ya, Mama ya. Dengarkan lagu-lagu Pro 1 dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, lagu apa nih Mama yang mau diminta?
1: Bunga Sedap Malam ada.
0: Ada, Bunga Sedap Malam. Namanya bunga apa, Bunga Sedap Malam?
1: Bunga dari Pak Christine.
0: Bunga apa? Bunga melati, Kak?
1: Melati, Kak, mawar, Kak.
0: Iya, yang penting bunga, ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai bunga rafflesia. Oke, okay, baik, Mama Marlin. Untuk siapa salamnya?
1: Yang pertama buat Mbak Christine, ya.
0: Iya, benar.
1: Bersama operatornya. Untuk orang-orang rumah yang sedang yang lagi mendengar Pro 1 RRI ND, pokoknya semua pendengar Pro 1 RRI ND tanpa terkecuali, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Terima kasih Mama Marlin untuk partisipasinya, salam ke Kota Keo ya, sudah bergabung. Saya juga menyapa untuk Mak Erna juga. Oh, Mak Erna. Oke, Mak Erna juga ya, salam kenal Mak Erna yang ada di mana nih? Di Rowarena. Rowarena ya. Oke, kita ke panelan dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Christine.
0: Iya, Kakak Elsa. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik Kak.
0: Oke, baik ya. Itu yang sangat diharapkan.
2: Maaf, terlambat masuk karena lagi ada kerjaan yang harus
0: diselesaikan
2: buat besok sore untuk mau bersiaran di radionya kami.
0: Oke, mantap. Sudah dipersiapkan dari jauh hari, dari malam ini ya. Oke.
2: Iya, Kak. Baik. Kalau besok kan pagi harus ke sekolah dulu, terus mungkin dilanjutkan lagi setelah sekolah dan sorenya siap persiaran, Kak.
0: Oke, siap monitor. Oke, Kak Elsa, malam ini mau rekas lagu apa?
2: Christine Panjitan, Kak, boleh.
0: Boleh, ada. Putih. Iya, burung-burung putih, burung merpati. Oke, untuk siapa? Silakan lagunya.
2: Untuk yang pertama, untuk Kak Christine bersama operator. Semangat selalu, selamat bertugas sampai selesai. Dan kalau pulang hati-hati di jalan. Baik. Semoga tiba dengan selamat sampai di rumah masing-masing.
0: Amin.
2: Nah, yang berikut untuk kakak-kakak penyiar persatu dari ND, ada Kak Lili, ada Kak Angel, ada Kak Joanna, ada Kak Rian, ada Kak Dito, ada Kak Nia, dan semua saja.
0: Baik.
2: Penyiar persatu dari ND yang Elsa Maria belum sempat sebutkan nama satu persatu dan juga karena belum hafal.
0: Kalau ya. Belum hafal tetap monitor Pro 1 biar hafal ya.
2: Hafal terus.
0: Banyak ya, temen ya. Oke, baik. Ya, untuk siapa ya, lagi? Kak.
2: Untuk semua pendengar Pro 1 dari ND di mana saja berada. Ada oma-oma itu yang biasa gabung malam-malam itu.
0: Oma Seril.
2: Seril, ya. Terus ada Putra Mus, ada Nano, ada Bang Yeri dan semua saja deh. Pendengar Pro 1 mungkin yang dari Manado, dari Jawa Timur, dari Kalimantan, dari mana lagi, dari pokoknya dari luar NTT yang sudah bergabung, mungkin juga dari Bogor ya kalau tidak salah.
0: Oke, dari Bogor ada ya.
2: Ya semoga tidak salah ya Kak Christine. Itu saja ucapan dari Elsa Maria untuk semua mua aja. Selamat beristirahat malam ini. Semoga semuanya pada menikmati mimpi yang indah dan besok bisa bangun kembali dengan semangat yang baru dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Kakak. Selamat malam.
0: Malam dan terima kasih kembali untuk Kakak Elsa Maria ya yang ada di Bajawa untuk partisipasinya. Kita ke penelpon selanjutnya. Ini banyak sekali ya penelponnya malam ini. Karena lagu-lagu lawas nih suka ya sambil bersantai ditemani kala malam yang begitu hening dengan mendengarkan lagu-lagu lawasnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, malam Bapak
3: Ingrid.
0: Bapak Ingrid. Okay. Kabar baik Bapak ya?
3: Lagi diranjang.
0: Oh, lagi diranjang bobo.
3: Iya.
0: Oke, baik Bapak silakan lagunya yang mana nih?
3: Lagu apa yang di-request malam ini?
0: Ada Frankie Sahilatua, Lelaki dan Telaga, Kekasih dari Gladys Wandi, Endang Estorina, Oh Ibuku, Bukit Berbunga dari Jayanti Mandasari, Dewi Yul, Kobuskan Dirimu.
3: Iya.
0: Dari siapa?
3: Jayanti.
0: Dari Jayanti, Bukit Berbunga.
3: Iya.
0: Iya, banyak bukit berbunga di Maoponggo. Oke, baik, untuk siapa nih Bapak?
3: Buat Mbak Christine dan Berakusta, ucapan selamat malam. Selamat tugas. Unda Imam Amere, Oma Serio, Bapak Brodes, ucapan selamat malam. Terima kasih Mbak Christine.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Ingrid yang ada di Maoponggo, di sana juga ada Bapak Servan.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan investasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan yang belum berkesempatan, masih ada waktu ya. Dalam sepekan Ruang Rindu akan hadir ke ruang dengar Anda dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI Anda, karena selepas ini kami juga akan kembali temani Anda di acara Renungan Malam.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Selamat malam mendengar program satu dimanapun Anda berada. Malam kembali menyapa kita ya, setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini. Dan saat ini pendengar ya, kini kita akan beristirahat sejenak, menenangkan pikiran dan merenungkan kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui hari ini. Pendengar, sebelum kita beristirahat ya dan terlelap malam ini, terbesit sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan ya malam hari ini. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kehadiran kita hari ini membawa kebaikan bagi orang lain? Berbuat baik tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar pendengar. Tidak harus menunggu kita menjadi kaya, memiliki jabatan tinggi atau mempunyai banyak kelebihan untuk bisa membantu sesama. Sebab kebaikan yang sederhana pun dapat memberikan arti yang luar biasa bagi seseorang. Senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, perkataan yang menguatkan, telinga yang bersedia mendengarkan keluh kesah, atau uluran tangan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Semuanya adalah bentuk kebaikan yang mungkin terlihat kecil bagi kita, tetapi bisa sangat berarti bagi orang lain. Terkadang pendengar, ada seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Ia tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi menyimpan kesedihan di dalam hatinya. Lalu sebuah perhatian sederhana datang dari seseorang. Sebuah kalimat yang menguatkan, atau tindakan kecil yang membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi alasan bagi seseorang untuk kembali tersenyum dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, menjadi berkat bagi sesama bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan, melainkan seberapa tulus hati kita ketika kita memberi. Kita tidak harus memiliki segalanya untuk berbagi. Bahkan ketika hidup kita sendiri belum sepenuhnya mudah, kita tetap bisa membagikan kasih, perhatian, kepedulian, dan pengharapan kepada orang lain. Namun berbuat baik juga membutuhkan ketulusan. Jangan sampai kebaikan kita hanya dilakukan agar dipuji, dihargai, atau mendapatkan balasan. Sebab tidak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Ada kalanya kita membantu tetapi dilupakan. Ada kalanya kita peduli tetapi kita tidak dihargai. Meski demikian pendengar, jangan biarkan pengalaman itu membuat hati kita berhenti untuk berbuat baik. Biarlah kebaikan lahir dari hati kita yang tulus, bukan karena kita mendapatkan sesuatu, melainkan karena kita menyadari bahwa setiap manusia membutuhkan kasih dan kepedulian dari sesamanya. Malam ini mari kita belajar melihat kehidupan dengan hati yang lebih lembut. Jika hari ini kita telah melakukan sesuatu yang baik, bersyukurlah. Jika tanpa sengaja kita telah melukai hati seseorang, melukai perkataan atau tindakan kita, belajarlah untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Dan jika hari ini kita belum sempat berbuat baik, masih ada hari esok untuk memulainya kembali. Ingatlah, kita mungkin tidak mampu menolong semua orang ya, tetapi setidaknya kita bisa memulai dengan menolong seseorang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa membuat dunia seseorang menjadi sedikit lebih baik melalui kehadiran kita. Jadilah pribadi yang kehadirannya dirindukan, perkataannya menenangkan, tindakannya menguatkan, dan hatinya membawa damai. Biarlah ketika orang lain bertemu dengan kita, mereka tidak hanya mengingat siapa kita, tetapi juga merasakan kebaikan yang pernah kita berikan.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari

energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
0: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
0: Lalu, apa yang harus kulakukan?
1: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
0: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
1: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

Pendengar RRI dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Akhir kata, saya Kristen Senda, operator studio Budi Buku, dan seluruh kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan

atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Indi. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, dari Jalan Duren nomor 1 penyiaran Daleli Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi para pendengar Pro 1 di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Firman Suraki SV, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik dengan tema Bersihkan Hati Bukan Hanya Penampilan, edisi Selasa 13 Oktober tahun 2026. Mari kita awali dengan menanda diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Di tengah kesibukan dan berbagai persoalan hidup, tuntunlah kami untuk sejenak berhenti dan mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menerima sabda-Mu dengan hati yang rendah. Bersihkanlah kami dari segala kebencian, iri hati, kesombongan, dan keegoisan. Semoga sabda-Mu hari ini mampu mengubah hidup kami, sehingga kami semakin mampu mengasihi, mengampuni, dan berbagi dengan sesama. Sertailah kami dalam permenungan ini, agar apa yang kami dengarkan tidak hanya berhenti sebagai kata-kata, tetapi sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, salam damai dan sukacita bagi kita semua. Pada hari ini kita diajak merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam Injil dikisahkan bahwa seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Namun ia heran melihat Yesus tidak terlebih dahulu membasuh tangan sebelum makan. Melihat sikap itu, Yesus berkata bahwa mereka memang membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalam diri mereka penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Sabda Yesus ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang tangan yang bersih, tetapi tentang hati manusia. Saudara-saudari terkasih, di zaman yang terus berkembang, kita selalu memperhatikan penampilan. Kita ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Kita berusaha menjaga kata-kata, pakaian, sikap, bahkan citra diri. Semua itu tentu tidak salah. Tetapi Yesus mengingatkan kita, jangan sampai kita begitu sibuk memperindah apa yang terlihat di luar, sementara hati kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa tersenyum kepada banyak orang, tetapi menyimpan kebencian dalam hati. Kita bisa berbicara tentang kasih, tetapi sulit mengampuni. Kita bisa rajin berdoa dan mengikuti kegiatan gereja, tetapi masih mudah menghakimi orang lain. Kita bisa terlihat baik di hadapan manusia, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketulusan hati kita manusia. Saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki iman yang hanya berhenti pada penampilan. Tuhan menghendaki hati yang sungguh-sungguh berubah. Sebab menjadi orang Katolik bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat baik, tetapi tentang bagaimana kita menjadi baik karena kasih Tuhan bekerja dalam diri kita. Mungkin selama ini kita pernah bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Tetapi hari ini Injil mengajak kita bertanya lebih dalam, apa yang Tuhan lihat di dalam hati saya? Apakah di dalam hati saya masih ada dendam yang belum saya lepaskan? Apakah ada orang yang sulit saya ampuni? Apakah saya masih menyimpan iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain? Apakah saya mudah menilai kekurangan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri? Ataukah hati kita semakin dipenuhi kasih, kerendahan hati, dan belas kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Karena perubahan hidup tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Perubahan sering dimulai dari ruang kecil yang tidak dilihat oleh orang lain, ruang hati kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Sabda ini mengajak kita untuk tidak hanya membersihkan bagian luar, tetapi juga belajar berbagi dan peduli kepada sesama. Hari ini, mari kita mulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Jika ada orang yang sedang membutuhkan perhatian, berikanlah waktu kita. Jika ada seorang yang pernah menyakiti kita, perlahan-lahan belajarlah mengampuni. Jika kita melihat orang lain berhasil, jangan biarkan iri hati menguasai kita. Belajarlah bersyukur dan ikut bergembira. Dan jika kita menyadari kesalahan, jangan gengsi untuk meminta maaf. Saudara-saudari,
Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia dalam satu hari, tetapi kita bisa memulai dari hati kita sendiri. Hari ini, mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Tuhan hanya mengajak kita untuk membersihkan satu bagian kecil dari hati kita. Mungkin kesombongan, kemarahan, iri hati, dendam, atau keegoisan. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Ia membersihkan hati kita. Jangan biarkan kita hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi jauh daripadanya. Ajarlah kita memiliki hati yang tulus, rendah hati, mudah mengampuni, suka berbagi, dan peduli kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mari jangan hanya membersihkan apa yang terlihat oleh sesama, tetapi bersihkanlah apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena sesama melihat wajah kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Sesama melihat tindakan kita, tetapi Tuhan mengetahui niat kita. Sesama mungkin mengenal penampilan kita, tetapi Tuhan mengenal seluruh diri kita. Maka, kita diajak untuk tidak hanya memperindah wajah, tetapi juga memperindah hati kita dengan kasih. Tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga membersihkan hati dari kebencian. Tidak hanya menjaga nama baik, tetapi juga menjaga ketulusan hidup. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin menjadi pribadi yang bukan hanya tampak baik dari luar, tetapi sungguh baik dari dalam. Bukan hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi mampu menghadirkan kasih melalui tindakan nyata.

mengajak kita untuk memperhatikan kebersihan hati dan selalu berbagi dengan sesama. Dengan penuh iman, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja, semoga gereja selalu mengutamakan kemurnian hati, kejujuran, dan kasih dalam setiap perkataan serta tindakannya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka tidak hanya mengejar penampilan dan kepentingan diri, tetapi sungguh memperjuangkan keadilan dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang hidup dalam kesulitan, semoga mereka menerima pertolongan dan penghiburan, serta menemukan orang-orang yang rela berbagi dengan tulus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua, semoga sabda Tuhan membebaskan kita dari keserakahan dan menuntun kita untuk hidup jujur serta peduli kepada sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Murnikanlah hati kami agar hidup kami memancarkan kasih dan kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui sabdamu. Bantulah kami membersihkan hati dan sikap mementingkan diri dan keserakahan. Semoga kami semakin tulus dalam berbuat baik, murah hati dalam berbagi, dan setia membawa kasih-Mu ke tengah keluarga dan masyarakat. Sertailah kami dan semua pendengar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga Ia melihat ketulusan hati yang mendorong kita untuk mengasihi dan berbagi.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Selasa 13 Oktober 2026 dengan Sari Berita. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND. Pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ede Timur menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3, Dorothea Gusa kepada RRI, Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16 ribu liter per harinya. Dorothea menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8 ribu liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
2: Kita untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16 ribu liter. Memang dari Depot memberikan stok ke kami itu 8.000. Kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari Depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter. Tapi ini hari yang masuk dari Depot ND kasihnya 8.000 liter.
1: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota ND. Sementara itu, Yefta salah seorang warga berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
3: Kedepannya pemerintah harus melihat.
1: Berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ende Timur menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan juga penanganan masalah gizi pada anak. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI Ende, Ferisol.
4: Pemerintah Desa Ndungga menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi balita dan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kegiatan penanganan stunting sesuai kebutuhan masyarakat dan program yang ditetapkan pemerintah desa. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sejak dini, meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak, serta mendorong keterlibatan keluarga dalam menjaga tumbuh kembang balita. Kepala Desa Ndungga, Urbanus Memba, mengatakan penanganan stunting membutuhkan perhatian bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah desa, kader posyandu, orang tua, serta masyarakat perlu terlibat aktif agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan anggaran yang walaupun kecil menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan kasus stunting. Hasilnya, jumlah kasus stunting di Desa Dungga dilaporkan menurun dari 6 kasus menjadi 2 kasus.
5: Menyambut kegiatan tersialu, kami sebagai pemerintahan desa membuat kegiatan ini. Untuk desa ini ada dua posyandu. Posyandu pertama itu di Dungga dan posyandu sekarang ini di Erawa ini. Ini meliputi 2 desa ini. Menyangkut penanganan stunting, kami bersama ibu-ibu kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak, yang kena anaknya stunting. Kami memotivasi jaga kesehatan, karena ujung-ujungnya itu stunting sasarnya itu ke mereka ya kurang mampu secara ekonomi. Dan di dana desa kami pakai anggaran dan anggaran ketiga untuk dan desa menyampai memberi makanan tambahan, bantu susu.
4: Kades Urbanus mengatakan penggunaan anggaran perlu disertai pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan serta kader posyandu. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat menjangkau keluarga yang butuhkan dan mendukung pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Pemerintah Desa Dungga berharap dukungan dana desa tersebut dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menekan risiko stunting di wilayahnya. Selain dukungan anggaran, kesadaran keluarga terhadap pemenuhan gizi, pola asuh, kebersihan lingkungan, dan pemeriksaan kesehatan rutin juga menjadi faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pemerintah Kabupaten Ende berharap pembangunan kampung nelayan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir. Suima melaporkan.
7: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan program tersebut dirancang melalui penyediaan fasilitas, bantuan sarana perikanan, serta pendampingan usaha. Dijelaskan, keberadaan kampung nelayan berpotensi menyerap tenaga kerja melalui layanan perbaikan dan docking kapal, sentra kuliner, serta kegiatan bongkar muat. Fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membuka lapangan kerja, pembangunan kampung nelayan mengusung konsep terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Penyediaan logistik seperti bahan bakar minyak BBM, es batu, dan sembako ditujukan agar nelayan dapat melaut lebih aman. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana penangkapan ikan, termasuk kapal dan kotak pendingin atau cool box guna menunjang kegiatan nelayan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas usaha perikanan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara produktif. Ketersediaan perbekalan tersebut diharapkan membantu nelayan menjaga kelancaran operasional sekaligus mempertahankan kesegaran hasil tangkapan selama perjalanan. Dengan dukungan logistik yang memadai, waktu melaut dapat memanfaatkan lebih optimal untuk meningkatkan hasil produksi perikanan.
8: Harapan saya kepada masyarakat pesisir, hadirnya kampung nelayan ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini merupakan proses transformasi pengelolaan kampung nelayan dari tradisional menjadi modern. Dan ini merupakan sarana atau infrastruktur yang disediakan dari hulu sampai ke hilir. Dan manfaatkan kampung nelayan ini untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan yang kedua untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
7: Abdullah menambahkan, program kampung nelayan tidak berhenti pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan terpadu tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas meningkat, peluang usaha berkembang, dan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan semakin luas.
0: Kita beralih ke berita lainnya, petani di Kabupaten Flores Timur mulai menerapkan teknik budidaya hasil magang di Soe, Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan produksi pertanian dan juga mengurangi resiko serangan hama serta penyakit tanaman. Rahma Suci melaporkan.
9: Melalui program magang tersebut, petani mempelajari sejumlah teknik pertanian, mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, hingga pengendalian hama. Pengetahuan ini kemudian dipraktikkan setelah petani kembali ke Flores Timur sebagai upaya memperbaiki pola pertanian yang sebelumnya masih dilakukan secara tradisional. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan pengetahuan yang diperoleh para petani selama magang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dikembangkan oleh lebih banyak petani. Dengan begitu, produksi petani lokal dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk kebutuhan bahan pangan program MBG.
10: Atas hasil yang luar biasa, sudah menerapkan ilmu dengan baik, mudah-mudahan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama MBG yang belum terpenuhi. Kita berharap supaya diperluas penerapannya di sini, sehingga penghasilan juga makin baik, lalu kebutuhan dari MBG juga bisa terpenuhi dengan baik.
9: Salah satu peserta magang, Yohanes Bentu, mengaku ilmu yang diperolehnya sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman baru dibandingkan teknik pertanian yang selama ini diterapkan.
11: Ilmu yang kami dapat di sana itu sangat bermanfaat, luar biasa. Berbeda jauh dengan apa yang kami terapkan di sini selama ini secara tradisional. Dan setelah dari sana langsung saya praktekkan. Jadi mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, pengendalian hama, itu memang berbeda sekali di Flores Timur.
9: Penerapan teknik tersebut menjadi perhatian di Desa Wure yang rentan terserang hama dan penyakit pada periode tertentu. Pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak awal pertumbuhan menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar tanaman tumbuh lebih baik. Melalui penerapan teknik budaya yang tepat, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen sekaligus memperkuat pendapatan mereka. Upaya ini juga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan daerah secara berkelanjutan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan potensi desa melalui perpaduan sektor pertanian, budaya, dan juga pariwisata. Rovinus Wula, reporter RRI Ende, melaporkan.
12: Desa penyangga kawasan strategis Danau Kelimutu ini sebelumnya meraih penghargaan kategori desa berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Penjabat Kepala Desa Detusoko Barat Martina Bere mengatakan desa tersebut memiliki sejumlah produk unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Martina saat dikonfirmasi rri.co.id di ruang kerjanya di kantor Desa Detusoko Barat. Menurut Martina, potensi Desa Detusoko Barat antara lain padi sawah, tanaman hortikultura, kopi khas Detusoko, serta sektor desa wisata. Potensi tersebut terus dikembangkan karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Sebagai desa wisata, pemerintah desa mengemas aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Atraksi tersebut meliputi susur sawah menggunakan kerbau, tarian adat tradisional, permainan edukasi untuk anak-anak, budaya adat, hingga kuliner lokal.
13: Dari pihak pemerintah desa untuk mengembangkan sektor unggulan itu, yang pertama kami memperkuat bumdes, yang kedua kami menyediakan ini peralatan seperti kultivator, alat hands, alat semprot, ini bibit dari horti itu disediakan lewat dana desa, serta mengembangkan desa wisata. Ini yang menjadi.
12: Di sektor pertanian, Desa Detusoko Barat memiliki area persawahan sekitar 98 hektar dengan indeks penanaman atau IP 200. Kondisi itu memungkinkan petani melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Martina menjelaskan sebagian lahan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan tanaman hortikultura hingga pola panen disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi padi tersebut mencapai sekitar 6,4 ton dalam 1 kali panen. Martina menambahkan petani Detusoko Barat memiliki sejumlah varietas padi unggulan yang menjadi identitas lokal, yakni Bengawan Merah, Bengawan Hitam, dan Bengawan Putih. Keberadaan varietas tersebut menjadi bagian dari kekayaan pertanian sekaligus ciri khas yang terus dipertahankan masyarakat Desa Detusoko Barat. RRI Endorfin Svula melapor.
0: Berita terakhir, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Ende berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Ricardus Kota melaporkan.
14: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana gempa.
15: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ENDE periode 2026-2031, Selvia Daifura Indradewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva, Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ENDE berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
14: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
15: Selvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati Ende, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Ende menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
16: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
15: Pelantikan pengurus IWAPI ENDE periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ENDE. RRI ENDE, Ricardus Kota melaporkan.

सत्या।

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda dan senang sekali bila tahu Anda masih terus bersama kami program Bahasa 1 RRI ND, menjadikan kami sebagai sahabat Anda, menemani Anda, mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalani aktivitas di hari ini, pendengar, Selasa 13 Oktober 2026. Langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Lely Kara dan juga rekan saya Rian Valen Granus ya, menemani Anda sampai kita berada di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, kami juga akan update peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah yang pernah terjadi dari tahun ke tahun, pendengar ya, tepatnya di tanggal 13 Oktober. Oke, pendengar RRI, kita mulai di... Oke, di bagian pertama maksudnya ya. Di bagian pertama kita akan memperingati Hari Trombosis Sedunia, pendengar, untuk hari ini, 13 Oktober setiap tahunnya. Dan mengutip laman National Today, momen penting ini pertama kali dilakukan pada tahun 2014 lalu dengan tujuan meminimalkan jumlah orang yang meninggal atau cacat akibat kondisi tersebut. Trombosit ini merupakan gangguan medis yang terjadi ketika gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Secara global, gangguan yang berhubungan dengan trombosis ini menyebabkan satu dari setiap empat kematian. Setiap tahunnya sebanyak 100.000 orang Amerika meninggal akibat trombosis. Oleh karena itu, International Society on Thrombosis and Hemostasis kemudian menciptakan Hari Trombosis Sedunia. Misi utama dari peringatan hal penting ini adalah untuk mendukung tujuan Majelis Kesehatan Dunia untuk menurunkan kematian dini terkait penyakit tidak menular sebesar 25% pada tahun 2025. Dilansir dari laman Pace Hospital, ada berbagai organisasi nasional dan juga internasional, profesional perawatan kesehatan hingga pasien di seluruh dunia yang berkumpul untuk menyelenggarakan momen ini. Biasanya mereka melaksanakan peringatan ini melalui webinar dan juga forum pendidikan yang berfokus mengedukasi tentang kesadaran dan juga pencegahan trombosis. Lalu mendengar RRI, Hari Kegagalan Internasional juga diperingati pada 13 Oktober. Mengutip laman National Today, dari kegagalan internasional merupakan, maksud kami, Hari Kegagalan Internasional merupakan inisiatif dari para mahasiswa Universitas Aalto di Finlandia. Hal ini dikarenakan orang Finlandia umumnya membenci kegagalan dan tidak suka memulai usaha baru. Ketakutan akan kegagalan dan juga stigma yang mungkin muncul membuat banyak calon pengusaha Finlandia enggan untuk memulai usaha. Dengan demikian, tercetuslah ide untuk menciptakan satu hari untuk merayakan kegagalan yang menurut mereka akan menghilangkan fobia untuk mengambil resiko. Peringatan ini kemudian dijadikan sebagai hari libur secara global. Hari libur pertama dirayakan pada tahun 2010 oleh sekelompok mahasiswa di Finlandia. Pada tahun berikutnya, acara ini sudah mulai mendapatkan liputan media yang luas dan dukungan dari orang-orang dan juga perusahaan-perusahaan berpengaruh di Finlandia. Tidak sampai di situ, pendengar, kelompok mahasiswa tersebut juga telah mengorganisir perluasan acara untuk merayakan hari bersejarah ini ke sekitar 17 negara lainnya. Hari Kegagalan Internasional mendorong orang untuk mencoba hal-hal baru dan juga memotivasi orang lain untuk sukses melalui berbagai cerita tentang orang-orang sukses serta kegagalan yang mereka hadapi panjang jalan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di tanggal tersebut juga kita peringati hari ulang tahun Angkatan Laut Amerika Serikat, pendengar. Kenapa? Karena tanggal tersebut merupakan hari ulang tahun Angkatan Laut yang dirayakan setiap tahunnya. Melansir laman National Day Calendar, momen istimewa satu ini mulanya ditetapkan pada 27 Oktober sebagai bentuk penghormatan hari lahir Presiden Theodore Roosevelt, dan hal ini dikarenakan Roosevelt telah mengangkat Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi pasukan tempur utama. Selama masa jabatannya sebagai asisten sekretaris Angkatan Laut, ia juga membangun kekuatan dan juga ketangguhan Angkatan Laut Amerika Serikat. Tidak hanya itu, upaya Roosevelt dalam mengembangkan pesawat angkatan laut pun telah memajukan angkatan laut Amerika Serikat. Dan pendengar, selain itu juga kita peringati sebagai hari pengangguran resiko bencana internasional di 13 Oktober juga, pendengar. Hari ini pertama kali diperingati pada tahun 1989 setelah Majelis Umum PBB meluncurkan inisiatif untuk mempromosikan budaya kesadaran akan
pengurangan risiko bencana. Meskipun bencana alam terjadi secara spontan, namun masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk menanganinya dan juga mengurangi kerusakan seminimal mungkin melalui upaya kolaboratif. Dalam hal ini PBB dan juga banyak organisasi lainnya telah menciptakan inisiatif pekerja sosial yang telah bekerja sama untuk menyebarkan kesadaran tentang cara bersiap-siap dalam situasi bencana alam apapun. Di Amerika, ada sebuah lembaga bernama Federal Emergency Management Agency atau FEMA, dan lembaga tersebut memimpin respons terhadap bencana apapun yang melanda bagian manapun di negara tersebut. Nah, sejak dibentuk pada tahun 1979, FEMA telah bekerja untuk mengembangkan strategi kesiapan, kesiapsiagaan, dan juga mekanisme respons terhadap segala jenis keadaan darurat, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Lembaga ini juga telah bekerja sama dengan badan-badan yang disponsori oleh PBB untuk menyebarkan kesadaran tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bencana dan juga mengatasi situasi setelah bencana melanda suatu daerah. Nah, pendengar, itulah beberapa daftar hari penting yang diperingati pada 13 Oktober di seluruh dunia. Semoga bisa menambah wawasan Anda, dan juga untuk Anda yang mungkin saja hari ini merayakan ulang tahun Anda, entah keberapapun usia Anda ataupun ulang tahun pernikahan, kami turut berbahagia dan mendoakan yang terbaik untuk Anda. Demikian catatan peristiwa penting hari ini, dan kami juga masih akan terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda pagi hari ini, biar hari Anda berjalan lancar, semangatnya menyala begitu ya.

0: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, dan kini kami akan update informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Aibda Beng Abdullah dari Banit Kamsel Satlantas Polres ND. Pak Beng, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Bu.
1: Iya, Pak Beng, silakan untuk ke laporan arus lalu lintas yang terpantau di seputaran kota ND seperti apa, bisa dilaporkan kepada pendengar RRI.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten ND dan sekitarnya, pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Pada pagi hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres ND melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kota ND. Untuk saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan SMAK Santo Petrus, di mana terlihat petugas lalu lintas melaksanakan pengaturan pagi, menyeberangkan anak-anak yang akan memasuki sekolah mereka dan masyarakat yang berkegiatan pada pagi hari ini. Untuk informasi bahwa di Simpang 5, untuk sementara traffic light-nya lampu berwarna kuning atau lampu hazard. Untuk itu kami mengimbau dan mengingatkan kepada pengendara apabila melewati simpang 5 untuk berhati-hati, karena untuk sementara lampu traffic light-nya sedang berwarna kuning, artinya untuk berkendaraan berhati-hati. Dan kami informasikan di setiap simpul jalan terdapat petugas melaksanakan pengaturan pagi, dan di

0: sekolah di Kota Ende, serta mengimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Untuk informasi pula di depan SMP 1 dan SMP 2, sementara ada kedukaan sehingga ada pembuatan tenda yang memakan sebagian badan jalan. Untuk itu kami sampaikan kepada pengguna jalan untuk berhati-hati di saat melewati jalan tersebut dan memperlambat kendaraannya. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan salam.
1: Baik, terima kasih Pak Abeng Abdullah untuk informasi lalu lintas yang terpantau pagi hari ini sudah dilaporkan kepada RRI ND. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke.

0: kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki sesi wawancara dengan beberapa topik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan menjadi topik pertama kita, pendengar, penerangan jalan dan juga lorong ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi masyarakat. Melalui program Ende Terang, Kelurahan Potolando melakukan pemasangan lampu di sejumlah lorong untuk mendukung aktivitas warga khususnya pada malam hari. Nah, bagaimana pelaksanaan program ini dan apa manfaatnya bagi masyarakat, bagi warga, dan bagaimana keberlanjutannya, pendengar RRI? Kita pagi hari ini sudah tersambung dengan Lurah Potolando, Pak Vincentius Reinhardt. Kak Vinci, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam semangat, salam sehat, Pak Lurah.
1: Ya, salam sehat, salam semangat.
0: Ya, Prof. Isiat, ini pertama kalinya ngobrol di RRI dengan jabatan sebagai Lurah Potolando, begitu ya?
1: Ya, siap.
0: Oke, mantap nih. Nah, ini terkait dengan topik kita, Kelurahan Potolando implementasikan program ND Terang untuk keamanan warga. Ini bagaimana pelaksanaan program ND Terang ini di Kelurahan Potolando saat ini, Pak Lurah?
1: Oke, saya berpikir mengambil implementasi dari programnya Bapak Bupati ND, yaitu menyangkut ND Terang. Saya berpikir bagaimana untuk kenyamanan warga saya, khususnya masyarakat Potolando. Akhirnya saya coba koordinasi dengan pihak kecamatan, dalam hal ini Pak Camat, untuk menerapkan sistem kelurahan terang. Jadi program saya itu kelurahan terang, ND terang, kelurahan terang. Saya coba koordinasi dengan pihak camat, hal ini Bapak Camat, terus kami coba mendesain lampu yang layak dipakai di setiap lorong. Jadi untuk awal uji coba, uji coba awal ini lorong Joveda RT 01 RW 03. Di situ sepanjang lorong Joveda itu dari depan Jalan Irian Jaya sampai di bawah depan Dinas PPO dan Perindak. Seperti itu.
0: Oke. Baik, jadi uji cobanya itu di lokasi yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini berapa lorong yang sudah dipasangi lampu dan berapa jumlah lampu yang terpasang nih, yang sudah terpasang?
1: Untuk bulan ini, lorong pertama itu lorong Joveda sama lorong Yudaker. Lorong Joveda itu perhitungan kemarin, sesuai survei bersama dengan pihak ketiga, itu berjumlah 10. Lorong Joveda 10, lorong Yudakernya 4.
0: Jadi total 14.
1: Karena saya mengambil titik-titik yang gelap. Karena mengingat sudah mendekati bulan Desember ini, seluruh masyarakat di wilayah sekitar lorong Joveda atau RT 1 RT RW 3 itu sering ke gereja Santo Yosef. Itu kan di belakang itu gelap sekali. Makanya saya coba pasang lampu dalam bentuk solar cell. Jadi saya mengambil contoh, saya bersama Pak Camat, kami mengambil contoh lampu yang ada di gereja Onekore. Seperti itu.
0: Oh iya. Oke, jadi totalnya itu sudah 14 lampu begitu ya, yang terpasang di dua lorong tadi yang sudah disebutkan. Dan alasan memilih lokasi ini karena memang di situ gelap dan masyarakat di sekitar situ sering menggunakan lorong tersebut begitu ya, untuk kebaktian ke gereja, bisa di gereja begitu ya, untuk aktivitas di malam hari ini. Nah, mana ini Pak Lurah sumber anggaran untuk pengadaan dan juga pemasangan lampu jalan ini?
1: Oke, sumber dana itu dari Danas Pemberdayaan. Saya coba hari pertama saya masuk, saya coba konsultasi dengan Ibu Sek maupun Bendahara, kira-kira dana yang bisa kita gunakan untuk lorong terang ini apa. Nah, akhirnya dimasukkan kepada saya, kita menggunakan dana pemberdayaan. Seperti itu.
0: Dan untuk 14 lampu yang terpasang ini, berapa jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan begitu?
1: Berdasarkan hitung-hitungan kemarin sekitar 55 juta.
0: 55 juta. Oke. Okay. Ini baru dua lorong begitu ya, Pak Lurah ya.
1: Iya.
0: Targetnya ini berapa banyak yang terpasang, berapa banyak lampu yang akan terpasang begitu?
1: Oke. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan sendiri, saya permisi Ibu, saya sering jalan malam.
0: Oh iya.
1: Jadi setiap malam itu saya keliling dari lorong ke lorong di sekitar wilayah Kelurahan Potolando. Itu kemungkinan sekitar tahun depan, kalau memang ada anggaran untuk pemberdayaan ini, saya akan gunakan sekitar ada 25-30 tiang lampu untuk setiap lorong yang ada di wilayah Kelurahan Potolando.
0: Oke. Jadi target kedepannya begitu ya, Pak Lurah ya?
1: Iya itu.
0: Anggaran yang diplotkan ini rencananya ini berapa banyak ini nih? Cukup banyak ini ya?
1: Ya, tergantung saya. Nanti saya coba membangun koordinasi dengan Bapak Bupati ataupun pihak-pihak lain yang terkaitnya.
0: Baik, Pak Lurah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ND Terang, Kelurahan Terang, gitu, Potolando Terang, ini seperti apa nih?
1: Siap, ya. Untuk sampai detik hari ini, saya belum mengalami kendala yang berarti. Ya, masih dalam nilai positif lah dari masyarakat untuk pihak kelurahan. Jadi masyarakat mengatakan ini luar biasa gebrakannya lurah baru ini.
0: Keren. Jadi sesuatu hal yang baru dilakukan dan optimis ini pasti akan berhasil begitu ya. Nah, Pak Lurah, ini langkah selanjutnya juga ini paling penting begitu ya. Setelah pemasangan, ini fasilitas umum ya, fasilitas negara ini. Bagaimana pemeliharaan lampu jalan ini, lampu yang sudah terpasang ini? Apa pesan Pak Lurah begitu kepada masyarakat yang sudah terpasang begitu ya, di lorong Yodakar tadi sudah disebutkan ini seperti apa ini untuk menjaga supaya lampu ini tetap awet begitu ya?
1: Iya. Oke, saya sudah berapa kali ketemu dengan RT terkait yang saya pasang lampu ini. Kalau bisa setiap saat RT ataupun warga sekitarnya untuk selalu mantau, biar tidak kasarnya selama ini kan biasanya orang sering pilok tiang-tiangnya atau sering pukul, nah, itu menyebabkan gangguan pada lampu. Karena kita memakai lampu solar cell, jadi kalau bisa kita jangan sampai seperti itulah. Jadi gini, saya semalam bersama dengan pihak terkait dalam hari ini pihak perhubungan dinas LJR sering ada masyarakat yang ngomong kemarin waktu saya sosialisasi tentang pemilihan RT baru, mereka mengatakan gini, Pak Lurah, jangan lorongnya terang tapi lampu jalannya gelap. Nah, sudah akik saya koordinasi dengan pihak terkait, kami survei semalam, rupanya sepanjang jalan di wilayah Kelurahan Potolando itu semua berterang. Jadi saya berpikir, ya sudahlah, kalau sana semua sudah terang berarti saya bisa mengerjakan untuk lorongnya. Seperti itu. Okay. Jadi intinya gini, saya minta kersama dari RT dan warga untuk menjaga apa yang sudah saya lakukan ini. Karena ini dari mereka. Mereka sendiri meminta, saya sudah terapkan untuk apa yang diadukan kepada saya, seperti itu Ibu.
0: Oke, jadi ini berdasarkan aduan dari masyarakat juga ini ya, suaranya mereka mereka sampaikan ke Pak Lurah, kemudian Pak Lurah berusaha untuk bisa merealisasikan begitu ya, apa yang sudah diharapkan bersama masyarakat Potolando. Nah, yang terakhir, apa yang diharapkan dari masyarakat begitu ya, terkait dengan fasilitas penerangan ini Pak Lurah? Apa yang mau Pak Lurah sampaikan untuk masyarakat Potolando? Tidak hanya masyarakat Potolando, saya yakin sekali itu jalan umum dan semua orang juga bisa menikmati itu, begitu Pak Lurah ya. Silakan.
1: Ya baik. Saya pesan kepada masyarakat, karena kalian sudah mempercayakan saya untuk memimpin Kelurahan Potulando. Itulah harapan mereka selama ini. Kalau memang harapan masyarakat selama ini mengharapkan Potulando itu dipimpin oleh orang Potulando sendiri, marilah kita sama-sama menjaga apa yang kelurahan sudah berikan untuk masyarakat dan menjaga kestabilan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk sampai detik ini saya masih memuji masyarakat Potulando selalu menjaga kantipmasnya dengan baik. Karena sifatnya mereka mendukung lurahnya. Berarti otomatis kita harus saling kerjasama untuk Potulando lebih baik lagi. Kedepan. Karena jujur,
0: yeah,
1: ada sedikit selentiran, Bapak Lurah kembalikan Potulando seperti dulu lagi.
0: PR besar ini ya.
1: PR sangat besar. Ada yang bilang gini, Bapak Lurah kembalikan pasar Potulando seperti dulu lagi. Jadi kemarin puji Tuhan saya sudah koordinasi dan Pak Kadis Perindaknya. Ternyata apa yang masyarakat aduh dan apa yang saya pikirkan sinkron. Jadi kita memang punya rencana untuk membangun lagi pasar Potulando seperti dulu lagi. Seperti itu.
0: Oke, pasar Potulando ini seingat saya itu pasar senggol begitu ya. Bertemu selalu senggol-senggol.
1: Iya,
0: ramainya luar biasa, tapi sekarang sudah semakin sepi begitu ya Pak Lurah ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: beban juga.
0: Jadi harapannya itu kembalikan pasar Potulando yang senggol-senggolan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Lurah, terima kasih untuk waktunya dengan RRIND. Sukses terus. Kami menanti program-program lainnya yang bisa dibagikan gitu ya cerita-ceritanya
1: di program-program berikutnya.
0: Siap. Sukses ya Pak Lurah ya. Selamat pagi.
1: Oke, amin. Terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tunin bersama kami di 100,5 FM program 1 RRI ND langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valen Kirandu sebagai operator studio. Kalau tadi kita sudah update ya terkait dengan terkait dengan Kelurahan Potolando implementasikan program ND Terang untuk keamanan warga dengan Lurah Potolando, Vincentius Reinhardt. Nah, kali ini pendengar RRI, kita akan update terkait dengan fenomena HSE di Flores Timur. Jadi, dalam beberapa hari terakhir ini, kondisi udara yang tampak kabur sehingga bentang bukit dan juga pegunungan itu tidak terlihat jelas ya, seperti biasanya. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah meteorologi sebagai HSE atau udara kabur. Nah, apa penyebab fenomena ini dan bagaimana kondisi kualitas udara dan apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, kita akan membahasnya bersama Ibu Helni Yovin Megamila, Koordinator Bidang Observasi dan juga Informasi Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Ibu Mega, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Sudah lama sekali nih pendengar RRI tidak mendengarkan suara ini ya.
4: Iya betul sekali.
3: Biasanya itu
4: tidak bersuara.
3: Iya, biasanya melaporkan informasi cuaca begitu ya. Akhir-akhir ini yes. Sudah tidak terdengar hampir hampir 2 atau 3 tahunan begitu ya.
4: Masih sempat sih beberapa waktu yang lalu sama RRI Indi juga.
3: Oh iya. Oke deh. Sehat ya Kak ya, sukses selalu. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini terkait dengan fenomena HSE ya. Ini benar ya penyebutannya di Flores Timur?
4: Itu fenomena udara kabur. Dalam istilah meteorologinya disebut haze.
3: Haze ya. Oke.
4: Iya,
3: fenomena haze berarti ini di Flores Timur. Nah, ini sejak kapan nih muncul fenomena haze ini yang terbaca oleh teman-teman di BMKG NTT?
4: Baik, kurang lebih haze itu yang terlihat sangat tebal ya, cukup tebal itu kurang lebih di minggu kemarin ya, tanggal 8. Nah itu kami di Kupang sendiri melihat, untuk di Kupang sendiri cukup tebal ya, ternyata di teman-teman yang lain ya, di wilayah lain di Nusa Tenggara Timur pun mengalami hal yang sama, bahwa kita sempat bingung ini kenapa nih pagi-pagi kok kayak mendung, tapi ini bukan seperti itu kan. Udaranya sangat kabur dan cukup tebal seperti itu. Setelah kami konfirmasi beberapa teman-teman di Nusa Tenggara Timur yang lain, ternyata memang betul mereka juga mengalami hal yang sama.
3: Berarti sampai dengan saat ini masih juga terasa kah?
4: Masih sebenarnya ya, cuma sudah cenderung menurun ya, tidak sepekat yang kemarin di awal ya, beberapa hari terakhir gitu. Ini sudah mulai menurun, jadi memang masih terlihat bahwa biasanya cerah sekali. Di titik tertentu masih ada udara kabur yang kalau orang tidak paham mungkin bisa bilang kabut ya pagi-pagi gitu, tapi ternyata dia bertahan nih sepanjang hari. Bahwa langit tidak cerah lagi seperti itu. Jadi masih nih, hingga saat ini masih
3: ya, tapi sudah mulai menghilang,
4: berkurang
3: ya, tidak seperti di tanggal 8 kemarin yang cukup tebal,
4: yang begitu, tebal,
3: terlihat sangat jelas begitu ya. Nah, setelah dikonfirmasi ke beberapa daerah di Flores ini, daerah mana-mana saja kah ini yang terjadi fenomena haze ini? Haze ya?
4: Hampir semua ya, yang di Pulau Flores, teman-teman di Flores, Pulau Timor, Sabu, Sumba, Sumba tidak terlalu ya di bagian selatan, tapi Pulau Timor iya, Pulau Flores juga iya, seperti itu.
3: Baik. Sebenarnya apa penyebab munculnya fenomena ini dan bagaimana proses terbentuknya ini sampai yang terlihat oleh mata kami ya, orang awam itu kayak kabut begitu. Ternyata bukan kabut, haze ini ya.
4: Baik, saya jelaskan sedikit bahwa sebenarnya kekaburan udara itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Dan dalam istilah meteorologis itu ada kurang lebih ada 4 nih. Ada 4 istilah yang kami kenal untuk menyatakan kondisi udara kabur. Itu terbagi atas 2 lagi, dari 4 itu terbagi atas 2 lagi, yang duanya kering, duanya basah. Yang basah itu biasa dikenal dengan kabut sama mist. Jadi itu pas dipastikan bahwa udara kabur karena kandungan uap airnya cukup banyak. Kabut kan kita biasa lihat nih pagi-pagi kan, apalagi daerah yang cukup tinggi, pagi-pagi kandungan uap airnya banyak, terlihat agak kabur. Nah itu kabut. Mist juga kurang lebih mirip, cuma nanti ada parameter yang dibagi dari kelembapan, dari visibility, seperti itu. Nah terus 2 lagi itu adalah kering, yang udara kabur karena ada partikel kering kan, misalnya smog atau asap, atau haze, kekaburan udara yang bukan karena asap, seperti itu. Nah untuk yang kita di wilayah Nusa Tenggara itu, di Nusa Tenggara Timur itu, udara kaburnya itu disebut haze. Karena apa? Memang kita haze-nya itu terdampak dari adanya asap yang di bagian dari Papua, seperti itu. Kenapa kita tidak bilang asap saja seperti itu ya? Karena kalau asap itu ya kita lihat kalau harus ada gumpalan-gumpalan asap seperti itu kan, karena memang letaknya dekat dengan titik seperti itu. Dan partikel yang naik terlihat kan kalau ada asap pembakaran, kebakaran seperti itu. Itu baru dikategorikan asap. Sedangkan haze, ya jika itu tidak terlihat, contoh-contoh yang kayak gumpalan-gumpalan itu tidak terlihat, namun dari partikel kering juga seperti itu namanya haze.
3: Dan untuk haze yang terjadi beberapa hari ini belakangan ini, apakah itu tidak mengganggu kesehatan masyarakat Flores dan juga NTT pada umumnya?
4: Ya menurut data dari kami ya, data kualitas udara dari kami, kondisi udara saat ini di wilayah Nusa Tenggara Timur itu masuk dalam kategori sedang. Jadi dia ada kategori dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini kita berada di, yang dari data PM25 ya, itu kita berada di indikator warna biru, itu sedang. Karena partikelnya sangat kecil, sebenarnya mungkin ya buat orang yang tidak sensitif, itu fine-fine saja, tidak terlalu mengganggu. Kita tidak merasakan atau mencium bau asap seperti itu, tidak. Ya sebenarnya kecil ya, tapi tidak mengganggu. Tapi bagi orang-orang yang sensitif, ya itu bisa sangat mengganggu. Kesehatannya bisa terganggu dengan adanya kondisi seperti ini, haze yang disebabkan karena sebaran asap tadi, seperti itu.
3: Baik. Nah, mungkin ada saran begitu ya untuk masyarakat yang tadi seperti yang Kak Mega sampaikan bahwa ada yang tidak terlalu berpengaruh begitu, tidak terlalu kerasa, tapi kalau misalnya untuk yang rentan begitu ya, untuk mengurangi paparan asap terutama kelompok rentan ini, apa yang perlu dilakukan begitu oleh masyarakat?
4: Untuk masyarakat sebaiknya ya, ketika beraktivitas di luar rumah, atau bisa dibilang kita batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan ya, lansia atau penderita gangguan pernafasan, sebaiknya aktivitas di luar ruangan dibatasi. Jika tidak memungkinkan atau tetap harus berada di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker. Kemudian jangan juga membakar sampah atau lahan yang semakin memicu, memperparah kondisi yang ada. Kemudian jika mengalami sesak nafas atau batuk yang berkepanjangan, segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu.
3: Oke, baik. Sebelum kita tutup nih, Kak Mega, ini diperkirakan berakhirnya kapan ini? Benar-benar bersih begitu ya, udaranya benar-benar jernih ini kapan begitu?
4: Kapan itu sebenarnya masih agak sulit ya, tergantung aktivitas di sana. Aktivitas pembakaran. Terus kita sekarang masih berada pada musim kemarau nih. Nah, musim kemarau udaranya kering kan, terus angin timurannya masih sangat dominan, makanya ketika di sana di sebelah timurnya masih sangat aktif, berarti kita masih punya peluang untuk terkena dampaknya. Ketika angin kan berhembus dari arah timur tenggara, dari kurang lebih dari Papua, asapnya bisa sampai ke kita. Dan juga bahwa ada nih, sekarang nih ada lapisan insersi gitu kan. Nah, lapisan normalnya kan di atmosfer ini ketika semakin naik ketinggian, level ketinggian udaranya kan makin dingin nih. Tapi kondisi yang saat ini bahwa di ketinggian agak di atas gitu, ada udara hangat yang menahan nih, yang menahan asap-asap tersebut untuk tidak naik bebas ke atas dan menghilang, seperti itu. Bisa bersih sekali ya mungkin ya, kalau kondisinya kebakaran masih terus-menerus ya, ya mungkin kita butuh hujan biar bersih nih langit. Tapi kalau belum ya, kita masih bisa melihat udara kabur ini sampai beberapa waktu ke depan. Tapi yang saya lihat data di sini, di Pulau Flores, tepatnya Larantuka sampai Manggarai Barat ya, itu di sekitar tanggal 15 mulai statusnya, levelnya mulai turun ke hijau, artinya sudah mulai membaik. Sedangkan di Pulau Timor ini masih tetap nih, seperti itu, masih tetap statusnya di biru, kondisi atmosfernya sedang, kategori sedang, seperti itu.
3: Oke, mudah-mudahan secepatnya membaik begitu ya, NTT kita tercinta.
4: Amin, amin.
3: Kak Mega, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Sukses selalu, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Kupang, NTT.
4: Oke, terima kasih, sukses juga.
3: Amin, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pendengar RRI, dua topik sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sesi wawancara, dan masih ada satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini juga kabar gembira begitu ya untuk masyarakat Kabupaten ND, di mana Kelimutu, Danau Kelimutu lebih tepatnya, masuk daftar The 17 Most Beautiful National Parks in the World. Nah, ini seperti apa pendengar ya, informasi lengkapnya terkait dengan informasi ini kita akan konfirmasi dengan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Bapak Heru Rudi Harto. Usai kita ikuti penyampaian warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, karena masih ada waktu, kami hadirkan lagi satu topik untuk Anda pendengar terkait dengan Kelimutu masuk daftar The 17 Most Beautiful National Park in the World, pendengar ya. Dengan Heru Rudiharto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, kita akan dapatkan informasi selengkapnya pendengar ya. Dan informasi ini kami dapatkan dari rilisan Konde Nas Traveler pendengar ya. Dan pengakuan ini menjadi perhatian bagi pariwisata Flores sekaligus memunculkan pertanyaan tentang dasar pemilihan dan juga upaya menjaga kelestarian kawasan Kelimutu. Nah, kita sudah tersambung dengan Pak Heru Rudiharto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Selamat pagi Pak Heru.
1: Baik, terima kasih Ibu dan para pendengar semua. Selamat pagi.
0: Iya, pagi
1: salam
0: juga.
1: Salam sehat buat kita semua.
0: Salam sehat, luar biasa. Pak Heru, ini kabar baik begitu ya, kabar gembira nih untuk masyarakat Kabupaten Ende. Apakah benar nih Taman Nasional Kelimutu masuk dalam daftar The 17 Most Beautiful National Park in the World, Pak?
1: Ya, info itu benar. Jadi itu adalah sebuah tulisan pada salah satu artikel pada majalah tersebut ya, bahwa TN Kelimutu masuk 17 besar TN terindah di bumi. Bersama dengan taman selain yang lain ya, ada 16 yang lain ya, ada Iguazu di Argentina, kemudian ada di Brazil, di Meksiko, di Amerika Serikat, banyak lah. Kemudian dari negara-negara lain ya, ada di 5 benua. Jadi ini tentunya sangat membanggakan kita ya, karena perlu pendengar ketahui ya bahwa majalah ini ya, Condé Nast Traveler ini adalah majalah yang cakupannya global ya. Ini membahas tentang luxury travel dan gaya hidup ya, terbit pertama kali pada tahun 87, cakupannya global, hadir di berbagai pasar internasional. Jadi ini saya pikir karena cakupannya luas sehingga ini sangat penting ya untuk apa namanya TN Kelimutu. Demikian. Itu.
0: Baik, ini kita juga penasaran nih Pak Heru, sebenarnya apa dasar atau pertimbangan yang digunakan media ini memasukkan Kelimutu ke dalam daftar tersebut? Mungkin dalam tulisannya sempat dibaca oleh Pak Heru atau sudah diinformasikan begitu?
1: Jadi sebenarnya dasar pertimbangannya kami juga tidak tahu ya, karena soal indah dan tidak indah ini kan sangat subjektif ya. Tapi mungkin karena lanskap yang sangat indah, karena fenomena vulkanologinya dan perlindungan alamnya sebagaimana topik yang ditulis pada artikel tersebut ya. Ini adalah pendapat seorang penulis yang sangat kredibel ya, dari namanya Kathleen Morton ya, seorang editor dan penulis perjalanan dan gaya hidup asal Amerika Serikat yang sangat berpengalaman pada industri media ya. Jadi karena ditulis oleh jurnalis asing pada media dengan cakupan global, tentunya ini ya membanggakan kita semua Ibu.
0: Ini bukan hanya masyarakat Kabupaten Ende ya, tetapi bahkan Indonesia dan Asia begitu ya. Oke, Pak Heru, Anda mendapatkan informasi ini kapan?
1: Iya, saya apa namanya membaca di berbagai platform medsos ya. Jadi ini wirawiri muncul gitu, sepintas ya. Memang kita sebetulnya tidak terlibat sama sekali dalam dalam penulisan artikel tersebut ya. Tapi ya tentunya kita bangga ya bahwa salah satu TN di NTT, bahkan di Indonesia, kita punya 54 taman nasional di Indonesia ya.
0: Ada 54.
1: Kelimutu bisa masuk kategori 17 besar keindahannya.
0: Dunia malah ya.
1: Dunia ini kan ya ada ribuan taman nasional di seluruh dunia. Jadi saya pikir ini luar biasa sekali lah. Kebanggaan bagi kita semua Ibu.
0: Indonesia saja punya 54 ya, apalagi dunia cukup banyak ini. Tapi Indonesia maksudnya Kelimutu ini masuk dalam 17 besar begitu ya, taman nasional terindah di dunia bahkan, ini luar biasa. Berarti ini tidak ada proses penilaian atau seleksi khusus begitu ya Pak Heru ya?
1: Ya, ini kan sebuah penulisan pada artikel.
0: Opini saja ya.
1: Opini pendapat orang. Tapi karena pendapat orang ini adalah orang yang kredibel pada bidangnya ya. Ya, tentunya ini pengaruhnya global juga gitu loh.
0: Jadi yang menjadi keunikan Danau Kelimutu sehingga ini menjadi daya tarik di tingkat internasional itu, selain dengan tiga warnanya yang berbeda, tiga kawah dengan tiga warna, juga dengan view-nya mungkin seperti itu ya, atau ada penilaian khusus yang Anda baca begitu Pak Heru?
1: Jadi pada tulisan tersebut kan disebut bahwa Kelimutu ini indah karena ada fenomena tiga danau dengan tiga warna yang berbeda. Jadi warna danau itu bisa berubah tergantung pada komposisi mineral dan gas yang ada pada kawahnya. Jadi TN Kelimutu ini menarik karena fenomena geologinya. Pada tulisan tersebut bahkan disebutkan bahwa tempat-tempat yang indah tersebut karena sangat indah itu bahkan disebut seperti berada di planet lain gitu, Ibu.
0: Oke, luar biasa ya ini anugerah Tuhan yang sudah dikasih kepada kita masyarakat Kabupaten Indi yang harus kita jaga begitu, kita lestarikan. Nah ini apa langkah Balai Taman Nasional Kelimutu untuk menjaga kelestarian danau juga ekosistem di kawasan Taman Nasional ini, Pak Heru?
1: Jadi kami menjaga TN Kelimutu ini dengan berbagai program ya. Ada program-program untuk edukasi baik kepada masyarakat maupun kendaraan musuda dan pengunjung. Kemudian ada program perlindungan dengan patroli, penjagaan pada tempat-tempat tertentu. Kemudian patroli bersama masyarakat. Juga ada patroli pencegahan kebakaran bersama masyarakat juga ya. Kami punya masyarakat peduli api, juga masyarakat mitra Polhut yang bekerjasama dengan teman-teman Polhut. Kemudian kami juga ada program pengawetan ekosistem dan plasma nutfah melalui monitoring dan inventarisasi. Ada juga program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi melalui kelompok-kelompok tani hutan yang ada di sekitar TN Kelimutu pada desa-desa penyangga. Juga ada program-program lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Ibu.
0: Baik, yang terakhir nih Pak Heru, apa harapan Pak Heru ya sebagai Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu setelah mendapatkan pengakuan ini ya sebagai masuk dalam the 17 most beautiful national park in the world?
1: Iya, jadi apa namanya? Tentunya ini akan membuat orang penasaran ya dan ingin berkunjung ya.
0: Amin.
1: Ya. TN Kelimutu masuk dalam daftar 17 terindah ya. Jadi ini peningkatan kunjungan ini tentunya secara tidak langsung atau langsung akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat sekitar kawasan ya. Karena ya membranding sebuah lokasi wisata ini bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam satu malam oleh sebuah opini betapun berpengaruhnya media tersebut ya. Tapi ini perlu upaya terus menerus, perlu konsistensi dan kerja keras oleh kita semua. Demikian Ibu.
0: Oke, baik Pak Heru, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Sukses terus, mudah-mudahan dengan adanya pengakuan seperti ini Danau Kelimutu semakin banyak yang datang dan berkunjung karena makin penasaran begitu ya dengan tulisan tersebut. Terima kasih Pak Heru, selamat pagi.
1: Baik Ibu, selamat pagi Ibu dan para pendengar semua.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai